0: sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu diimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Berbagai informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti pendengar dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut kebersamaan kita untuk Ternate pagi ini, Kamis 17 September 2026.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Karen, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan
1: platform. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10 tepat. Untuk Anda pendengar sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 10 di pagi menjelang siang ini. Dua informasi yang kami bagi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kementerian Pertanian sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umrah dan haji dari tanah air. Seperti yang dikatakan, bahwa hingga saat ini pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas. Dan selanjutnya, Dirjen Hilirisasi itu mengatakan bahwa proses marinisasi karkas akan dilakukan di Indonesia. Setelah itu, karkas baru dikirim ke Arab Saudi. Proses marinisasi adalah pemberian atau perendaman bumbu makanan dan pengolahan hingga karkas siap untuk dimasak. Salah satu masalah kesehatan jemaah umrah dan haji dari Indonesia antara lain karena para jemaah kurang asupan makanan, kurangnya makan tersebut antara lain karena nafsu makan kurang, kurangnya nafsu makan karena masakan tidak cocok dengan selera. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan swasembada protein hewan bagi 190 juta masyarakat Indonesia. Di lain pihak, ekspor ayam pada September semester 2026 ini mengalami kenaikan 33%. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Sekretaris Daerah Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli melakukan inspeksi mendadak sidak di pos pelayanan pojok pajak milik Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate di Jatilen pada Rabu kemarin. Ia mengapresiasi inovasi pelayanan jemput bola yang digagas Kepala BP2RD Kota Ternate Mokhtar Hasim sebagai upaya mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, pelayanan pembayaran pajak dan retribusi secara langsung di ruang publik sejalan dengan arah Wali Kota Ternate untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Jadi melalui pojok pajak, wajib pajak dapat mengurus pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak restoran, serta sejumlah jenis pajak lainnya sembari beraktivitas di pusat perbelanja. Masyarakat tidak perlu datang lagi langsung ke kantor DPRD, maksudnya BP2RD untuk mendapatkan pelayanan. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa informasi yang kami turunkan di sela-sela aktivitas di hari Kamis hari ini. Anda yang selagi lagi sibuk lah dengan segala kegiatan hari ini, aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya baik. Walaupun di luar sana cuacanya masih saja terik ya, sudah memasuki di bulan September, pertengahan bulan, cuacanya tidak berubah, masih saja kemarau melandai wilayah Maluku Utara. Jadi masyarakat sekali lagi dihimbau untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan, serta tidak membuang pontok rokok ya, di sembarang tempat, demi mencegah bencana kebakaran di tengah cuaca kering selama musim kemarau. Kita intip dulu bagaimana perkembangan karhutla di Maluku Utara, salah satu di Kota Ternate. Sudah bersama rekan Novianti Marasabesi. Novi, selamat siang Novi.
1: Ya, selamat siang. Terima kasih Roni dan pendengar Prosatu dari Ternate. Dan Roni,
0: baik. Kita bahas terkait dengan kebakaran lahan di musim kemarau ya. Baik, kira-kira siang ini sudah terhubung dengan siapa nih? Ayo silakan.
1: Dengan PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Bapak Naim Syafar. Yang mana pendengar, kita ketahui bersama untuk kebakaran lahan dan hutan di Kota Ternate ini sudah sejak dari bulan Agustus kemarin ya. Ini pertama kali terjadi di Kelurahan Tubo kalau tidak salah.
0: Baik.
1: Untuk mengetahui lebih jelas ya, kita sudah terhubung dengan Kepala PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Bapak Naim Syafar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Oki.
1: Baik. Bagaimana keadaan, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Kadis, ini terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di Kota Ternate di tahun 2026 ini, kalau tidak salah sudah melebihi dari 70 titik yang ada di Kota Ternate ini. Bisa menjelaskan terkait dengan kondisi dari awal kebakaran sampai di saat ini, di kalau tidak salah tadi juga pada hari ini, hari Kamis 17 September 2026 juga sempat terjadi kebakaran di Kota Ternate ini. Silakan, Pak.
2: Ya. Terima kasih Pak Ibu Novi.
1: Baik.
2: Jadi untuk kebakaran Kota Ternate ini dari Januari sampai dengan September itu sudah berkisar sekitar 84 kebakaran, dan itu 85% itu adalah kebakaran hutan dan lahan karhutla.
1: Baik.
2: Jadi kurang lebih sekitar 79 itu adalah kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, jadi ada 84 kebakaran yang terdata di Dinas Pemadam Kebakaran ya. Itu dari 79-nya itu adalah karhutla ya, Pak.
2: Iya.
1: Baik. Ini kan kalau dilihat, kita sering melihat apa, petugas-petugas dari pemadam kebakaran selalu standby untuk apakah ya, mendengarkan ada info langsung bergerak cepat ini. Ini kalau kita melihat, karena beberapa bulan kemarin sempat mengusulkan bahwa akan harus ada pos-pos yang ada di beberapa titik, yaitu di beberapa kecamatan ini. Bagaimana tanggapan Bapak ini? Karena kalau dilihat kebakaran hutan ini jauh dari area kantor ini. Apakah harus disediakan pos-pos titik yang ada di beberapa kecamatan untuk mencegah
2: ya,
1: ini?
2: Betul ya, betul Ibu Novi. Jadi untuk pos-pos kemarin itu sudah koordinasi juga dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana, dan itu sudah disiapkan untuk pos-pos pengobatan, yaitu berupa bak penampung untuk itu nanti bisa dimanfaatkan oleh warga pada saat terjadi kebakaran. Jadi ada sekitar 3 bak penampung, yaitu di Kelurahan Kulaba, Kelurahan Tobololo, dan Kelurahan Loto.
1: Oke, itu hanya di bagian Ternate Barat aja ya, Pak? Atau Ternate Pulau ya?
2: Itu di titik itu di Ternate Barat, yaitu 3 kelurahan.
1: Oh, Ternate Barat semua ya. Baik. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit terkait dengan yang 79 kejadian ini, karhutla sepanjang dari Januari sampai September. Ini memang sudah mengetahui apakah ini akibatnya apa, atau sampai saat ini sudah mendengarkan atau mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut?
2: Ya, Jadi untuk musim panas atau musim kemarau ini sih kurang lebih sudah berjalan kurang lebih lima bulan ini, memang kita sudah antisipasi itu untuk bisa menyampaikan ke warga masyarakat, memberikan sosialisasi juga kepada pihak kelurahan maupun warga yang ada di yang berdampak nanti pada saat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu disampaikan ulang-ulang untuk tidak melakukan pembakaran pada saat berada di kebun atau di hutan. Jadi itu disampaikan. Kemudian ada warga juga memanfaatkan ketika ada penumpukan sampah di sekitar-sekitar lingkungan itu memang sering dimanfaatkan untuk melakukan pembakaran. Ini juga sangat berbahaya karena juga berpengaruh pada saat berada di pemukiman atau perumahan penduduk. Ini sangat kita khawatirkan ketika mereka melakukan pembakaran pada saat di area-area persampahan.
1: Baik. Kalau wilayah yang paling banyak ini mengalami kebakaran itu di mana, Pak? Untuk karhutla?
2: Untuk karhutla ini yang paling banyak dampak itu di Kelurahan Tubo. Tubo, kemudian Kelurahan Sango, belakang bandara, kemudian Kelurahan Tarau.
1: Baik.
2: Jadi memang hampir tiap hari, hampir tiap hari kita bergerak itu untuk melakukan pemadaman.
1: Baik, jadi paling banyak itu di Kelurahan Tubo ya, Pak ya. Untuk luasnya, luasnya sendiri yang terdampak akibat kebakaran ini hingga September itu berapa, Pak?
2: Kita belum perhitungan maksimal kan, tapi itu berdampak besar karena ini kemudian kebakaran lahan. Baik. Jadi berdampak besar, arealnya cukup besar.
1: Oke, baik. Jadi
2: nanti bisa tanyakan juga di Badan Penanggulangan Bencana itu, data itu juga bisa ada.
1: Baik, jadi di saat petugas memadamkan api di hari ini, besoknya sudah berpindah lagi ya, Pak ya? Kemungkinan begitu ya? Oke, baik. Kalau untuk kondisi terakhir ini di lokasi kebakaran di yang kemarin terakhir di kebakaran hutan di Tubo itu bagaimana, Pak? Kondisi terakhir sampai saat ini?
2: Kondisi untuk daerah kebakaran hutan dan lahan di area Tubo itu memang kita juga dari petugas juga agak kewalahan karena menyangkut dengan akses jalan yang tetap sejangkau ke lokasi kebakaran. Karena itu dia harus melewati areal batu angus. Jadi untuk akses jalan itu sangat tinggi. Ini juga membutuhkan tenaga, kemudian dukungan dari instansi terkait, misalnya dari Badan Penanggulangan Bencana juga. TNI Polri itu kan warga masyarakat itu harus dapatkan itu untuk itu, karena memang untuk kebakaran hutan dan lahan ini dia tidak hanya semerta-merta itu untuk petugas pemadam kebakaran, harus melibatkan seluruh komponen untuk bisa kita
1: menangani ini,
2: memaksimalkan itu pada saat di lapangan.
1: Baik. Jadi indikasi dari kebakaran ini disebabkan, apakah ini disebabkan dari aktivitas manusia yang tadi disampaikan bahwa jangan membakar sampah sembarangan, atau mungkin dari kondisi alam juga, atau dari yang Bapak ketahui sampai saat ini indikasinya seperti apa?
2: Kalau kita untuk kota Ternate, khususnya Pulau Ternate ini, untuk menyangkut dengan kondisi alam itu memang kita belum seperti yang ada di Kalimantan atau di daerah-daerah yang punya ini, tapi kita di Ternate ini masih kecil. Jadi tingkat pengamatan kita itu ada unsur kesengajaan, ada kelalaian dari warga masyarakat.
1: Baik.
2: Pada saat mereka melakukan pembakaran atau di area perkebunan itu atau di lingkungan itu. Jadi kita sudah ingatkan, mau sekecil apapun, ini kan musim panas.
1: Angin lagi ya.
2: Jadi jangan beranggapan bahwa kita bakar juga. Memang kalau sudah tidak bisa ini, kita telepon kepada kebakaran ini ya salah satu cara yang salah.
1: Baik.
2: Itu ya cara yang salah kalau memang ada unsur-unsur itu.
1: Baik. Pak Kadis, untuk langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kebakaran kembali terjadi nih seperti apa? Sesuai dia
2: koordinasi. Tingkat koordinasi kita tuh sudah cukup bagus. Dari pihak kelurahan, pihak kecamatan juga, kemudian TNI Polri, warga masyarakat, di terangkum kompagamu, jadi terus disampaikan ulang-ulang bahwa untuk terus memberikan informasi atau menginstruksikan untuk tidak melakukan pembakaran.
1: Baik.
2: Kalau kita lihat kemarin ke 2 hari yang lalu itu kebakaran berturut-turut.
1: Iya.
2: Ini yang kita sayangkan sekali ketika di Tubo, kemudian Belakang Mandara, kemudian di lapangan Sango itu.
1: Jadi berdekatan semuanya.
2: Ya. Itu ya, ini bersamaan itu. Karena di areal bandara di lapangan Sango itu ada juga dari pemadam kebakaran bandara juga ikut turun juga, memang berada di lokasi areal bandara itu.
1: Oke, baik.
2: Jadi kemudian kita juga sayangkan juga kalau memang ini ada faktor-faktor sengaja juga, iya. Ada faktor-faktor kelalaian juga. Ini yang kita sayangkan.
1: Baik. Untuk himbauan yang harus disampaikan kepada masyarakat selama musim kemarau untuk mengurangi risiko kebakaran lahan kembali terjadi nih?
2: Saya kira ini semua tergantung dari warga masyarakat. Baik. Untuk menjaga lingkungan masing-masing. Kemudian 70% ini kan areal hutan atau ini kan itu di perkebunan warga.
1: Oke.
2: Okay. Yang ini. Jadi saya kira tingkat pengawasan dari pihak-pihak kelurahan maupun warga masyarakat itu harus dimaksimalkan lagi.
1: Okay,
2: untuk tidak melakukan pembakaran. Semua sekecil apapun kita tidak boleh melakukan pembakaran pada saat musim kemarau ini.
1: Baik. Oke. Okay. Yang terakhir nih Pak, untuk petugas yang apakah sudah maksimal atau masih kurang untuk terkait dengan penanganan ini, karena kebakaran tadi disampaikan bahwa 3 hari berturut-turut atau 2 hari kemarin kebakarannya lokasinya berdekatan, ada yang di depan di Belakang Bandara, di Kisango dan di Tubo ini. Untuk operasional ya, apakah sudah maksimal?
2: Iya. Kalau kita di pemadam kebakaran dengan situasi kondisi di lapangan itu kita sudah agak maksimal.
1: Mm-hmm.
2: Memang yang kita agak kerepotan atau ini itu menyangkut dengan berada di ketinggian yang tidak.
1: Oh, okay.
2: Akses jalan itu juga yang berpengaruh.
1: Okay.
2: Makanya kita tetap mengutamakan untuk selalu mengurangi koordinasi dengan pihak BPBD, kemudian TNI Polri untuk kita sama-sama turun ke lapangan ketika memang kita tidak bisa jangkau di lapangan oleh, tidak bisa dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran.
1: Okay, baik.
2: Jadi tingkat koordinasi, kemudian dari pihak PLS juga bisa menyampaikan juga atau ada informasi-informasi yang perlu disampaikan lewat itu.
1: Baik, terima kasih. Baik, itu saja Pak untuk informasi yang Bapak sampaikan ya Pak, atau ada tambahan lain?
2: Kalau tambahan lain itu sekedar informasi saja atau arahan untuk seluruh warga berhati-hati untuk tetap menjaga.
1: Baik.
2: Menjaga lingkungan, menjaga tempat tinggal kita, menjaga areal perkebunan kita, untuk terhindar dari bahaya kebakaran.
1: Baik.
2: Begitu yang bisa saya sampaikan Ibu Novi.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktu dan informasinya kepada masyarakat Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ya Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bapak.
2: Terima kasih Ibu Novi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan PLT Kepala Dinas Pemadam dan Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Bapak Naim Safar, yang mana tadi sudah disampaikan ada 84 titik terjadi kebakaran di Kota Ternate dan 79 diantaranya adalah kebakaran lahan dan hutan di Kota Ternate dari Januari hingga September 2026. Dan paling banyak kebakaran lahan dan hutan ini terjadi di Kelurahan Tubos. Untuk himbauan gimana nih?
0: Baik, himbauan ya untuk masyarakat lah istilahnya begitu ya.
1: Baik,
0: untuk masyarakat lah ya, untuk kita menghindari bahaya kebakaran di musim kemarau seperti ini. Kira-kira ini ya risiko kebakaran lahan. Karena sekarang kan bukan cuma panas saja, diiringi dengan angin yang sangat kencang, Novi ya.
1: Iya, kemarau
0: jadi,
1: ini nih.
0: Jadi kalau kita bakar angin kencang dan rumput yang kering ini bisa percikan apinya larinya kemana-mana begitu.
1: Makanya kalau di saat petani ke kebun mau bakar rumput ya. Harus dijaga sampai selesai. Pastikan dulu apinya sudah mati atau belum.
0: Betul.
1: Sebelum kembali ke rumah.
0: Itu dia.
1: Nah,
0: Nah, bagi ini, bagi yang suka merokok juga hati-hati.
1: Nah,
0: loh.
1: Itu dia.
0: Kalau membuang kan, rokok yang belum mati di saat di lahan yang kering atau lahan yang kering, nah itu mudah sekali terbakar.
1: Semoga tidak ada unsur kesengajaan kayak gitu ya kalau untuk di jalan-jalan. Ya. Tapi kita tidak tahu kalau untuk di kebun ini. Ya.
0: Betul sekali. Jadi ya, mewaspadai lah istilahnya begitu di musim kemarau seperti ini ya, Ovia. Kita ada hubungi siapa lagi nanti setelah
1: kita
0: ini?
1: Kita masih terus berkonfirmasi ya, koordinasi lagi dengan Kepala BPBD Halmahera Timur. Karena yang kita tahu untuk kebakaran yang paling besar ini di Halmahera Timur juga.
0: Jadi nanti sebentar kita menuju ke Halmahera Timur ya.
1: Baik.
0: Tapi kita putarkan lagu dulu nanti sebentar nanti.
1: Dan juga ada kita nanti konfirmasi juga terkait dengan sampai saat ini untuk pencarian korban
0: yang hilang
1: tenggelam
0: sampai
1: di
0: sekarang
1: perairan.
0: Belum,
1: kita akan mengkonfirmasi dengan Basarnas.
0: Baik, kami kembali untuk Anda pendengar tetap di sini.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, sudah pukul 10 lebih 28 menit, kita masih punya banyak informasi yang akan kami berikan di sela-sela aktivitas hari Kamis ini ya. Suasana di luar yang sangat terik sekali, tidak berubah cuacanya. Tadi juga sudah kita wawancara ya, terkait dengan kebakaran hutan ya, khususnya kita ada di Maluku Utara. Banyak yang terjadi di sepanjang mungkin kita lalui tempat-tempat yang Anda bisa lihat ya, di Halmahera seluruhnya hampir juga ada kebakaran di mana-mana, khususnya kita juga di Kota Ternate. Nah, beberapa hari kemarin terkait dengan laporan anak berumur 6 tahun bernama Muhammad Afan yang hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Kota Ternate. Ya, jadi identitas korban yang bernama Muhammad Afan berusia 6 tahun ya. Korban hilang sejak Minggu 13 September setelah perahu Faber yang digunakan untuk memancing bersama seorang pria dewasa dan dua anak lainnya terbalik akibat arus dan angin kencang di Pantai Tulan Ikan Dufa-Dufa. Tiga penumpang lain berhasil dievakuasi, namun satu orang dewasa dinyatakan meninggal dunia. Sampai dengan saat ini, Muhammad Afan yang berumur 6 tahun belum ditemukan. Bagaimana untuk selanjutnya? Saya sudah bersama Novianti juga. Novi, masih Anda ada di situ?
4: Iya, Roni. Baik, ya.
3: Baik, Novi, beberapa hari kemarin terkait dengan peristiwa yang terjadi ini.
4: Di hari
3: ini,
4: Minggu, ya? Tanggal 13 September 2026. Okay. Dan kita sudah bersama dengan Kasih Ops Sar Ternate, Bapak Ferdinando. Oke, ya, silakan, dari Sar Ternate. Kita sapa dulu ya, Roni. Baik. Dan pendengar, selamat pagi, Bapak.
5: Halo, selamat pagi, Bu.
4: Baik, Pak, maaf mengganggu ya waktu hari ini.
5: Kenapa, Bu?
4: Baik, Pak, untuk kita ini kan untuk pencarian sampai saat ini sudah hari ke, kalau tidak salah sudah hari kelima ya,
3: hari Minggu, tanggal 13
4: ini. Korban yang insiden yang terjadi ya, perahu terbalik di perairan Tulang Ikan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara ini. Bagaimana kondisi saat ini, updatean terkini terkait dengan pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan SAR?
3: Apakah masih berlangsung atau bagaimana, Pak? Silakan.
5: Baik. Untuk pencarian hari ini, yaitu hari kelima di hari Kamis 17 September 2026, untuk pencarian kami masih terus melaksanakan pencarian, yang mana untuk hari ini kami membagi menjadi empat sektor dengan enam kru
4: okay.
5: Unit. Untuk pencariannya kami melaksanakan pencarian permukaan air. Kami dibantu oleh rekan-rekan dari Polri, Polair, Polda Maluku, Lanal Ternate juga, untuk alutnya yang kami kerahkan membantu penyisiran di atas permukaan air.
4: Baik. Jadi untuk perkembangan terbaru yang sampai saat ini sudah ada empat sektor ya, dan
5: ya
4: empat sektor ya. Kalau untuk kendala yang dihadapi oleh tim SAR dalam proses pencarian sampai di hari kelima ini, apakah ada?
5: Untuk kendala sendiri yang pertama, karena posisinya kejadiannya di laut, terus yang berikut korbannya kan tenggelam.
4: Okay.
5: Jadi untuk posisi tenggelam itu kan dari secara pandangan visual itu kan kita tidak tahu keberadaannya di mana. Beberapa hari kemarin sudah kami lakukan penyelaman, tapi kan korban belum juga diketahui, sehingga berdasarkan perhitungan kami, evaluasi kami, kami mencurigai bahwa korban itu dia dicurigai hanyut, sehingga apa yang kami lakukan yaitu pencarian dan permukaan air. Tetapi saat ini kan kita sendiri bahwa cuaca di wilayah Maluku Utara, termasuk juga Kota Ternate di perairan Kelurahan Dufa-Dufa, khususnya di Tulang Bawang, Tulang Ikan, maaf, itu sedang tidak baik, dalam artian bahwa cuacanya bergelombang juga dengan angin yang kencang. Itu kendalanya kami.
4: Baik. Kendala utama yang dihadapi itu ya, Pak?
5: Iya.
4: Baik, kalau untuk sampai kapan ya operasi pencarian ini akan dilakukan nih Pak, sesuai dengan SOP?
5: Kalau dari kami Basarnas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014, penyelenggaraan operasi SAR kami laksanakan selama 7 hari. Jadi untuk 7 hari itu pun kami laksanakan pencarian, dan apabila di hari ke-7 belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka kita kembali ke SOP kami, aturan kami untuk menutup operasi SAR itu. Tetapi kami juga bisa memperpanjang operasi itu apabila di kemudian hari setelah ditutup kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya tanda-tanda ditemukan korban. Jadi pada saat hari ketujuh itu kami hentikan pencarian, tapi kami lanjutkan dengan aksi pemantauan. Boy. Pemantauan itu bukan cuma dari segi visual, tapi kami juga melaksanakan pemapelan, menyampaikan berita-berita SAR terkait kejadian ini kepada pihak terkait, dalam hal ini KSOP, stasiun radio, dan juga kepada penyedia jasa transportasi apabila ada sarana transportasi melewati lokasi atau area yang kami curigai hanyut, maka mereka mungkin bisa melaporkan kepada kami jika ada salah-salah ditemukan korban.
3: Baik. Baik. Pak, mungkin pencariannya dilakukan apakah cuma di lokasi tempat kejadian yang terjadi di sana atau mungkin di sekitar di lainnya tempat begitu?
5: Oke, baik Pak. Yang awalnya dikarenakan korban posisi tenggelam, maka kami lakukan 2 metode pencarian jasa permukaan air dan penyelaman. Yang hari pertama sampai dengan hari ketiga, kami masih mencurigai bahwa korbannya tidak jauh dari lokasi tenggelam. Makanya kami kerahkan tim penyelam pencariannya di sekitar situ. Tetapi karena sudah kami lakukan penyisiran juga, kurang lebih sampai dengan 8 sampai dengan 9 nautical mile tapi tidak ditemukan korban, maka kami curigai bahwa korban sudah hanyut, dan kemungkinan hanyutnya itu sudah lumayan sih jaraknya.
4: Baik, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini ya, angin di laut ya Pak?
5: Iya.
4: Baik, kalau untuk langkah selanjutnya ya, mungkin ya kita tidak menutup kemungkinan jika dilakukan oleh Basarnas, jika korban ini ditemukan, apa yang akan dilakukan oleh Basarnas?
5: Baik, kalau misalkan korban berhasil ditemukan, kami akan langsung mengevakuasi. Nah, terus kami selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dalam pelaksanaan operasi ini. Kami dibantu oleh biodegres dari Polda Maluku Utara, yang mana mereka standby di posko apabila suatu saat korban ditemukan, maka kami akan membawa korban untuk menyerahkan ke pihak medis dan untuk selanjutnya di penanganan lagi di rumah sakit.
4: Baik. Yang terakhir ya Pak, untuk imbauan Basarnas kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian nih.
5: Baik, imbauan dari kami, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas, baik itu menggunakan perahu, sarana transportasi, bahkan kapal besar, apabila ada himbauan dari pemerintah atau instansi terkait dengan cuaca buruk, terus dengan kondisi yang memang tidak pada semestinya, tolong diperhatikan. Apabila ada larangan untuk melaksanakan aktivitas di laut, tolong diikuti, karena semua itu dilakukan demi keselamatan kita.
3: Baik Pak, mungkin setelah pencarian ya dengan waktu yang ditentukan begitu, tapi dari pihak keluarga bagaimana tindakan mereka?
5: Ya baik, kami terus berkoordinasi dengan pihak keluarga. Terus setiap hari juga ada dari pihak keluarga datang ke kami, di pos kami di Dufa-Dufa, yang terus mengetahui dan kami menyampaikan informasi terkait update perkembangan. Jadi posko kami di Dufa-Dufa itu Pak izin kami menjelaskan semua pelaksanaan kami dari pagi sampai dengan sore, dimulai dari hari pertama sampai dengan sekarang hari kelima. Jadi semua kami sampaikan datanya di situ, jadi keluarga korban juga bisa mengetahui dengan pasti terkait dengan perkembangan dan juga aksi yang kami lakukan.
3: Oke, baik. Iya, jadi walaupun waktu pencarian selesai begitu, dari keluarga memintanya seperti apa sebenarnya nanti Pak? Kalau seandainya waktunya selesai begitu, pencarian waktunya selesai.
5: dari kami, kebetulan kami terus berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kami juga sudah menyampaikan bahwa sesuai aturan kami, kami akan memaksimalkan pencarian kami selama 7 hari. Dan apabila 7 hari terbang belum juga kami temukan, dan kami mengakhiri pencarian kami dan juga dengan pemakaian. Dan pihak keluarga pun memaklumi itu, karena mereka dari awal sampai dengan sekarang mereka menyerahkan sepenuhnya pada kami, tim SAR gabungan.
3: Baik. Tapi mungkin dari Bapak sendiri melihat ya kondisi di Pantai Dufa-Dufa. Nah, kira-kira ada perkembangan tidak dengan peristiwa terjadinya ini, hilangnya seorang anak ini? Apakah ada perkembangan bisa ditemukan atau bagaimana, Pak?
5: Kalau misalkan itu, kami belum bisa pastikan, Pak.
3: Oke, baik.
5: Kami optimis bahwa dalam waktu dekat kami akan terus berupaya sehingga semoga korban bisa ditemukan.
4: Okay. Baik, jadi intinya untuk masyarakat yang sedang melakukan untuk nelayan atau mungkin pengguna speedboat dan yang lainnya harus berhati-hati ya terkait dengan kondisi cuaca yang sampai saat ini masih terjadi. Baik, terima kasih Pak Kasih Ops Basarnas SAR Kota Ternate, Pak Ferdinando. Baik, sudah meluangkan waktu di RRI Ternate. Baik. Bisa kita nanti untuk mengupdate kembali ya terkait dengan hal tersebut di hari ke-7 jelang penutupan pencarian yang akan ditutup di hari ke-7 ya Pak?
5: Baik,
4: terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dari kami di studio RRI Ternate.
3: Baik, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Dan terkait dengan pencarian ini ya masih saja dilangsungkan sampai dengan saat ini, Upi ya.
4: Dan ya kita melihat kondisi pada saat itu juga untuk cuaca angin kencang.
3: Betul.
4: Jadi angin itu
3: tidak bisa ditebak lah istilahnya begitu, karena kalau peristiwa yang terjadi juga kadang-kadang
4: tidak bisa membayangkan juga ketika itu. Betul. Keluarga kami yang kita bukan keluarga saja sudah merasa gimana ya, apalagi jadi, kita sebagai keluarga.
3: Ini selanjutnya apa ya? Ya pasti kita mengingatkan lah ya untuk kita semua lah. Selalu istihar dan mungkin
4: musibah kita tidak tahu
3: kan. Ya, itu dia. Mewaspadailah dengan cuaca sekarang yang memang kita lihat sangat kurang menentu begitu ya. Sudah angin kencang, panas di mana-mana begitu ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mungkin kita bisa hubungi
4: Kita masih masih terus berkoordinasi dengan pihak BPBD Halmahera Timur ini terkait dengan kebakaran yang besar di Halmahera Timur.
3: Baik, pendengar jangan kemana-mana. Kita berdua akan kembali bersama Anda untuk melengkapi sejumlah informasi di siang hari ini.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menyampaikan akan menemui Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara. Ini terkait dengan wacana gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah dipindah dari Bank Pembangunan Daerah atau BPD ke Himpunan Bank Negara atau Himbara. Hal itu disampaikan saat ditanya apakah sudah berkoordinasi langsung soal wacana pengalian gaji ASN dari BPD ke Himbara ini ya. Dan terkait dengan hal tersebut, ia menegaskan keputusan pemindahan PayPal

BDSEI Sigit, ia menyebutkan kebijakan ini membuat ratusan ribu pegawai BPD di seluruh Indonesia terancam kena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Ia menjelaskan perpindahan payroll PNS ke bank BUMN tersebut akan memicu efek berantai yang langsung menghantam tiga pilar utama, yakni tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau current account saving ini milik BPBD juga akan merosot tajam. Nah, menurutnya jika selama ini BPD ya mengandalkan tabungan dan giro gaji pegawai dengan bunga rendah, mereka nantinya harus beralih ke dana mahal seperti deposito yang otomatis mendongkrak biaya dana atau cost of fund. Selain itu, ia menyoroti sektor penyaluran kredit baik untuk UMKM maupun kredit konsumtif ASN terancam macet, risiko peningkatan kredit bermasalah ataupun non performing loan ya yang cukup fatal akibat pemindahan penyaluran payroll tersebut. Jadi di sisi lain kita lihat pendengar, pemindahan gaji ASN entah itu P3K, entah itu PNS, otomasi penagihan ataupun pembayaran angsuran akan cukup sulit karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara. Nah, terkait dengan informasi tersebut ya, Menpan RB yang bakal menemui langsung Menteri Keuangan membahas terkait dengan pembahasan gaji PNS yang katanya pindah ke Himbara.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kita beralih ke informasi lain pendengar ya. Kita ke informasi olahraga. Anda pencinta sepak bola, Atletico Madrid berpesta gol 4-0 atas Osasuna. Lanjutan La Liga Spanyol pada Kamis hari ini dini hari tadi ya. Kini Los Culebers hanya menelan 1 kekalahan dan 14 pertandingan terakhirnya melawan Los Rojillos. Satu gol Atletico Madrid tercipta di babak pertama lewat upaya Jonathan David di menit ke-24 di Stadion Metropolitano. Selanjutnya 3 gol lainnya dicetak babak kedua oleh Lee Kang di menit ke-54, Robin Lenormand di menit ke-63, dan Alex Baena di menit ke-82. Satu saat peluit dibunyikan kedua tim tampil saling menyerang. Tidak lama berselang Atletico mengancam lewat serangan balik yang gagal dituntaskan. Lee Kang In, Andemolo Lukman yang menyambut umpan silang di dalam kotak penalti, namun sundulannya melambung jauh di atas mister gawang. Disusul tendangan keras dari Kang In Lee yang didapat halau oleh kiper Osasuna, Aitor Fernandez dengan gemilang. Nah, disitulah Osasuna memberikan serangan memanfaatkan tendangan gawang. Raul Garcia menerima umpan di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan tepat sasaran, akan tetapi tendangannya mampu ditangkap kiper Jan Koplak. Atletico kembali menekan, akhirnya memecah kebuntuan di pertengahan babak pertama. Ketangkasan Jonathan David di menit ke-24 memanfaatkan bola rebound. Pemain yang juga merupakan penggawa tim nasional Kanada itu melepaskan tendangan tepat sasaran ke sudut kanan bawah gawang. Tidak lama dari gol pertama, Osasuna berbalik merayakan gol saat tendangan Enrico Arguebin bersarang di gawang. Namun wasit Francisco Naimaiso menganulir gol tersebut akibat pelanggaran terhadap Robin Lenormand dalam prosesnya. Kiper Aitor Fernandez harus melakukan dua penyelamatan berturut-turut menjelang akhir babak pertama untuk menjaga timnya tetap dalam permainan. Ia berhasil menggagalkan upaya Dela Leden David, sementara tendangan melengkung Alex Baena juga melebar tipis. Atletico Madrid tampil lebih menekan di babak kedua. Baena langsung memaksa kiper Fernandez untuk melakukan penyelamatan lagi hanya beberapa detik setelah babak kedua dimulai. Nah, setelah gol tersebut, Osasuna sama sekali tidak memberikan ancaman ke lini serang Atletico Madrid. Memanfaatkan kondisi tersebut, Alex Baena mencetak gol tambahan menit ke-82 melalui penyelesaian satu sentuhan indah dari dalam kotak penalti. Peluit panjang berbunyi, skor 4-0 untuk unggulan Atletico Madrid atau Osasuna tercipta. Hasil ini membuat Atletico di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol, 13 poin. Osasuna urutan ke-13 dengan 7 poin. Informasi melalui portal rri.co.id ya, terkait dengan pesta gol yang mengatakan Atletico Madrid bungkam Osasuna di kandang sendiri. Saya akan kembali dengan satu informasi terakhir untuk Anda pendengar. Tetap di sini di program 1.

menjelang di pukul 11 sebelum kita akhiri kebersamaan kita pendengar ya, dari Seventeen dengan Ivan Seventeen, apa kabar? Dan juga apa kabar semuanya untuk Anda yang masih stay tune bersama kami di program 1 di jam 11. Sebentar sebelum saya pamit, saya sedikit menginformasikan juga ke Anda ya, di saat musim kemarau seperti ini di tempat Anda, saat cuaca sedang panas. Nah, ini minuman manis dan dingin mungkin terasa menyegarkan lah. Namun ternyata minuman manis dan kafein ternyata dua hal yang harus dihindari saat cuaca panas. Menurut dokter spesialis Gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun manis tidak bisa menghentikan kebutuhan air putih dan justru malah berisiko memicu yang namanya dehidrasi. Jadi hal ini karena kandungan kafein seperti pada kopi ataupun teh pekat memiliki neuretik ringan. Efek ini merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat melalui yang namanya urin. Adapun pada minuman manis, kadar gula yang tinggi bisa menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan. Jadi hal ini membuat tubuh menjadi membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut. Nah, disinilah pendengar bahwa rasa haus pun lebih cepat datang. Lalu bagaimana sebenarnya dengan minuman yang berenergi ini ya? Coba kita lihat kira-kira apa yang harus dilakukan agar tidak terdehidrasi di saat cuaca yang terik di luar sana. Ada beberapa hal yang bisa mungkin kita lakukan untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas di musim kemarau. Jadi Anda menghindari minuman manis dan kafein ya, yaitu beberapa hal yang mungkin sebagai penggantinya, minum sebelum haus. Kebanyakan orang baru minum ketika rasa dahaga sudah muncul. Namun dia sarankan untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus agar bisa mencegah yang namanya dehidrasi. Selain itu, asupan cairan terutama air putih perlu ditingkatkan saat musim kemarau, terutama ketika beraktivitas di bawah cuaca terik. Penting juga memenuhi asupan cairan setiap hari ya. Jadi minimalnya idealnya 2,5 liter per hari lah begitu ya. Bawa botol minuman atau tumbler sendiri. Siapkan tarmi minimal 2 hingga 2,5 liter per harinya. Tambahan porsinya jika beraktivitas berat di bawah terik matahari. Nah, disarankan juga mengkonsumsi buah dan sayur kaya air seperti semangka, jeruk, timun, selada ataupun sup berkuah yang bening ya untuk asupan cairan dan mineral alami. Nah, kalau menjaga tubuh agar tidak terdehidrasi tidak hanya dari soal apa yang dimakan atau diminum, tetapi juga apa yang dikenakan. Jadi disarankan kenakan pakaian berbahan katun ringan, longgar dan berwarna terang karena warna gelap menyerap panas lebih banyak. Jadi suhu udara yang tinggi saat musim kemarau bisa memicu tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak sebagai mekanisme alami untuk mendinginkan diri ataupun termogelasi ya. Adapun udara kering bisa mempercepat penguapan cairan tubuh melalui pernapasan dan kulit tanpa disadari begitu. Jadi ya, dari BMKG juga menghimbau untuk tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi menghadapi kemarau yang lebih panjang serta kering. Hal ini mengingat El Nino diperkirakan baru akan mulai menyeluruh pada awal tahun 2027. Itu dia sedikit himbauan dari saya, tips yang baik untuk mungkin Anda di saat cuaca terik seperti ini ya. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup serangkaian informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar di hari Kamis 17 September 2026. Sekaligus kami di Ternate Pagi harus pamit hingga di jam 11 sekarang. Saya Roni, ada Bung Dani, kami harus akhiri dulu kebersamaan kita. Pastikan Anda tetap di sini di program 1, ada rekan-rekan di Ternate Siang akan menemani Anda. Ada Maisara ya. Selanjutnya hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda. Sukses selalu menyertai Anda juga. Salam sehat, sampai jumpa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Masih di Pro 1 Eri Ternate. Pendengar, saya balik lagi sepertinya ya. Saya masih punya waktu beberapa menit ke depan ya.
1: Untuk informasi update-update terkini ya.
0: Updatean kita update lagi terkait dengan Karhutla kemarin ya.
1: Iya, kita ke
0: ini gimana?
1: Ke Halmahera Utara nih.
0: Halmahera Utara, Tobelo dong ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Baik.
0: Sudah terhubung dengan
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Hence Hetaria, yang mana kita akan mengetahui bagaimana update terkini terkait dengan penanganan karhutla kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Halmahera Utara yang sampai saat ini masih terus terjadi kebakarannya. Kita sapa dulu. Baik, selamat pagi Pak Kala.
2: Selamat pagi Bu, selamat pagi. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktu dan informasi di studio Pro 1 RRI Ternate ya Pak.
2: Siap, sama-sama.
1: Baik Pak, ya terkait dengan langsung saja ya Pak, untuk karhutla kebakaran hutan dan lahan di Halmahera Utara ini. Sampai saat ini kan kita mendapat informasi masih terus terjadi kebakaran tersebut di Halmahera Utara ini. Kalau bisa diketahui, ada beberapa titik yang terjadi karhutla ini di Halmahera Utara. Silakan Pak, untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Ya, jadi titik pertama kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Halmahera Utara itu dimulai dari tanggal 17 Juli tahun 2026. Itu laporan yang pertama kita terima.
1: Okay.
2: Tanggal 17 Juli. Hingga kemarin hingga tanggal 15 September kemarin dulu, dua hari yang lalu, itu yang terlapor di kami, tim damkar gabungan, itu ada 111 titik, 111 titik yang terjadi pada 15 kecamatan, 67 desa. 111 titik, 15 kecamatan, 67 desa, dengan luasan diperkirakan sekitar 499,35 hektar.
1: Baik.
2: 499,5 hektar itu yang terlapor di kami dan yang kami tangani.
1: Baik.
2: Namun di luar itu, kalau teman-teman reporter lihat di data dari BMKG maupun NASA itu justru lebih banyak dari itu. Karena mungkin warga pada takut atau bagaimana, mereka tidak berani lapor. Makanya yang terlapor dan yang tertangani di kami, oleh kami tim damkar gabungan, itu pada tersebar pada 15 kecamatan, 67 desa, 111 titik, dan luasan sekitar 499,35 hektar.
1: Baik, untuk yang Bapak ketahui, ini untuk penyebab utama karhutla di Halmahera Utara ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara itu, apakah ada?
2: Halo?
1: Ya, untuk penyebab utama nih Pak, karhutla di Halmahera Utara berdasarkan hasil penyelidikan sementara ini, apa ini?
2: Iya, iya, baik. Jadi ini saya tadi tidak mau reka-reka, tapi saya bisa sampaikan bahwa semua kejadian yang terlapor yang kami tangani, 97% itu berasal dari kebun-kebun warga. 97% berasal dari kebun-kebun warga. 3% sisa itu dari tepian jalan. Jadi entah ada kendaraan lewat, lalu ada sopir atau penumpang atau siapapun sengaja buang puntu rokok atau sebagainya itu. Jadi karena setiap kita turun, mulainya apinya dari mana? Dari kebun warga, Pak. Dari kebun warga. Kita tidak menuduh bahwa warga yang membakar pati, kejadiannya kayak begitu.
1: Untuk seluruh titik api yang sudah berhasil dipadamkan oleh damkar gabungan ini, termasuk BPPD, apa ini? Berapa?
2: Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Bu?
1: Apakah seluruh titik api ini sudah berhasil dipadamkan?
2: Iya, iya. Jadi begini, kita melakukan pemadaman sesuai dengan SOP dulu. Kita juga sangat terbatas dalam sisi peralatan yang ada. Kita cuma dilengkapi dengan 2 mobil damkar, kemudian ada sekitar 3 mobil pick up suplai air, 2 mobil tangki suplai air, lalu ada 1 mobil pick up untuk mengangkut peralatan yang ada. Terus ada alkon, ada sekitar 5 unit, dan untuk peralatan portable biasa, sprayer dan sebagainya itu. Kita juga dibantu oleh teman-teman, oleh warga, oleh TNI Polri, itu sama-sama. Kemudian kita pastikan bahwa dalam prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, kita matikan dulu titik api yang ada sehingga dia tidak menyebar. Oh, okay, tidak menyebar di daerah-daerah yang masih sehat, yang tidak belum terbakar. Okay. Itu.
0: Baik.
2: Tapi ketika kondisi angin berjalan dan panas yang semakin terik, dia bisa saja menyebar ke tempat-tempat yang lain lagi.
0: Oke, baik. Pak Hence, boleh sedikit menginformasikan kita, kira-kira titik kebakaran yang terbanyak di Halmahera Utara kenanya di mana sebenarnya? Soalnya saja orang Tobelo jadi pingin tahu gitu.
1: Oh, di beberapa kecamatan
2: Iya.
1: Desa-desanya.
2: Dari 67 desa yang saya laporkan tadi, ini sebagian besarnya terjadi di wilayah Tobelo, Kecamatan Tobelo Selatan, Tobelo Barat, kemudian Kau Utara, Kau Maliput dan Kau Teluk. Itu di wilayah-wilayah itu. Mungkin karena dia punya vegetasi yang didominan oleh alang-alang seperti kayak Kau Maliput, Kau Teluk. Itu sehingga cepat sekali. Yang tadi Abang Opi bilang, kata di daerah Tanjung Barnabas, itu daerah itu semua sampai di Bukit Tinggi, dan itu karena alang-alang yang paling... Iya,
0: karena kebanyakan kalau kita lintas di situ kan banyak alang-alang sekitar situ kan, Pak Ence.
2: Betul.
1: Kalau untuk personil ini, ada berapa personil dan peralatan yang disiagakan untuk menghadapi kartula ini?
2: Iya, jadi sesuai dengan instruksi Pak Bupati, kita bagikan penanganan, zona penanganan ini untuk 6 zona. Ada zona Loloda, zona Galela, kemudian zona Tobelo, zona Kau Maliput dan zona Kau Teluk. Dari 6 zona itu kita coba bagikan personil-personil dalam hal penanganan. Ada personil yang di bagian Galela untuk handle bagian Kau bagian daerah utara, Loloda dan sebagainya itu. Itu lebih banyaknya personil TNI Polri dan warga masyarakat. Kemudian untuk wilayah Tobelo, itu dia menghandle daerah Tobelo secara keseluruhan, itu oleh ada tim damkar dari BPBD dan tim damkar dari Satpol dibantu TNI Polri. Kemudian yang bagian ketiga yang memang rawan ini, daerah Kau Maliput sampai Kau Teluk itu, itu ada satu pasukannya juga di situ yang kita standby di Kau dengan peralatan yang ada untuk menghandle kawasan sana bagian Kau Maliput sampai Kau Teluk. Jadi untuk personil secara keseluruhan kita ada sekitar 100-an sampai 200-an lah.
1: Sudah maksimal untuk personilnya.
0: Pak Hence, mungkin perlu kita tahu juga terkait dengan operasi cuaca yang dilakukan beberapa hari kemarin, salah satunya titik sasarannya kan di Halmahera Utara. Perkembangannya bagaimana sampai sekarang?
2: Iya, jadi ketika kita dapat informasi dari BPBD Provinsi terkait dengan modifikasi cuaca, itu berlangsung sekitar 2 minggu di atas wilayah Kabupaten Halut. Kebetulan memang awan-awan sudah terbentuk, awan sudah terbentuk di beberapa wilayah, lalu dilakukan modifikasi. Untuk minggu lalu, syukur banyak itu hujan turun di daerah Kau Barat, kemudian daerah Maluput, kemudian daerah Kau Utara, dan Tobelo juga. Namun dia cuma, dia spot-spot saja di beberapa wilayah saja, itu sudah.
0: Apakah cuma hari itu saja hujan turunnya begitu,
2: itu
0: Pak Hence?
2: Dalam sekitar 4 hari atau 5 hari ada kejadian ada hujan turun, tapi cuma di spot-spot saja. Hari ini di Kau Barat, besok sudah tidak ada lagi. Begitu.
1: Baik.
2: Berakhir modifikasi cuaca tanggal 12 September kemarin. Sekarang ketika kebakaran masih tetap ini terjadi, Pak Bupati minta kami untuk bermohon ke BNPB maupun BPBD Provinsi untuk tetap lakukan modifikasi cuaca. Kita sudah berkirim surat dengan laporan. Kebetulan awan masih terbentuk di wilayah Halut, namun hujan belum turun.
1: Baik, Pak. Iya, untuk karhutla ini, Pak, apakah ada kendala dalam proses pemadaman di lapangan ini?
2: Iya, memang ada dan sangat banyak. Yang pertama sekali kita terkendala dengan kendaraan kan, dan tadi bilang bahwa kita cuma dilengkapi dengan kendaraan yang ada, itu terbatas. Kemudian titik api yang sangat banyak. Terkadang satu hari itu kita menerima laporan 30 sampai 40 titik api yang tersebar di macam-macam desa lah. Kalau di satu desa lah kita bisa keroyok ke sana, tapi ini macam desa. Tapi itu yang menjadi kendala. Kemudian cuaca yang kering, angin yang kuat, mengakibatkan penyebaran api kan semakin meluas. Cepat begitu ya, meluas semakin cepat.
1: Baik,
2: itu yang jadi kendala buat kami.
1: Ya. Mungkin apakah ada lahan-lahan atau yang diketahui apakah ada lahan atau kawasan hutan yang masih berpotensi terkait dengan kebakaran ini?
2: Masih banyak. Masih banyak sekali wilayah yang terbakar. Kalau kita lihat dari hasil foto udaranya BMKG, sudah mencapai 2000-an titik, Ibu.
1: Baik.
2: Dan itu sudah sekitar 4 atau 5000-an hektar. Masih banyak titik yang berpotensi untuk bisa ada penyebaran. Kita cuma himbau untuk warga berulang-ulang agar jangan untuk saat ini, jangan dulu bakar lahan, jangan dulu bakar kebun, jangan dulu bakar, pokoknya jangan dulu mengapilah begitu.
1: Baik. Tadi Bapak sampaikan untuk operasional terkait seperti mobil damkar yang sangat minim ini dari pemerintah setempat. Apakah ada koordinasi terkait dengan ini untuk penambahan operasional atau lain sebagainya? Sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat?
2: Kita mencoba dengan beberapa pihak swasta yang ada di sini, pihak NHM. NHM sangat membantu untuk menghandle atau membackup teman-teman tim damkar di wilayah KAO. NHM juga punya ada mobil damkar sehingga bisa sama-sama untuk turun. Kemudian adanya mobil damkarnya milik bandara. Bandara, tapi itu terbatas, Bu, tidak bisa keluar sebarang. Jadi bisa membantu dengan mereka punya mobil supply saja.
1: Baik.
2: Kemudian juga ada beberapa perusahaan swasta, PT Niko punya ada itu. Selain itu banyak warga yang membantu dengan alat-alat sederhana. Mereka naikkan profil ya untuk membantu suplai air lah.
1: Baik.
2: Karena itu yang paling utama dalam hal kegiatan-kegiatan pemadaman.
1: Ya, apalagi untuk kebakaran ini kebanyakan di daerah pegunungan ya, Pak?
2: Betul, iya, di daerah pegunungan.
1: Nah,
2: itu kalau sudah naik sampai di hutan-hutan di gunung, Bu, itu terus terang kita memang risiko juga buat kita.
1: Baik. Jadi imbauan kepada masyarakat sekali lagi untuk Pak Kalak kepada masyarakat di Halmahera Utara seperti apa? Sekali lagi nih.
2: Iya, jadi saya mau bilang tadi, saya tidak menuduh, tapi 97% titik api mulai dari kebun warga. Oleh sebab itu, kita minta warga jangan dulu membakar atau membuka lahan dengan cara membakar. Karena ada pemikiran di mereka begini, Bu, bulan Oktober hujan sudah jatuh. Jadi saat ini waktu paling bagus untuk bakar, lalu bulan Oktober hujan jatuh, kemudian mereka punya musim tanam padi, tanam apalah, sayuran sebagainya. Jadi saya mau himbau jangan dulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran. Iya, siap.
1: Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Nanti kita menghubungi kembali ya Pak.
2: Terima kasih.
1: Berkenan ya, jika kita berhubungi kembali terkait dengan penanganan karhutla di Halmahera Utara. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Salam sehat.
2: Ya, makasih.
1: Baik, pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
0: Oh, Utara ya?
1: Utara, dengan Bapak Hence Hartaria. Yang mana tadi, kalau dibilang, memang kalau hutan di Halmahera Utara itu cukup luas ya. Dan 96% itu terjadi di kebun warga. Jadi ada
0: tadi Pak Hence katanya memang disengaja karena mereka ingin setelah
1: membuka lahan
0: dan hujannya nanti dari Oktober itu tadi. Jadi gampang itu mereka menanam kembali istilahnya begitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi imbauan.
0: Jangan sampai lah.
1: Baik, kita masih terus mengupdate terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara ini.
0: Betul.
1: Banyak.
0: Tadi sempat kita menginformasikan sebelumnya, Novi, bahwa cuaca panas sampai mengering di setiap daerah di lahan-lahan yang memang sengaja, memang bukan sengaja, tapi dapat kebakaran lah begitu ya. Ini kalau dijumlahkan di Kabupaten Kota sekitaran 186 kejadian karhutla yang tersebar lah. Di 10 kabupaten kota.
1: Tadi juga Pak Kalak juga menyampaikan bahwa dalam satu hari itu sudah melebihi dari puluhan laporan terkait dengan kebakaran ini. Jadi kita harus antisipasi lebih awal dan untuk petani-petani ya yang lagi berkebun, jika melihat ada titik api segera padamkan sebelum dia menyebar ke titik lain.
0: Karena kalau ada angin ya cepat sekali menyebar begitu ya, karena dibawa angin. Itu dia ya. Oke. Okay. Novi, terima kasih ya sudah memberikan informasi kepada kita tadi setelah tadi saya sudah bersama Novi dari jam 10 sampai dengan saat sekarang. Nanti informasi-informasi lain Anda nanti bersama rekan-rekan di Ternate Siang. Sekali lagi ada Maisara sebentar nanti mengiringi Anda ya di Ternate Siang hingga nanti di jam 6 atau tepatnya pukul 18. Saya harus pamit ya, dua kalinya saya pamit. Dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda untuk hari ini. Semoga sukses menyertai selalu. Dan setelah ini nanti Ternate Siang akan mengiringi Anda. Tetap bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang tentunya buat Anda ya. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda hingga sore nanti dengan berbagai informasi terkini dari portal kami KBR RRI Online dan juga lagu-lagu hiburan menemani segala aktivitas siang hingga sore Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Akunam Jengat mengunggah video yang isinya memperlihatkan seorang menuturkan narasi sebagai berikut, yaitu mengucapkan kabar duka ya, di mana kabar duka tersebut dari Sidoarjo, teman-teman sebanyak 650 santri keracunan MBG di Ponpes Panbaul Hikam Sidoarjo, dan malam ini 650 santri dan 24 orang meninggal di jalan saat dibawa ke rumah sakit, dan didoakan jemaah semoga orang-orang yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Dan pendengar, dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci santri di Sidoarjo meninggal akibat MBG ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, di mana Bupati pastikan tak ada korban meninggal usai ratusan santri keracunan MBG. Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada awal September 2026 lalu, diketahui terdapat kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi pada ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Para santri yang mengalami gejala keracunan kemudian mendapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan seluruh pasien telah mendapat penanganan dengan baik, tidak ada korban meninggal dunia. Dapat di simpulkan informasi sejumlah santri di Sidoarjo meninggal karena MBG merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1955.

1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Kosumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis.
Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:29 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Satu.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Maninggera tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Cole mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kostar nyampaikan kalau yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti atau mendengarkan Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate siang lanjutan. Kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan juga pemancar kamera. Pendengar, untuk beragam informasi ya kami hadirkan. Dan kita ke informasi dari BMKG yang mengungkapkan sejumlah wilayah Indonesia mengalami hari tanpa hujan. Ini untuk HTH atau hari tanpa hujan ekstrim panjang hingga lebih dari 100 hari. Berdasarkan pemutakhiran data per 10 September 2026, wilayah dengan hari tanpa hujan ekstrim panjang tersebar di 17 provinsi. Hasil monitoring BMKG mengungkapkan daerah dengan hari tanpa hujan ekstrim panjang terlama tercatat di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu mencapai 131 hari. Kemudian di peringkat kedua ada Jawa Tengah dengan HTH 130 hari dan Jawa Timur selama 129 hari. Secara umum tercatat sebanyak 1.637 titik mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, yaitu meliputi wilayah Lampung, sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Atmosfer yang relatif kering didukung oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat dengan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4. Tercatat sebesar plus 2,76 derajat Celcius pada dasarian pertama September 2026. Hari tanpa hujan pendengar ya merupakan periode atau jumlah hari berturut-turut di mana suatu wilayah tidak mengalami hujan atau hanya menerima curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 1 mm, dan BMKG menggunakan istilah tersebut untuk memantau dan mengklasifikasikan tingkat kekeringan meteorologis di berbagai daerah di Indonesia. Dan beberapa daftar wilayah mengalami HTH ekstrim panjang merujuk data per 10 September ya pendengar, tentunya Maluku Utara juga termasuk ya, dan yang paling ekstrim yaitu di Yogyakarta, dan yang paling untuk Maluku Utara ini masuk 86 hari. Sedangkan yang paling pertama Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta ya 131 hari. Untuk Maluku Utara sendiri masih di kategori 86 hari pendengar, setelah Sulawesi Utara yaitu 88 hari. Dan pendengar, setelah Yogyakarta ada Jawa Tengah 130 hari, Jawa Timur 129 hari, NTT 118 hari hari tanpa hujan, NTB 115 hari dan juga Bali 113 hari, Jawa Barat 110 hari, Banten 108 hari dan juga Sulawesi Selatan 102 hari. Ini masih kategori di atas 100 ya hari tanpa hujan, yaitu kurang lebih 3 bulan pendengar. Dan Maluku Utara sendiri termasuk di 86 hari hari tanpa hujan. Demikian pendengar, beberapa daftar daerah terlama yang enggak hujan ya di Indonesia. Tentunya untuk Jogja sendiri masuk kategori yang paling ekstrim.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dengan isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Pendengar, pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT Pratama ditargetkan berlangsung pekan depan, sekitar 21 atau 22 September 2026. Pelaksanaan pelantikan dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari BKN, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate. Samin Marsaloli mengatakan mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT Pratama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu ini telah selesai. Selain pejabat eselon 2, pelantikan juga bakal mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian jumlah pejabat yang nantinya bakal dilantik ini cukup banyak. Dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat juga bakal menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kota Ternate. Untuk 12 jabatan OPD atau instansi yang nantinya bakal dilantik yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Demikian pendengar ya, beberapa OPD ya, untuk beberapa jabatan OPD atau instansi yang nantinya bakal dilantik pada pekan depan, di mana untuk pemerintah Kota Ternate pendengar. Dari informasi tersebut kita ke Pemprov Maluku Utara ya, di mana Maluku Utara ini menyalip sejumlah provinsi besar dalam urusan layanan investasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sharly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Provinsi Kepulauan ini dinobatkan sebagai terbaik pertama anugerah layanan investasi 2026 kategori pemerintah provinsi. Penghargaan diberikan ke Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi atau BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam acara anugerah layanan investasi 2026 di Jakarta pada Rabu kemarin, tepatnya 16 September. Trofi diterima langsung Gubernur Sharly Juanda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Sharly. Maluku Utara berhasil mengungguli 5 provinsi lainnya yang masuk nominasi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Selatan. Dalam daftar peringkat akhir, Jawa Tengah berada di posisi ketiga, Jawa Timur di posisi kedua, sedangkan Maluku Utara menjadi provinsi terbaik pertama. Penghargaan ini juga menempatkan kualitas layanan investasi sebagai salah satu wajah penting pemerintahan Maluku Utara. Layanan ini dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Utara, Dr. Nirwan MT Ali. Dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengatakan, layanan investasi merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dan pemerintah daerah tentunya memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan juga memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dan pendengar, informasi tersebut yang bisa Anda akses juga ya di portal kami KBRN RRI online. Dan sementara itu, bagi Kepala DPM PTSP Nirwan MT Ali, penghargaan datang ketika provinsi dengan kekayaan SDA-nya tentunya dan kawasan industri terus berupaya memperkuat hilirisasi. Penghargaan nasional ini sekaligus menempatkan Maluku Utara di antara provinsi-provinsi yang dinilai memiliki layanan investasi terbaik pada tahun 2026.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Kami ajak Anda ya untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
2: Kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
3: Karena barang sengaja, penyebabnya kemarau panjang, diseram semua barang-barang semua. Ini nih kayak katun apa nih, cili dari Namliasa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar saja dan pesawat. Itu pun yang berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau auri itu dong bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku yakni Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Boru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
4: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi antar daerah, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
2: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupor melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
6: Selanjutnya, informasi dari RRI Langgur menurunkan informasi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selengkapnya, kita ikuti laporan rekan Maya Pranira.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tri Budi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
8: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
7: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
9: Dan nelayan ini pekerjaan yang sangat berisiko. Baru melanjutkan itu rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 jt, 15 pk, 40 pk. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Kayando, belakang Kepur.
7: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
6: Dari RRI Langgur kita ke RRI Somlaki. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Selengkapnya dilaporkan John Fenan Lampir.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semangun, di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sail Darwin 2006 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun, di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran, di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
11: Dan oleh karena itu, terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur ini kita akan mengerahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
10: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan SK, maka pelaksanaan Sail Darwin tahun ini bisa melalui dua rute yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Matias Sanyakit mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
12: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama, Maka saya selalu bilang orang, bekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
10: Sebagai penguri yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sel Darwin Sembagi, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 3 September 2026. Dari Sembagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernand Lampir terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi dari RRI Somlaki tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, Tobi Rangkuratat dan Petu Sailulin, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Kita pisah dan jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Anda yang sementara tentunya mendengarkan kami di FM 101,8 melalui RRI Digital kami juga di streaming dan di stasiun relay kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk siang hari ini. Dan pendengar, walaupun ya Kota Ternate, Maluku Utara pada umumnya masih dengan cuaca kemarau ya, masih melanda tentunya untuk Maluku Utara pada umumnya ya, tidak menampik kemungkinan tentunya kita harus tetap beraktivitas di luar rumah. Apalagi buat Anda yang memang aktivitasnya harus di luar rumah, jangan lupa untuk selalu air putihnya, tumblernya harus dibawa terus gitu ya pendengar, karena bukan saja untuk kulit kita tetap kehidrasi, tetapi tentunya untuk kesehatan kita juga harus tetap terjaga supaya asupan air putih ya untuk tubuh kita itu tetap terjaga gitu pendengar. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, agar tetap asupan air putihnya itu harus tetap dijaga juga. Dan pendengar, untuk siang hari ini ya, sembari menemani Anda dengan segala aktivitas yang Anda lakukan di perkantoran atau ruang publik, atau yang lagi dengerin kami juga sambil istirahat siang ya, selamat menikmati tentunya buat Anda sembari beberapa informasi-informasi terkini kami hadirkan menemani Anda pastinya. Dan pendengar, kami hadirkan ya beberapa lagu pilihan menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar, kita ke informasi dari Uni Eropa yang bakal mengusulkan larangan yang membatasi anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial, platform berbagi video, chatbot, AI, game online untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia digital. Seluruh dunia mulai menyadari dan mengkhawatirkan dampak keamanan dan juga keselamatan anak-anak pada berbagai platform. Ini termasuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga ChatGPT. Melansir dari Reuters, proposal ini merupakan bagian dari EU Kids Act atau Undang-Undang Perlindungan Anak Uni Eropa yang bakal dipresentasikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan juga Kepala Teknologi Uni Eropa Hena Virkkunen pada Kamis hari ini, tepatnya 17 September. Draft ini juga menyebutkan pendekatan pemerintah seharusnya membuat anak-anak di bawah umur mendapatkan potensi manfaat dari layanan digital serta melindungi mereka dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Pemerintah juga perlu membatasi akses perusahaan teknologi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan membayar biaya pengawasan untuk mendanai penegak dan pengawasan oleh regulator. Dan berdasarkan proposal, anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun ini dapat meminta orang tua untuk membuka akun perkenalan di platform digital dengan pengawasan orang tua serta akses terbatas dan batasan waktu yang ketat. Sementara itu, untuk akun anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun ini bakal sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua dan hanya bakal digunakan untuk layanan ramah anak dengan standar keamanan yang ketat. Rincian aturan ini juga dinilai masih dapat berubah sebelum pengumuman resmi. Komisi juga perlu menyusun draft tersebut bersama negara-negara Uni Eropa lainnya dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan mendatang sebelum dapat menjadi undang-undang. Dan draft sementara secara langsung menyebutkan persyaratan bagi perusahaan untuk menghindari desain yang membuat ketagihan dan juga konten yang berbahaya. Demikian pendengar, informasi-informasi yang kami hadirkan ya, di mana Eropa bakal melarang anak-anak menggunakan sosmed dan juga AI, dan tentunya ada alasan tertentu juga. Tetap bersamai kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Basarnas memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 awak KM Arupadiatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda memasuki hari ke-10 operasi. Area pencarian diperluas menjadi seluas 8.509 mil laut persegi yang dibagi menjadi 10 sektor berdasarkan hasil prediksi SARMAP. Perluasan area pencarian dilakukan untuk memperkirakan kemungkinan pergeseran posisi kapal dan penumpang yang masih dicari sesuai dengan analisis teknis Basarnas. Dan hingga hari ke-10, pencarian 5 jurnalis KM Arupadiatu bakal diperluas. Dari informasi tersebut pendengar ya, kami hadirkan informasi lainnya dari Polda Maluku Utara ya, di mana Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang tentunya pejabat yang baru dilantik untuk segera meminta ya pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan masing-masing dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Permintaan tersebut disampaikan langsung Dirjen Pol Arief Budiman usai memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda Maluku Utara di Reskrimsus hingga Kapolres Halmahera Timur pada Kamis 17 September hari ini. Mutasi dan sertijab menjadi angin segar bagi Polda Maluku Utara. Dan pendengar, Kepala Direktur Reserse Kriminal Khusus dan Kapolres Halmahera Timur segera menyelesaikan dan lakukan pembenahan di wilayah tugas masing-masing. Untuk diketahui, 3 pejabat yang mengikuti upacara sertijab masing-masing yaitu Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Slamet Ariadi yang menggantikan Irjen Pol Steven M. Napiun yang diproyeksikan sebagai widyai suara kepolisian utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara kini diisi Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan menggantikan Kombes Pol Edi Wahyu Susilo yang masih mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lemdiklat Polri. Sementara Kapolres Halmahera Timur diisi AKBP Rona Buhatua Tambunan menggantikan AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Intel Kapolda Kalimantan Timur dan AKBP Rona Buhatua ya. Ini sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Maluku Utara. Demikian pendengar informasi terkini dari Polda Maluku Utara ya, yang di mana Kapolda memimpin sertijab Wakapolda di Reskrimsus hingga Kapolres Halmahera Timur.

di Republik Indonesia. Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama.
2: Angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T.
0: KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Program makan bergizi gratis MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas. Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Herol Umam melaporkan.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Nah, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
3: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
4: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
3: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas dengan penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG. Dalvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
2: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
5: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berterima tempat.
5: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullo Yusuf menyebutkan sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Aan Ariska melaporkan.
7: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullo Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
8: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan, ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
7: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
9: Bayar mana langsung explode. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
7: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
11: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
10: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
11: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
12: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
11: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. PMI Nusa Tenggara Timur NTT menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo melaporkan.
13: Sejauh ini kebutuhan darah, khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
14: Untuk wilayah Flores, baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
13: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit setempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan, sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
14: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
15: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
14: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan informasi tersebut disampaikan oleh reporter Alotani.
16: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
17: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
16: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal, yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
17: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
16: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit. Tapi ada cash flow gap.
17: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
18: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, Mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
19: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif. Mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
18: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisyah Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
20: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran, lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
18: Aisyah menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab di tengah penutupan Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Departemen Media dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi menyatakan, Qatar terus mendorong diplomasi, dialog, dan solusi damai untuk konflik-konflik regional. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 di Surabaya, Jawa Timur, 22 hingga 27 September mendatang. Liliana Dea melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
21: Kami coba untuk stay satu-satunya dulu ya Mbak ya, satu-satunya karena yang kita tahu
18: pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026. Keduanya baru dipasangkan bulan ini dan sudah menjalani latihan bersama selama 5 hari terakhir. Ditemui RRI di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta kemarin, Bagas dan Apriani mengaku masih beradaptasi dengan pola permainan dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Bagas mengatakan komunikasi dan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membangun kerjasama mereka di lapangan. Pasangan ini juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih baru ganda campuran Nova Widianto dan ingin memaksimalkan peluang yang ada.
22: Ya pasti dari pelatih juga ingin menginginkan ada pelatih itu, dan kita juga pengen apa? Sekarang kan kita udah pure main mix, udah nggak bisa ke ganda. Jadinya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kita juga tidak ingin menyia-nyiakan pelatih karena pelatih juga udah percaya sama kita. Ya. Kita ingin membuktikan itu.
18: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Apriani Rahayu juga merasa tidak terbebani meski harus memulai dari awal bersama pasangan baru. Apriani menegaskan ia dan Bagas memilih untuk fokus dari satu turnamen ke turnamen lainnya dan memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata.
21: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satu dulu karena yang kita tahu ini kan ada 3 pertandingan saya dan Mbak Gas. Jadi kami coba untuk memaksimalkan nanti minggu depannya yang Surabaya, kami coba untuk memaksimalkan dan ya kita fokus satu dulu karena semakin itu berjalan kan kayak kita akan makin tahu nih nanti kedepannya lagi seperti apa dan itu dari pelatih lagi.
18: Sebagai pasangan baru, Bagas dan Apriani belum memiliki poin peringkat ganda campuran, sehingga hasil turnamen menjadi penting untuk perjalanan mereka. Keduanya dijadwalkan menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang akan berlangsung di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur pada 22 hingga 27 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda, baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang azan asar pada pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

menaruh perhatian pada ketersediaan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Maba. Penguatan tenaga medis diperlukan untuk menunjang pelayanan rumah sakit selama 24 jam. Sekda Halmahera Timur Rizky Hairul Rifat membahas kebutuhan tersebut bersama manajemen RSUD Maba pada Rabu 16 September kemarin. Pembahasan turut melibatkan para kepala ruangan, inspektur daerah, serta BPKAD Halmahera Timur. Rizky Hairul Rifat menyebutkan kebutuhan 7 dokter spesialis dasar di RSUD Maba secara umum telah terpenuhi, namun komposisi tersebut belum ideal untuk mendukung pelayanan sepanjang hari. Beban pelayanan membutuhkan pengaturan tenaga medis agar setiap dokter memiliki waktu istirahat, maka dari itu pemerintah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis. Pola tersebut diharapkan membuat layanan spesialis tetap tersedia ketika dokter lain menjalankan waktu istirahat. Kebutuhan tambahan tenaga bakal disesuaikan dengan layanan yang masih mengalami kekurangan. Berbeda dengan dokter spesialis, Rizky menilai jumlah dokter umum di RSUD Maba relatif mencukupi. Perhatian pemerintah kini diarahkan pada beberapa layanan spesialis yang membutuhkan penguatan. Beralih ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kementerian ATR BPN. Dugaan aliran uang tersebut dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan muktamar salah satu organisasi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi dugaan penggunaan uang menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam penyidikan. Kepada wartawan, ia meminta publik menunggu proses penyidikan yang baru berjalan. Penyidik masih harus menelusuri asal-usul peruntukan serta aliran uang yang ditemukan dalam OTT tersebut. Dalam OTT pada Senin September, KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, KPK kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK juga menyita uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. 8 tersangka, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Arief Sugianto, Fad El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Afahri. KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Terkait kemungkinan pemanggilan Nusron, KPK menyatakan hal tersebut bergantung pada kebutuhan penyidik dalam pengembangan perkara. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar narasi dari akun Facebook Kanza Kulfi berisi klaim masyarakat dilarang menampung air hujan untuk keperluan memasak, mandi, hingga minum karena air hujan tersebut disebut berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Larangan tersebut dikaitkan dengan adanya proses pembenihan awan atau cloud seeding. Unggahan disertai narasi mohon perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia jika tiba terjadi hujan agar tidak menampungnya. Dilansir dari akun sosial media Instagram turmbekox.id, BMKG Kalimantan Barat menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai larangan menampung air hujan seperti yang tercantum dalam poster tersebut. BMKG Kalimantan Barat juga menyebut terdapat kekeliruan informasi dalam poster yang perlu diluruskan. BMKG Kalbar menjelaskan bahwa proses penyemaian awan dalam operasi modifikasi cuaca menggunakan bahan seperti natrium klorida atau garam dapur, bahan tersebut telah melalui berbagai kajian dan dinyatakan berada dalam ambang batas aman sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Pelaksanaan OMC atau operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia telah dilakukan untuk mendukung penanggulangan bencana hidrometeorologi serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dengan demikian, BMKG Kalbar menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca aman dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Dapat disimpulkan, informasi imbauan untuk tidak menampung air hujan karena operasi modifikasi cuaca merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Yuni Shara ya, kami hadirkan dengan Jangan Biarkan. Tentunya menemani Anda di Ternate sore hari ini dengan program 100% Indonesia. Pendengar, buat Anda yang pengen gabung, silahkan di 0921312551 atau di 08212037 5180 untuk WhatsApp kami. Pendengar ya, buat Anda yang pengen gabung, silakan beberapa lagu pilihan tentunya bakal kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, untuk sore hari ini ya, Anda bisa bergabung dan kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate, nantinya Warta Sore masih spesial HUT ke-81 RRI bakal dibacakan atau dipandu oleh Ketua KPID Maluku Utara, Bapak Louis Agaf Al-Hadar. Baik, kita terima telepon yang bergabung, ada siapa? Halo. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Yasin Furuke. Itu tahu lagi.
1: Biasakan teraya gabung tuh.
0: Jadi mesti gabung.
1: Hari ini kan dapat waktu begitu.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih. Pak Yasin mau dengar lagu apa sore ini?
1: Ya. Ya, kalau saya itu semua lagu Lia dan Nia Sitara dan Redi Kritonga saja.
0: Nia dan Nia di kemarin kan, so Edi itu ini Nia dan Nia sudah.
1: Redi Kritonga saja.
0: Judul apa tuh dia? Nia dan Nia.
1: Pokoknya yang penting, kalau Nia dan Nia itu, kuda pergi tuh ingat kuda antara dah. Jangan pergi ke patahan di 02 sampai terpulang 01 itu kan.
0: Burung pun ingat pulang. Itu toh?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jangan kumbagara batu bara ya. Oke, selamat siapa aja ya, Pak Yasin.
1: Ya, oke, salam buat hari ini yang bertugas di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semua-semua dalam jalan sehat supaya tugasnya lancar-lancar, selesai aman.
0: Terima kasih.
1: Kembali di rumah pun dalam jalan selamat dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Terus batu bara sana mengari gabung. Kama gabung kama. Baik, Ko Abdul, Ipin, Bung Din, mari gabung ke seram sore-sore begini. Jantel tidur ini panas begini, jantel tidur.
0: Iya, kepala sakit.
1: Ya, Pak Junaidi, Pak Dijafar, Pak Tahir, mari gabung dulu ke seram ini. Bung Atus, selamat tak dengar suara nih Bung Atus dan Mafia ini. Mafia ini ada sih. Tahu masih sopinda di Moti nih, tahun tertahu nih.
0: Iya, tertahu di Ratem kah, di mana dia?
1: Iya.
0: Itu Bung.
1: Iya, dia mau pindah di Moti begitu gak paham.
0: Itu Bung Tahir yang tahu itu kalau Mafia itu mungkin
1: Dia pindah ya, kalau suara Tamangkum pindah situ kan lebih bagus lagi.
0: Itu sudah.
1: Terus Mama Eba, mari Limpah Jalil, kalau sehat mari gabung dulu. Terus sana Mama Indah, jangan terlalu asik dengan Wadi lagi. Wadi cara berbagi ke Wadi, Riri saja kong.
0: Iya weh, lupa torang tuh.
1: Wadi itu kalau ada lebih, antar saja.
0: Kalau tara di Saleo, tara
1: saja antar kemari.
0: Tidak dua ya.
1: Iya, nanti telpon ke saya.
0: Dengar tuh Mama Indah. Oke.
1: Oke, dulu Pak Andi Alvarez, Andi di Batam sana, terus yang Nafika, Bunda El, yang biasa gabung di Pro 1, mari ke Serame dulu begitu. Bung Jojo, jangan cuma jaga nanti pertanyaan subuh-subuh baru gabung, mari gabung di sini dulu.
0: Siap.
1: Ini minta lagu-lagu Moti sedikit kan, jangan cuma tunggu, lain-lain baru gabung jangan. Ya, oke, okay, sudah semua sudah.
0: Siap.
1: Karena Dika Ayu mari gabung Dika Ayu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin. Nanti kami hadirkan satu lagu dari Nia dan Niyati, Burung Poni Ingat Pulang. Baik pendengar, kami hadirkan kembali ya penelpon yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum adikku Baisa.
0: Waalaikumsalam Bung Din. Apa kabar?
2: Sehat selalu.
0: Ampun, sehat ya. Tergantung suara ya. Kalau loyo-loyo berarti
2: tergantung
0: galau.
2: Suara.
0: Kalau loyo-loyo berarti galau ya.
2: Eh?
0: Kalau loyo-loyo berarti galau kape?
1: Galau.
0: Oh begitu, dapat tahu ke siangnya. Mau dengar lagu apa sore ini, Bung Din?
1: Jadi beres, lebih baik sendiri.
0: Iya ampun, langsungnya.
1: Jadi ya, lebih baik sendiri.
0: Oke, baik, siap.
1: Jangan berdua, tersendiri saja daripada berdua terlalu tersiksa.
0: Nah yo, saya sendiri racing.
1: Oke, salam.
0: Oke, siap, silakan.
1: Kalau pertama buat Mbak Eta dan Mbak Eta, saya selalu menjaga umur dan buat Pak Amar dan Siam, Direktur Resini, Pak Yasin Maulfa yang berada tadi, terima kasih salamnya, salam balik, semoga Pak Yasin saya selalu menjaga umur. Dan dua nama Indah, Ustaz Farid dan Pak Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Mbak Ibu Farida di Palu, dan buat Bung Karo sama istrinya, Bang Atus Jawa Timur, dan buat Mafia di Ratem, dan buat siapa ya? Bunda S, Bunda Natalia, Bunda Anggraini, dan buat semua keluarga Ritola sini, semuanya selama yang umur, dan buat ponakanku Hussein, dan buat Bung Irfan, dan semua fans di mana saya berada, dan buat Pak Andi, Mas Andi Batam, dan Sari Ribatan, dan semua fans yang saya berada. Dan lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri, lebih baik sendiri saja.
0: Oke, bosku.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din. Nanti kami hadirkan ya satu lagu dari Dedi Dores. Baik, kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100%
0: Indonesia.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bung Tahir. Iya, Bung Tahir tahu iya, di mana apa? Kamafiat sekarang di mana?
3: Ada posisi di Ratem.
0: Oh, masih di Ratem. Sudah apa dengar suara
3: kasih? Iya, ada kecewa dengan rambutan pipua kering kong.
0: Walah. Itu lagi.
3: Ada basiran-basiran itu. Basiran rambut di pantai kasihan. Buah-buahnya baru pindah rumah baru.
0: Itu
3: kering semua kong.
0: Kasihan.
3: Jadi oh, dong sebentar okay. Dong fokus untuk basira-basira tanaman.
0: Siap,
3: jadi
0: siap.
3: Mungkin dong belum waktu untuk bergabung ke apa.
0: Oke, okay, siap-siap. Oke. Okay. Iya, kok mau dengar lagu apa nih?
3: Tapi Mbak Bunda El dan Bunda Natalia selalu apa? Salam kepada Pak Haji Jafar. Kalau menurut Pak Haji Jafar itu salah satu orang kampung di Waimadu kemarin di sini, saya tanya tuh ada pertemuan pendengar setia lho teman di sana tuh, Pak Haji Jafar katanya semua meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantasan beliau
3: sekitar hampir satu tahun begitu. Jadi Bu Deil salam-salam aku salah, Pak Haji Jafar semua meninggal kapan tuh, hampir satu tahun katanya begitu.
0: Siap.
3: Menurut orang kampung di Waimadu sudah gitu.
0: Siap, innalillahi.
3: Ya, siap. Allah terima.
0: Amin.
3: Tetap terima sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Siap.
3: Ya. Dan lagu saya minta lagu apa lo?
0: Lagu apa tuh dia?
3: Batu bara sudah.
0: Ih lagi. Ini tadi burung ini batu bara. Oke, baiklah.
3: Iya, salam-salam boleh tuh.
0: Oke, boleh salam-salam.
3: Hai, salam sehat selalu buat Mbak Ica sama Mbak Ica, sehat panjang umur.
0: Siap.
3: Bung Din, Ko Ama, Bung Yasin dan memubah di Bastion Telangame. Dan adik Mufidah Albar sama Ridho Albar juga di Bastion Karangce.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Ibu Indah di Aki Galih, Mafia di Ratim, ya sebentar basira-basira rambutan di pantai, pantai rambutan, harapan saya selalu semoga rambutan dia kembali bertunas ulang, dan Bunda Il, Nona Fika di Manado, Bunda Natalia juga harapan sehat, mungkin Ko Ama, Ko Ayu, Sini Tidore juga, Akang di Maliarot, Diani juga, Ila di Lumenggai, dan Ayu di Masohi, Bung Otis di Kampis, Bu Jadi di Bu apa Room, Pak Junaidi di Ambon, Mas Andi di Batam, Andi di Bacan, dan Andi di Jambi. dan semua sudah.
0: Baik, siap.
3: Semua. Terima kasih, Mbak.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bung Tahir ya di Susupu Jailolo yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya buat pendengar setia ya, di mana saja Anda berada, informasi dari Bung Tahir tadi ya, bahwa almarhum Pak Haji Jafar ini beliau sudah meninggal kira-kira ini kurang lebih udah hampir setahun gitu ya. Jadi kita tentunya ya sebagai orang-orang dekat juga oleh beliau mohon doa yang terbaik, insyaallah husnul khotimah, dan insyaallah semuanya berjalan dengan baik ya, amal baiknya juga insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro Satu RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan ke Buce yang mau bergabung via WhatsApp ya. Tadi masih ada telepon dari Pak Tahir, Bung Tahir, jadi orang belum bisa angkat. Jadi Bung Buce di Tidore yang mau bergabung silakan. Nantinya kami hadirkan beberapa lagu pilihan juga. Dan untuk Mama Indah ini selalu di belakang layar. Oke, kita terima dulu, kita putar dulu ya beberapa lagu pilihan. Nantinya Aisyah bakal kembali lagi. Buat Anda yang pengen gabung nantinya, beberapa lagu pilihan dari Nia Daniati, ada juga dari Dedi Dores, dan ada juga dari Lola Drakal dengan Batubara. Terima kasih buat Pak Yasin, Bung Dina, dan juga Bung Tahir yang sudah bergabung bersama kami. Selamat mendengarkan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Beberapa lagu requestan ya sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar di program 100% Indonesia. Terima kasih buat Pak Yasin, ada Bung Din juga di Tidore dan Bung Taher di Susupo. Kita terima kembali penelpon yang bergabung ya, untuk Bung Buce dan juga Bunda Natalia, silahkan di WhatsApp kami bisa dihubungi kembali. Kita ke penelpon lainnya, halo.
1: Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Oh, sehat, oke. Pak Junaidi, sore ini mau dengar lagu apa? Requestan lagunya siapa?
1: Semut Merah, Obi Mesak.
0: Semut Merah, Obi Mesak, oke. Salam-salam buat siapa aja?
1: Alhamdulillah, Fira, terima kasih banyak dan harapan sehat selalu, diberkati Allah Subhanahu wa taala ya, bersama keluarga dan operator. Sobat orang masuk nih.
0: Sudah ada Pak Yasin, Bung Din dan Pak Taher, Bung Taher.
1: Pak Yasin di Mangga Dua, selamat sore dan harapan sehat, sama Ulfa juga di sana ya. Ada Bung Taher juga di Jelolo. Selamat sore dan harapan sehat. Ko Ai juga, Ko Ama juga, Abdul juga yang ada di Tidur, Bung Iping, tak lupa juga Bunda Els di Manado. Di Manado, Anggra ini juga di Manado, Fika juga yang ada di Manado. Selamat sore Ibu, Mama Indah, Ibu Indah juga, dan Ibu Indah di Teloko ya. Selamat sore dan harapan sehat juga. Haji Jafar, Jelolo Goy Madu.
0: Iya. Pak Junaidi ya, Pak Haji Jafar sudah meninggal. Jadi sudah kurang lebih udah hampir masuk setahun. Sudah hampir masuk setahun. Sudah beberapa.
1: Kemudian ada Pak Nasrun juga di sana, lalu kemudian semua sudah dapat salam. Andi Batam.
0: Siap.
1: Andi Batam juga, Sari juga di Banjarmasin juga di sana ya, tak lupa juga Purnama Sari. Okay. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi ya di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Obi Mesak dengan Surat Merah. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan, masih kami buka di line telepon ya. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0821-2037-5180. Oke, silakan untuk Bunda Natalia yang mau bergabung silahkan ya. Masih kami buka di line telepon juga. Yang bergabung Bung Buce juga tadi, silahkan. Nantinya kami akan terima penelpon-penelpon yang bergabung. Oke, kita terima dulu ya telepon dari Bunda Natalia yang sudah bergabung, tapi ini kenapa terputus lagi? Iya, silakan Bunda Natalia yang ingin bergabung, kami masih buka ya di 0821-2037-5180. Jadi yang mau bergabung silakan. Kami masih buka tentunya penelpon yang bergabung. Oke, kita terima penelpon ya. Halo. Iya, halo. Kok begini ya ininya? Iya, kita terima penelpon yang bergabung. Halo, Bung Buce. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Eca.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, Bung Buce. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iyo barang, Bung Buce melupa torang lagi. Pancing, foya.
2: Kita cara lupa cuma dong, Eca yang lupa saja.
0: Foya bahaya. Kong, di mana nih? Di rumah kah di luar? Salam buat orang rumah, buat Mbak.
2: Di Subayu ini.
0: Oh, berarti sama-sama dengan Mbak Subaim.
2: Iya, dengan Mbak di Subaim ini.
0: Ampun, asik. Bapete sayur, eh?
2: Iya, bapete sayur. Pokoknya banyak bapete lah.
0: Oke. Mama Indah tidak bisa dengar ya. Mau dengar lagu apa nih, Bung Buce?
2: Lagu dari Niki
0: apa?
2: Ardila sudah, judul sudah.
0: Niki Ardila, DP judul apa?
2: Itu cari judul sudah.
0: Oke, baik, siap, Niki Ardila. Salam-salam buat siapa aja?
2: Oke, salam pertama buat Eca dan operator, semoga sehat selalu. Cuma Eca belum dapat jodoh, itu yang susah lagi.
0: Bisa Pak diam kata rada lanjut sudah salam-salam for siapa? Suka Pak mulu ya kasenanya tompe pedara. Siapa sudah?
2: Pak Yasin baru lewat tadi. Bung Tahir, Bung Din, semoga sehat selalu. Terus Mama Indah di Akegali, Bu Ustazah Ida juga, semoga sehat selalu. Terus,
0: amin.
2: Salam buat orang di rumah sana di Cidore, semoga dong sehat selalu dan keluarga Tubersa sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, syukur dofu buat Bung Buce bersama keluarga di Subaim. Nanti aja pihal tim lagi. Oke, baik pendengar Prosat RRI Ternate di mana saja Anda berada, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka di line telepon juga buat Anda yang pengen bergabung. Untuk Mama Bunda Natalia ya, bisa bergabung di WhatsApp kami. Dari tadi masuk tapi ini ya tidak bisa, terputus. Oke. Kita terima mungkin ya penelpon lainnya. Iya, kita masih menunggu lagi. Kita iniin dulu ya. Oke, baik, kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung. Halo, Bunda Natalia.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, dari tadi kenapa putus terus? Udah masuk putus lagi,
3: Kayaknya jaringan Mbak Eca ya, karena
0: saya
3: tadi udah gabung terus masih ada kedengaran Pak Buce suaranya terus Mbak Eca di sini lagu.
0: Oh, kok lagu?
3: Kayaknya jaringan kayaknya.
0: Oke, siap, baik. Apa kabar nih orang Toli-Toli?
3: Aduh, puji Tuhan, baik-baik sayang
0: kabar
3: Mbak Eca.
0: Kabar baik ya, siap, baik ya. Sore ini mau dengerin lagu apa, Bun?
3: Saya mau suka lagunya Fanny Fabiola aja, Satu Cinta Tiga Hati.
0: Satu Cinta Tiga Hati, Fanny Fabiola ya.
3: Iya Mbak Eca.
0: Oke. Satu Cinta. Satu Cinta berapa hati?
3: Tiga
0: hati. Oke. Baik. Salam-salam buat siapa aja, Bun? Silakan.
3: Salam yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore. Bu Haja Ida juga, ada Dika di Talia, Bu Purnama Sari ya. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leong, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Buce ya, Pak Haji Jafar, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada Ibu Ila di Lugjo ya, Bang Leman di Lampung, ada Bung Abdul, ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, Bang Putra Tengah di Pakpak, terus ada juga Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo. Pokoknya buat sama-sama sudah sapu rata.
0: Okay,
3: dari Asam Pesket ya.
0: Siap.
3: Mbak Eca terima kasih juga, tetap semangat ya. Sukses selalu.
0: Siap, terima
3: kasih. Terbaik buat Mbak Eca dan keluarga yang di rumah. Makasih.
0: Amin.
3: Ya,
0: terima kasih.
3: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli bersama keluarga. Doa terbaik juga kembali untuk Bunda Natalia bersama keluarga ya. Dan pendengar Prosat RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Tiga lagu pilihan nantinya kami hadirkan dari Obi Mesak, Niki Ardila dan juga Fanny Fabiola. Buat Anda yang pengen gabung silakan pendengar. Dan pendengar, untuk beberapa lagu pilihan ya. Iya. Halo.
4: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa ini, di mana?
4: Bung Benijo di Manado.
0: Bung, oh Bung Benny di Manado. Maaf.
4: Iya, di mana?
0: Tadi kayaknya udah keangkat tapi lupa naikin videri makanya lah. Oke, Bung Benny maaf ya.
4: Iya, iya, iya.
0: Baik. Iya, sore ini mau dengerin lagu apa?
4: Afgan Kacamata.
0: Afgan Kacamata. Oke, baik, siap. Salam-salam buat siapa aja, silakan.
4: Oke, yang bertugas Mbak siapa nih? Siapa lupa lagi?
0: Dengan Echa. Dengan Echa.
4: Echa ya. Salam sehat untuk keluarga tentunya. Terus kita menyapa Ibu Fatmawati di Kota Manado juga ya. Ada Pak Andi di Batam. Terus ada Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Rani di Ternate. Pak Andi juga di Batam. Ada Nama Sari ya di Sulawesi Barat. Terus ada Elin di Kendari. Salam sehat selalu Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bung Leman Lampung, Cikuria, Jakarta. Ada juga Uncle Gazi ya di Sumatera Barat, Gilang Kertasono. Terus ada Ray di Cibinong. Ada Randy di Bogor. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Baik, yang tugas. Makasih, Mas Sore.
0: Kembali. Terima kasih buat Bung Benijo di Manado ya, yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya lagu dari Afgan bakal kami hadirkan. Dan pendengar, beberapa lagu pilihan ya kami hadirkan terlebih dahulu. Terima kasih tentunya buat Anda yang sudah bergabung. Semoga terhibur.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lagu dari Afgan dengan Kacamata merupakan lagu terakhir kami ya, yang tentunya kami hadirkan menemani Anda di 100% Indonesia. Terima kasih sebelumnya buat Pak Yasin, Bung Din, Bung Tahir di Sesupu, Ke Buce juga, ada Bunda Natalia, Pak Junaidi juga, dan Bung Benijo di Manado ya, yang sudah bergabung bersama kami tentunya di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan kami. Yang belum bergabung juga, insya Allah next time nantinya Anda bisa bergabung di waktu yang sama. Dan kami menyapa juga buat Mama Indah ya, dan ada Abang Otis juga di Kampung Pisang yang lagi nongkrong di bengkel. Jangan terlalu capek-capek, banyakin istirahat ya orang tua. Oke. Baik mendengar, nantinya kami akan ajak Anda ya mengikuti program berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama RRI Pro 1 Jakarta, di mana untuk hari ini bakal hadir ya edisi Kamis 17 September 2026 RRI Manokwari dengan judul yang nantinya akan disampaikan, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan juga penanganannya. Nah, dari RRI Manokwari ada juga RRI Tahuna, yaitu dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu bank sampah berbasis sekolah. Terus kita lanjut lagi ke RRI Purwokerto, ada juga dengan judul pemanfaatan bank sampah, dan RRI Ranai dengan judul mengubah sampah menjadi karya bernilai. Nantinya akan hadir di Beranda Asta Cita Nasional beberapa saat lagi. Tetap bersama kami pendengar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke Beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti program berjaringan nasional Beranda Sukacita bersama RRI Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Esa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Sukacita berjaringan nasional.
2: Beranda Sukacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Sukacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Sukacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: anda Asta Cita.
1: Ya benar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu
0: itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah di Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan.
3: Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum ada, tempat tisu. Tempat itu juga tisu ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat
3: minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Kumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali.

0: di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara keluhkan belum ada kepastian retribusi 16.000 hektar lahan tora untuk petani Maluku Utara ke DPR RI. Bupati Halmahera Timur menyiapkan penanganan talut rusak dan rumah warga terdampak gelombang pasang di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 893,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, bersama saya, Alwi Sagaf Al-Hadar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara, KPID.
1: Gubernur Maluku Utara Sarli Chonda meminta kepastian.
0: Berita pertama. Gubernur Maluku Utara keluhkan belum ada kepastian retribusi 16.000 hektar lahan tora untuk petani Maluku Utara ke DPR RI. Berikut laporan Novianti Marasabesi.
1: Gubernur Maluku Utara Sarli Chonda meminta kepastian terkait retribusi dan sertifikasi lahan bagi petani di Maluku Utara yang hingga kini belum terrealisasi. Keluhan tersebut disampaikan Sarli saat menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR RI dan sejumlah kepala daerah di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Rapat membahas peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria atau GTRA dan lahan sawah dilindungi. Sarli mengatakan kepastian retribusi lahan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani. Menurutnya, masih terdapat petani yang telah memiliki lahan tetapi belum mengantongi sertifikat, sementara sebagian lainnya belum memiliki lahan untuk bertani.
2: Di Maluku Utara itu 60% adalah petani, dan untuk mendukung program Presiden Hilirisasi Kelapa, kami butuh kepastian legalitas dan redis. Ada petani yang punya lahan tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani yang tidak punya lahan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan fungsi GTRA di daerah. Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau get things done. Contoh, di Maluku Utara kami memiliki 36.200 hektar potensi tora dan baru 32% atau 11.700 hektar yang sudah diredis dan disertifikasi. Masih ada 24.500 hektar atau 68% belum selesai.
1: Gubernur Sarli menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan lahan sejak akhir 2025. Dari 24.000 hektar sudah verifikasi dan sudah selesai sebanyak 16.000 hektar yang diusulkan lewat Kanwil Badan Pertanahan Nasional kepada Kementerian ATR BPN, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya.
2: Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di bank tanah untuk dijadikan HPL, kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani. Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab tapi juga diberikan kewenangan. Saat ini menurut kami setuju bahwa kepastian tanah semuanya clear secara undang-undang dan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, semuanya dijalankan dengan baik, tetapi tidak ada kepastian waktu.
1: Menurut Sarli, keberadaan GTRA di daerah penting untuk membantu menyelesaikan persoalan kepemilikan dan akses lahan bagi petani, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub meninjau kerusakan akibat gelombang pasang di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah. Peninjauan mencakup talut penahan ombak, tambatan perahu, nelayan, dan rumah warga terdampak. Pemerintah daerah menyiapkan dua skema penanganan melalui perencanaan pembangunan daerah dan jalur penanggulangan bencana. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menangani skema pembangunan, sedangkan BPPD mendukung jalur kebencanaan. Hasil peninjauan menunjukkan perlu adanya penanganan talut yang rusak akibat gelombang pasang. Rumah warga terdampak akan dipetakan berdasarkan tingkat kerusakan untuk menentukan pembangunan rumah baru atau program bedah rumah. Pemerintah daerah akan mengawal pengusulan penanganan setelah seluruh dokumen dan persyaratan terpenuhi. Program pemulihan tersebut diupayakan masuk dalam APBD Halmahera Timur tahun anggaran 2027. Gelombang pasang sebelumnya menerjang pesisir desa Lolobata hingga merusak talut penahan ombak dan tambatan perahu nelayan. Sejumlah rumah warga mengalami dampak genangan, sementara pemerintah terus melakukan pendataan untuk menyusun usulan pemulihan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate, dilakukan tim SAR gabungan memasuki hari kelima. Selengkapnya disampaikan Khairia Mahmudah.
3: Hari kelima pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan pada Kamis 17 September 2026 dengan membagi menjadi 4 sektor dengan 6 kru. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Ternate, Ferdinando Jovandri Rugebret, kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan melakukan pencarian di permukaan air dengan dibantu Polair Polda Maluku Utara dan juga Lanal Ternate.
4: Untuk pencarian, kami masih terus melaksanakan pencarian, yang mana untuk hari ini kami membagi menjadi 4 sektor dengan 6 kru dan unit. Pencariannya kami laksanakan pencarian permukaan air. Kami dibantu oleh rekan-rekan dari Polair Polda Maluku, Lanal Ternate juga, untuk alutnya yang kami kerahkan membantu penyisiran di atas permukaan air.
3: Ia juga mengatakan operasi pencarian masih menghadapi kendala, di antaranya korban yang dinyatakan hilang di laut dan juga kondisi cuaca yang kurang baik, terutama angin kencang dan juga gelombang di sekitar lokasi.
4: Untuk kendala sendiri yang pertama, karena posisinya kejadiannya di laut, terus yang ikut korbannya kan tenggelam. Jadi untuk posisi tenggelam itu kan dari secara pandangan visual itu kan kita tidak tahu keberadaannya di mana. Beberapa hari kemarin sudah kami lakukan penyelaman, tapi kan korban belum juga diketahui. Sehingga berdasarkan perhitungan kami, evaluasi kami, kami mencurigai bahwa korban itu dicurigai hanyut. Sehingga aksi yang kami lakukan yaitu pencarian dan permukaan air. Tapi saat ini kan kita sendiri bahwa cuaca di wilayah Maluku Utara, termasuk juga Kota Ternate di perairan kelurahan Dufa-Dufa, khususnya di Sulaika, itu sedang tidak baik, dalam artian bahwa cuacanya bergelombang juga dengan angin yang kencang.
3: Ferdinando juga menambahkan proses pencarian akan terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 terkait pencarian dan pertolongan. Namun apabila pada hari ketujuh ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, tidak menutup kemungkinan waktu pencarian akan diperpanjang. Reporter Khairia Mahmudah melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama pada Agustus lalu. Selengkapnya disampaikan Sofyan Togubu.
5: Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota
0: untuk pelantikan.
5: Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. 12 jabatan OPD atau instansi yang akan dilantik, diantaranya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perhubungan, hingga kepala badan penanggulangan bencana daerah. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT pertama tersebut ditargetkan akan berlangsung pada pekan depan, sekitar 21 atau 22 September 2026. Pelaksanaan pelantikan dilakukan ini setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Negara atau BKN, Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate Samin Marsoli mengatakan, mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT pertama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu telah selesai.
6: Mekanisme prosedur terkait dengan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pertama Kota Ternate hasil lelang jabatan di bulan Agustus clear. Pansel, Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikinkan persiapan. Saya selaku pengelola Kepala BKD sudah mempersiapkan tiga hal. Pertama, permohonan rekomendasi yang sudah kita layangkan di Badan Kepegawaian Negara telah rampung. Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan. Target kita adalah minggu depan.
5: Menurutnya, selain pejabat eselon 2, pelantikan juga akan mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian, jumlah pejabat yang akan dilantik cukup banyak.
6: Nanti setelah itu juga akan dilanjutkan dengan pelantikan pengisian jabatan eselon 3. Dan ini kali ini cukup banyak. Kali ini agak lumayan banyak, masif. Karena jabatan eselon 3 yang kosong akan kita isi. Target kita adalah tahun ini sudah tidak lagi PLT, artinya sudah tidak lagi sama dengan dulu PLT banyak, karena memang ini juga menjadi penilaian dari BKN.
5: Samin menambahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat akan menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian indeks kualitas kebijakan tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian indeks kualitas kebijakan IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha mengatakan, setelah proses registrasi, Pemda Kota Tidore tinggal mengusulkan tiga kebijakan yang akan menjadi dasar penilaian IKK. Hal itu disampaikan Sofyan setelah mengikuti resosialisasi pengukuran kualitas kebijakan IKK tahun 2026 melalui konferensi video bersama Lembaga Administrasi Negara di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 17 September 2026. Menurut Sofyan, tiga kebijakan tersebut ditargetkan diajukan kepada Lembaga Administrasi Negara pada Senin mendatang untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Sofyan menjelaskan, resosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah mengenai tahapan dan indikator penilaian IKK. Tahapan tersebut meliputi agenda setting, formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Pemda Kota Tidore Kepulauan berharap proses tersebut dapat mendorong peningkatan nilai IKK pada tahun ini. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Evi Trisulo Dianasari, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintahan, terutama dari dampak atau hasil kebijakan terhadap pembangunan strategis. Pengukuran IKK, kata dia, mengedepankan prinsip-prinsip berbasis bukti atau evidence-based. Ia menambahkan, IKK bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan melalui metode pengukuran mandiri yang berfokus pada dampak kebijakan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Alwi Segaf Al-Hadar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara, bersama teknik montase Hairina Fajrin dengan desk editor Turakiah Syamsuddin, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kita telah ikuti Warta Berita Sore pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqiah yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

0: face.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menikmati ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima." Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan

masyarakat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira Peniar di Ternate malam hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya di Ternate malam hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan menemani malam Anda ya pendengar. Ini kan lagu-lagu hiburan tentunya, dan sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, untuk malam hari ini edisi Kamis ya 17 September 2006 kami akan hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, yaitu adalah mimbar agama Islam, di mana untuk hari ini pendengar kami akan membahas tema mengenai fadilah silaturahmi bersama dengan nanti Umi Masni dan juga Habib Hasyim Ubaidillah bin Ahmad Albar. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon Pro 1 RRI Ternate. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program Warta Berita Sentral dan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Dan juga mendengar, nanti kami akan hadirkan drama radio pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini edisi 17 September nanti kami akan hadirkan dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Kemudian program terakhir di malam hari ini pendengar adalah Ruang Rindu. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest ya lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, itu dia program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi untuk memulai pada malam hari ini kita akan hadirkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan video di media sosial diklaim menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung kebiasaan pejabat yang menyelewengkan uang rakyat. Menurut narasi dalam unggahan, Purbaya juga diklaim mengatakan bahwa dia masuk ke pemerintahan untuk melawan kebiasaan buruk tersebut. Namun, setelah ditelusuri tim Cek Fakta, video itu merupakan hasil rekayasa yang dibuat menggunakan Artificial Intelligence atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pendengar pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Kipra Desa untuk hari ini dengan topik Benarkah Orang Jujur Selalu Selamat, yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Basir Ishak MDI. Silakan Ustadz Basir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kiprah Desa Bidang Agama Islam pada malam hari ini bersama dengan Mbak Fira yang cukup agresif dan setia menemani dari sore sampai malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dan berjumpa kembali melalui siaran Kiprah Desa Bidang Agama Islam dengan topik pada malam hari ini live, yaitu benarkah orang jujur selalu selamat? Ini sebuah tanda tanya. Tunggu sebentar, nanti ubas kupas. Yang penting pendengar semua di mana saja berada selalu mengikuti siaran ini, dan ngoni bapegang di tiang, jangan sampai ngoni rubuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini berjumpa. Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan lahir dan batin, ya. Alhamdulillah kita bisa berbicara, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa tidur. Seluruhnya itu kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar sekalian yang berbahagia, ya. Ubas pada malam hari ini akan kupas tentang judul yang telah kami sampaikan. Tapi Mbak Fira, kita silaturahmi dulu ya.
1: Iya,
0: barang 5 menit saja kita silaturahmi. Dorang semua di Kayowa, di Mori, di Bajo, di Sangkuang, di Obi, Mano, Madopolo, turun ke bawah sampai di Bacan Barat, Bacan Timur, Kakupang, Marutuso, Bajo, sampai ke sana di Gane Barat, Gane Timur, ya, di Mafa, di Foya, kemudian datang ke sini lagi di Sakita, Balitata, sampai semua. Kemudian jauh sekali dari Halmahera Selatan, Obi, kita menuju ke Morotai. Ngeleng-ngeleng besar, ngeleng-ngeleng kecil, Totodoku, Wayaua, Wayamega. Ya, Wayamega dibacan. Iya, dorang semua di kampung-kampung. Semua para imam dan para pendengar semua, ya, kita orang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ko Ama, Ko Yaya, Ko Abdu, Muhammad Lumaliar di Todore, duduk baik-baik, ya. Turu maghrib begini, ngoni pesalempang seboleh buka. Iya, begitu di Tolo atau Molo Gurabati, ya, Mareku Muti, ya, itu dia. Di Jailolo di Halbar, Patahir di Susupu RTB Roku Tengah Balio, ya. Coba ngoni duduk ke bawah baik-baik supaya ngoni taruh kira kita orang punya siaran ini. Sabantar ini ubas mau kupas. Kemarin di Ternate, Udin Jojo, Udin Dino di Toloko, ya. Pak Faisal Malik juga di Toloko. Mungkin mudah-mudahan bisa mendengar ini. Pak Haji Kadir di, tak tahu ini Salero atau Kasturian ini. Haji Halil Dingade, Tego-tego Mesabea, Hotu-hotu Mesabea. Ah, itu dia. Haji Yasin, ya, Haji Yasin yang mudah-mudahan tahun ini berangkat, ya, Pak Yasin. Pak Ahmad Kamil gendong kemari itu radio sama dengan Pak Kosam di Tanah Tinggi Barat. Ha, saya kira silaturahmi sudah cukup. Dan semua pendengar, Haji Rustam Alwi Dudufa-dufa, Ketua BKM, ya, Masjid Makarimul Akhlak yang baru, Haji Rustam Alwi, Pak Tam, duduk ke bawah biar ngoni ahon palang-palang. Baik, pendengar semua di mana saja berada, benarkah orang jujur selalu selamat? Begini Mbak Fira, kita tarik ke belakang cukup jauh. Di zaman para nabi dan rasul, itu orang-orang yang siddiqin dan muttaqin, orang-orang yang terpercaya memimpin bangsa, memimpin negara, membawa umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih dan terjujur, as-siddiq Nabi Muhammad. Tidak kalah pentingnya juga adalah Khalifah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sederetan para khulafaur rasyidin. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang siddiqin. Iya. Oleh karena itu pertanyaannya, benarkah orang jujur selalu selamat? Kami mengutip pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Haji Soeharto, presiden kedua. Ketika itu beliau berpesan kepada seluruh rakyat, rakyat Indonesia adalah orang-orang pintar. Ini kutipan. Orang-orang pintar, orang-orang yang ilmuwan dari Sabang sampai Merauke. Bukan titik tapi koma, kata beliau. Tetapi sulit sekali kita cari orang-orang yang jujur. Sulit sekali kita cari orang-orang jujur. Adakah sekarang ini putra-putra terbaik di Indonesia yang mengaku NKRI adalah harga mati? Ini ubah semua ceramah sedikit. Begitu ya. Ko Yaya, ko Abdu, Pak Haji Kadir Udin Jojo. Kemudian ko Sam di Tanah Tinggi Barat. Iya benar. Sangat sulit dan langka sekali kita cari orang-orang yang jujur. Tetapi janganlah ada stigma bahwa orang-orang jujur itu tidak selamat dari aspek agama. Orang-orang jujur itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang amanah dan terhormat di sisi Allah. Beda dengan orang-orang yang setengah-setengah itu. Artinya ini cuma ubas bilang melalui siaran pedesaan. Ada juga pengkhianat-pengkhianat. Ada, maaf, mohon maaf, Ubat tidak menyebutkan siapa orangnya. Tetapi ada putra-putra bangsa ini, ada juga pengkhianat. Dia mengaku, tapi merongrong bangsa dan negara. Apalagi ini bulan September, sudah dekat dengan peristiwa bersejarah, peristiwa berdarah, gerakan G30 SPKI. Orang-orang pintar, tetapi mereka itu jahat terhadap bangsa dan negara. Ingat, itu ini ubah semua sekarang sedikit Mbak Fira. Begitu. Iya. Jadi, kalau misalkan sekarang ini orang-orang yang menegakkan kebenaran atau menegakkan kejujuran, ya memang kata orang tidak selamat. Bukan tidak selamat terus masuk surga, masuk neraka. Artinya umurnya kurang panjang, mungkin karena jabatannya. Ya. Karena jabatannya yang sangat singkat. Itu adalah orang-orang jujur, menegakkan kebenaran, memperbaiki lingkungan keluarga, memperbaiki desa, memperbaiki kelurahan, memperbaiki bangsa dan negara. Coba ngoni. Iya begitu. Ibu Tuti duduk ke bawah, jangan tertawa Ibu Tuti, bibi desa ini. Nah, kalau begini Ibu Tuti ini khawatir bahaya. Ya, sampai kening sampai tak angka-angka. Jangan Ibu Tuti. Iya, ini saya kira ya ubas tidak berkelebihan, tapi ini adalah seperti itu. Ya, tapi ubas mau jawab dulu mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mereka punya pertanyaan ini yang cukup banyak pada malam hari ini. Jika pertanyaan ini Ubas tidak selesaikan menjawab, maka insya Allah besok pagi, ya Mbak Fira, besok pagi ya Ubas akan tampil lagi. Ya, kalau itu memang pertanyaannya ini, ya Ubas kupas belum tuntas. Iya begitu. Ini pertanyaan satu dia masuk, Mbak Fira. Pertanyaan ini datang dari siapa ini? Fatahuddin di Bacan Barat. Fatahuddin di Bacan Barat. Mau tanya, ya. Saya mau tanya Ubas, ya silakan tanya, tanya banyak-banyak tidak apa-apa. Bolehkah orang koruptor? Wah, ente tahu nih orang koruptor, koruptornya koruptor kok koruptor? Ya oke lah, ya itu koruptor itu adalah kalau bahasa sendara sederhana kan pencuri ya Mbak Fira ya. Yeah. Orang-orang koruptor saat meninggal tidak disolatkan karena korupsi. Bagaimana nih Ubas? Mohon dikupas. Penanya duduk ke bawah. Begini, kalau yang namanya orang Muslim yang sudah bersyahadat, yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya sebuah pengakuan bahwa dia adalah seorang Muslim. Karena dia adalah seorang Muslim, maka tanggung jawab adalah orang Muslim yang hidup, yaitu menyalatkan. Tetapi lagi-lagi kemudian, kalau ada orang yang memberikan pandangan sebagai sebuah pembelajaran, jangan disalatkan bagi orang-orang koruptor, ya silakan di lingkungannya masing-masing. Tetapi yang jelas aspek agamanya, tanggung jawab adalah semua umat. Tetapi kemudian kalau itu pencuri itu lebih banyak, selalu pencuri, ya jangan-jangan di lingkungan itu tidak disalatkan, masyarakat tidak mau salatkan karena dia adalah orang-orang koruptor. Ya makanya agama Islam mengajak kepada kita, boleh kita kaya, boleh kita senang, tetapi jangan kemudian kita potong kompas untuk kita kaya mendadak dengan merampas hak orang lain, menumpuk harta, menumpuk emas dengan puluhan ton misalkan. Ya kalau Maluku Utara kan tidak ada. Bibi desa, Ibu Tuti tidak usah khawatir. Tenang saja Ibu Tuti, duduk ke bawah, makan pelan-pelan. Ubas lihat ini Ibu Tuti pekening sampai tangka-angka nih. Iya begitu. Jadi intinya adalah seorang Muslim yang meninggal, kewajiban seorang Muslim untuk menyalatkan. Kenapa? Ya, karena itu adalah sudah memang disyariatkan. Tetapi entah kemudian kalau dia di lingkungan itu dia hidup, kemudian ada masyarakat yang tidak mau menyalatkan, bawa dia di tempat mana saja untuk disalatkan. Ya begitu. Karena makanya sebuah pembelajaran lah. Ya, kalau sudah tercatat sebagai seorang koruptor, bukan koruptor ini, bukan koropo, taruhlah itu adalah pencuri. Dalam agama Islam mengajarkan kepada kita, as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Al-Quran ini Ubas, bukan Ubas yang bilang. Ubas hanya membaca, menyampaikan. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Pencuri, korupsi, laki-laki, perempuan, potong tangannya. Ini. Tapi ini di Indonesia, hukum Indonesia adalah hukum negara. Tidak dipotong. Ya, tetapi dia adalah dihukum tergantung berapa lama dia dihukum. Seumur hidup silakan bagi penegak hukum, ya silakan tetapkan dia adalah seorang yang kelas berat. Itu dia. Pertanyaan yang berikut datang dari saya Gufran, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Ternate. Boleh. Apa ngunipi pertanyaan? Berpegang di tiangnya, penanya. Mau tanya Ubas, apa bedanya asbabul nujul dan asbabul wurud? Karena saya dengar ada dosen menerangkan tentang asbabul nujul dan asbabul wurud, tetapi belum dikupas habis. Nana duduk ke bawah, mahasiswa itu. Duduk ke bawah baik-baik, berpegang di tiang supaya Ubas mau kasih palang-palang tangannya. Ya, asbabul asbabun nujul itu, dengar baik-baik penanya ya, dan semua pendengar di Kayowa, di Morotai, di Halmahera Timur, di kota Ternate dan sekitarnya, di Pabos, Payobobo, Syariah dan sekitarnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu asbabun nuzul. Ya, artinya misalkan ayat atau surah Al-Kafirun turun, ya, ketika itu turun, ya, kul ya ayyuhal kafirun, itu dia sebab an-nujulnya ada. Ya. Ada juga al yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ayat itu turun, ada asbabun nujulnya. Ya. Kemudian kalau asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya hadis. Hadis itu mau tahu. Hadis itu adalah ucapan takrir dan sifat Nabi, itu hadis. Ya, begitu supaya ngoni bisa jelas. Jadi asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya hadis, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Oke ya, penanya, saya kira cukup singkat jelas. Berikut pertanyaannya yang datang ini, saya murid dari Kayowa. Cantumkan ya Pak Murid, Kayowa Manamori, Bajo, Gurapin, atau Pasir Putih, atau Bosua. Cantumkan saja, tidak apa-apa. Mau tanya Ubas, bagaimana cara terbaik membaca suratul Fatihah ketika sholat mohon dikupas? Wow, memang ya. Mau tanya ya Mbak Fira ini, laki-laki mau tanya, bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang bagus sehingga kita bisa bawa dalam sholat. Duduk ke bawah ya, penanya. Begini, kalau seorang imam mau jadi imam yang baik, pertama-tama adalah perbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan surah Al-Fatihah itu salah, maka Anda bertanggung jawab dunia wal akhirat. Jadi kalau seorang imam itu mesti latihan. Ada yang latihan untuk membaca bismillah saja itu sudah dengan minggu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi alhamdulillah sampai Allah dolin. Kenanya dengar baik-baik, nguni di Obi, Kayowa, di Bajo, di Halmahera Barat, di kota Ternate, apalagi kota Ternate. Gairil maghzubi alaih. Ini gairil maghzubi, dia baca gairil maghzubi. Astaghfirullahaladzim. Gairil maghzubi, dia ucapkan gairil maghzubi. Maghzubi apa kan maghzubi? Jadi begini, nguni baik-baik ya, kasih perbaiki baik-baik nguni pi bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasjid di situ, ada ha dan ada kha, ada ha. Ha itu ada tiga macam bunyinya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ha ada kha, ada ha. Ha pakai titik dan ha biasa, kemudian ha marbuta yang dominan. Jadi jangan dibaca alhamdu ya ampun, alhamdu. Ya itu artinya seberubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada tasjidnya ar-rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Begitu, hanya itu jelas. Ain harus jelas. Jadi itu harus bacaannya latihan 3 bulan baru menjadi imam. Jangan tiba-tiba mau jadi imam. Mau dibawa tunjuk bilang, eh patua sana jadi imam. Kamari dia bawa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, dia bayangkan berhenti. Bacaannya tidak sempurna. Ini Mbak Fira sudah lewat 2 menit ini.
1: ya? 1 menit lagi
0: boleh. 1 menit boleh ya, 1 menit. Karena besok jadi tidak apa-apa. Baik, kita beralih kepada pertanyaan berikut. Yang berikut adalah saya Muhammad Nur dari mana? Pabos Halbar. Ah bagus mana? Mau tanya Ubas, sebenarnya berapa lama kehidupan di Padang Mahsyar? Mohon kupas. Wow, mana tanya di Padang Mahsyar apa? Mana tahu? Berapa lama di Padang Mahsyar? Masya Allah. Berapa lama di Padang Mahsyar? Memang begini, Mbak Fira, ya, karena ini orang punya pertanyaan, dijawab saja. Ya, di Padang Mahsyar itu adalah hari yang terakhir, apel di situ, siaga, seperti wukuf di Padang Arafah. Di situ dipilih ente mau ke kanan, ente mau ke kiri. Ya, dipilih. Siapa yang pilih? Ya, ketika Anda di atas dunia, berbuat baik atau tidak, korupsi atau pencuri atau tidak. Ya, di Padang Mahsyar itu Anda menunggu. Jangan kadang-kadang begini, ada yang mengatakan begini, wih kalau boleh cepatkah hari kiamat atau cepat Padang Mahsyar supaya tuh bisa senang. Tidak, di Padang Mahsyar itu biliun tahun, jutaan tahun menunggu. Ya, makanya di atas dunia ini kan orang punya usia sekarang paling 150 tahun, 120, 100 tahun, 99 tahun. Ya, di sana di Muari di Belama. Ya, begitu ya.
1: Ya, sudah habis.
0: Oke,
1: nih waktunya, Ubas, ya.
0: Habisnya waktu, Ubas mau pamit. Syukur ip-ip, syukur dofu-dofu, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, telah kita ikuti program Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya. Dan selanjutnya pendengar, untuk menanti azan Isya pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru, baik di permukaan maupun di bawah laut. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelaman bawah air. Namun, kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate mengupayakan pengaktifan kembali bank sampah di setiap kelurahan sesuai arahan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan hampir setiap kelurahan di Kota Ternate telah memiliki bank sampah. Namun, sebagian diantaranya perlu diaktifkan kembali agar dapat berfungsi secara optimal. Menurut Muslim, Wali Kota telah menginstruksikan para camat dan lurah untuk menghidupkan kembali bank sampah dengan menggerakkan berbagai struktur yang ada di kelurahan termasuk tim bergerak PKK. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, siaran program Mimbar Agama Islam pendengar, di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai fadilah silaturahmi, dan sudah ada di studio Prosatu Ternate bersama saya Ibu Haji Masni BSA SHMM, Ketua PWPKMT Maluku Utara. Di mana pendengar, ini kita akan membahas ya, berbincang mengenai suatu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi terkadang ini justru mulai kita abaikan, yaitu silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya tentang bertemu tentunya atau berkumpul. Lebih dari itu, dalam Islam silaturahmi memiliki nilai dan keutamaan yang besar, bahkan menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai fadilah atau keutamaan silaturahmi. Untuk itu, untuk membuka pada program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini, untuk Umi Masni dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hadhil asyam. Pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di acara rutin kita kerjasama RRI dengan Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Semoga penuh rahmat, penuh berkah. Kita akan bersalawat. Semoga insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi. Insya Allah kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan sama-sama bersalawat salawat Jibril ya. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita menyejukkan hati-hati kita untuk tetap mencintai dan merindukan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Semoga dengan salawat kita, kerinduan kita, kasih sayang kita melebihi untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Umi sudah membuka, dan saat ini juga sudah hadir bersama kami peningan di Studio Pro 1 ada beliau Habib Hasyim Ubaidillah bin Ahmad Albar, Ketua Yayasan atau Fikat dan juga penceramah. Langsung saja untuk Umi dan Ustaz, silahkan untuk mungkin pembuka di tema kita kali ini adalah fadilah silaturahmi. Silahkan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa kafa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah rahmat inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa sama-sama kumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini, yang sama-sama kami hormati Ibu Syarifah Masni binti Abu Bakar bin Salim, Ketua BKMT Maluku Utara. Semoga Allah panjangkan usianya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sehatkan badannya.
0: Amin.
2: Dan Allah lancarkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk tema yang sangat bagus sekali tentang fadilah atau keutamaan menyambung silaturahim atau silaturahmi. Hadirin para pendengar di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Tentunya kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paling kurang melaksanakan dua, yaitu yang pertama yang kita tahu yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Berbicara tentang hablum minallah, tentunya kita sudah pasti tahu yang mana artinya ialah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, dan juga menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah sebagai hambanya. Untuk hablum minallah ini gampang. Jadi kalau bahasa kasaran kita, kalau kita, sehingga dikatakan oleh ulama, kalau kita mau bersalah itu lebih baik bersalah sama Allah. Lebih baik bersalah sama Allah, karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Bahkan ketika kita bersalah atau berbuat dosa, ketika ada keinginan untuk bertaubat, Allah sudah membukakan pintu ampunannya.
0: Amin ya Allah.
2: Allah sudah membukakan pintu taubatnya. Nah, yang jadi masalah ketika itu bersinggungan dengan yang namanya hablu minannas, atau yang kita kenal hubungan dengan sama manusia. Disinilah letak pentingnya yang dinamakan dengan silaturahim. Nah, ini sehingga dikatakan oleh Nabi sendiri itu mengatakan, ini kalau urusan berkaitan dengan manusia ini ruwet atau rumit. Sehingga diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Daud alaihi salam, yang dalam riwayat memiliki 99 istri. Suatu waktu Nabi Allah Daud melihat suatu burung, sebuah seekor burung yang indah sekali bulunya, bagus sekali burung itu, sehingga timbul ketertarikan Nabi Allah Daud untuk mengikuti burung. Terbang burung diikuti lagi, lihat karena indah burung tersebut diikuti sampai ke rumah salah seorang. Ketika sampai di rumah seseorang, maka terlihat seorang wanita yang begitu cantik. Nah, tapi Nabi Allah Daud langsung memalingkan pandangan, malingkan muka. Jadi kalau dalam Islam itu pandangan pertama itu dibolehkan atau halal, tapi langsung sekelibat saja, bukan lihat terus-terus. Sehingga mencari tahu ini siapa ini perempuan yang dilihat. Ternyata ini merupakan istri dari seorang pasukan Nabi Allah Daud. Nah, sehingga diperintahkanlah oleh Nabi Daud ini, suami dari wanita tersebut, untuk pergi berperang dan diletakkan di barisan yang paling depan. Subhanallah, sang suami meninggal dalam peperangan. Akhirnya dinikahilah sang istri ini oleh Nabi Allah Daud alaihissalam, sehingga istrinya dari 59 menjadi 100. Menjadi 100. Allah ingin menegur kekasihnya nabinya Nabi Allah Daud alaihissalam, sehingga Allah mengutus dua malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia. Kemudian datang dua orang ini datang kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Wahai Nabi Allah Daud
0: alaihissalam,
2: ini saya punya teman, ini saya punya sahabat, ini rakus sekali, tamak sekali. Tanya oleh Nabi Allah Daud, kenapa? Dia sudah punya 99 ekor kambing, sedangkan saya cuma punya 1 ekor. Saya punya 1 ekor ini, dia mau lagi, rakus sekali. Nabi Allah Daud, oh Masya Allah, ini terboleh begitu, jangan, rakus sekali ngana ini. Kalau Nabi Allah Daud bilang, rakus sekali ngana, sepunya semuanya, mana mau satu anak, tahu punya lagi. Langsung seketika Nabi Allah Daud teringat, wah ini dulu yang ini yang saya bikin nih. Saya sudah ada 99 istri, mau satu lagi, tambah lagi. Nah, ini teguran. Sehingga Nabi Allah Daud menyesal dengan apa yang sudah diperbuatnya, bermunajat kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan, kalau engkau berbuat salah kepadaku, minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Tapi engkau bukan berbuat salah kepadaku, maka minta ampun langsung sama orang itu. Nah, ini sudah meninggal, sudah meninggal. Kemudian Nabi Allah Daud datang ke kuburannya, subhanallah, Allah menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Allah Daud mengatakan, saya minta maaf. Ya, saya maafkan dengan senang hati, dengan yang gembira. Orang ini memaafkan Nabi Allah Daud alaihissalam. Balik lagi Nabi Allah Daud ke rumah, bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah tanya, apakah engkau sudah meminta maaf? Sudah ya Allah. Apakah sudah dimaafkan? Sudah ya Allah. Apakah engkau menyebutkan apa kesalahanmu ketika meminta maaf kepada orang tersebut? Maka Nabi Allah Daud, ya Allah, saya cuma minta maaf saja, saya tidak sebutkan saya kesalahan apa-apa. Balik lagi kalau gitu minta, balik lagi. Nah, ini jadi kalau berkaitan dengan manusia ini susah. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan hablum minannas, nah ini orang harus betul-betul, orang harus betul-betul untuk perhatikan. Balik lagi subhanallah, kejadian yang sama terjadi lagi. Kuburan dibuka, yang tadinya sudah meninggal hidup lagi. Kemudian Nabi Allah Daud meminta maaf untuk kedua kalinya dan menyebutkan, ini saya menyebutkan, saya menyebutkan
0: kesalahannya,
2: kesalahan-kesalahannya tuh. Jadi saya sengaja mengutusmu di medan pertempuran agar engkau mendapatkan syahid di situ, kemudian saya bisa menikah dengan sini. Akhirnya orang yang tadi memaafkan dengan riang gembira, dia terdiam, tidak memaafkan. Kan dia sudah tahu nih, oh ternyata dia minta maaf nih gara-gara ini nih, gara-gara sebab ini. Diam dia. Setelah itu Allah langsung mengilhamkan kepada orang itu dengan Allah mengatakan, maafkan dia karena dengan sebabnya lah engkau mendapatkan mati syahid. Karena engkau mati syahid sehingga engkau mendapatkan surga, engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang engkau rasakan sekarang. Setelah itu barulah Nabi Allah Daud alaihissalam dimaafkan. Jadi inilah pentingnya kita silaturahmi di sini. Ini yang pertama. Jadi insya Allah nanti kita akan berkembang ke depannya.
0: Iya.
1: Ya silahkan Om.
0: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun berada, juga saya sapa BKMT Provinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar sudah dijelaskan oleh Habib Hasim ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah biasanya saya sampaikan itu dua pintu. Rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Sedangkan hablum minannas itu rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hasim ya. Kalau kita salah dengan Allah, kita minta ampun saja kepada Allah. Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tetapi kepada manusia ini yang nanti ibadah kita mengambang, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin sampaikan fadilah silaturahmi ya. Yang pertama panjang, dipanjangkan umur ya. Dipanjangkan umur. Dan ada satu cerita saya ingin sampaikan untuk kita semua, juga untuk diri saya, bahwa waktu itu di zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Nabi Musa alaihi salam. Malaikat maut ya bilang, "Ya Musa, si fulan ini besok nih akan sudah meninggal." Besok dan besok, besok dan besok tidak meninggal, belum. Terus Nabi Musa alaihi salam bilang kepada malaikat maut, "Eh, kan engkau bilang si fulan ini semua meninggal besok, masa sampai sekarang masih umur panjang?" Dia bilang, "Jawab ya, Allah perintahkan kepada saya untuk panjangkan umurnya sepanjang-panjangnya. Karena kenapa? Dia bersilaturahmi, suka bersilaturahmi dan bersedekah." Ya, jadi fadilah bersilaturahmi itu kita jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga baik dan apa dengan orang yang selain agama Islam. Jadi ini jadi contoh untuk kita ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu di zaman masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, bikin bubur nih, saya mau bawa ada si pengemis tua buta Nasrani di pasar." Jadi Aisyah bikin bubur, bawa Rasulullah ke suap ke dia. Jadi waktu di Rasulullah sudah meninggal, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, "Ya Aisyah, bikin bubur, saya mau ingin lanjutkan apa yang Nabi Muhammad yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam laksanakan." Sudah akhir cerita, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa bubur itu suap untuk si pengemis. Padahal si pengemis ini Nasrani buta, dia tidak percaya kepada Allah dan dia selalu maki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu Rasulullah itu. Cuma dia maki, dia juga bilang, "Pembohong, jangan ini." Kan matanya kan buta, dia tidak melihat. Sudah akhirnya dia tanya, kamu siapa?" "Saya yang dulu-dulu suap kamu sudah." "Bukan," dia bilang, "mau bukan." Yang si pengemis dia bilang, "Bukan." "Sudah, saya sudah bukan." "Kenapa? Kalau bukan kenapa? Bedanya apa?" "Kalau yang dulu itu," belum bilang itu Nabi Muhammad ya, "kalau yang dulu itu dia selulua dulu tanya saya pun kesehatan. Apa kabar, pun sehat ya?" Kalau ketahuan secara selulua orang Ternate bilang. "Yang kedua buburnya sudah dihaluskan, tinggal saya telan saja." Ya, kalau ini kan tidak, saya kamu kan tidak tanya saya kabar, dan bubur juga mesti saya kunyah dulu. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi hablum minannas, mari kita laksanakan juga dengan baik. Kita punya jiwa sosial, biar itu misalnya agama Kristen, kalau tetangga kita dia susah, kenapa kita tidak bantu ya? Mari kita berjiwa sosial ya, karena Rasulullah memberikan contoh yang demikian. Terus juga dilapangkan rezeki ya, fadilah dari apa silaturahmi, kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi adik Hasim ya, kadang dibilang, saya ditanyakan kepada saya, "Umi, orang ini minta maaf tapi tak pernah, dia tidak mau kasih maaf, nah, kenapa?" Saya cuma jawab, tapi nanti ya Habib Hasim jelaskan. Saya jawab, kalau kita sudah minta maaf, kita sudah terlepas ya. Sekarang tinggal nanti dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah terlepas karena kita sudah mengakui kesalahan, seperti tadi Habib Hasim cerita. Jadi ini sebagai contoh ikhtiar untuk kita, bahwa kita harus ada keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Kita jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan sesama juga, maupun orang muslim, kamu orang non muslim, mari kita jaga untuk jiwa sosial kita. Kalau ada kekurangan, nah, terus kalau boleh kita saling memaafkan, jangan sampai kita berseteru atau bercerai 3 hari, ya itu sudah dosa besar, ya ya Bim Hasim, ya. Nah itu mungkin itu sementara, ya.
1: Okay. Mungkin terus
0: siapa penanya dulu, ya. Kalian
1: mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung silahkan, ya, line telepon sudah kami aktifkan di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180 pendengar. Dan mungkin lanjut ke Habib aja.
0: Ya, Habib, ya. Silakan. Habib.
1: Mungkin tadi Umi sudah menyinggung tentang ada seseorang mungkin yang meminta maaf gitu, ya, Bib, ya, tapi tidak dimaafkan gitu. Bagaimana nih, Bib? Mungkin ada yang bingung harus bagaimana lagi padahal sudah meminta maaf tapi tidak dimaafkan. Nah, itu bagaimana, Bib? Silakan.
2: Terima kasih. Jadi pernah datang seseorang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pernah kejadian, pernah kejadian di zaman dulu. Dia datang kemudian mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya keluarga yang saya sambung silaturahmi dengannya, yang saya sambung kekerabatan dengannya, tapi dia memutuskan kekerabatan denganku, dia yang tidak mau menyambung silaturahmi denganku. Minta maaf, dia tidak mau kasih maaf.
0: Ada telepon, terima dulu.
1: Ditahan dulu, Habib. Baik, ya, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus. Ya. Pendengar silahkan, ya, yang ingin bergabung masih kami buka line telepon. Untuk Habib silahkan untuk dilanjutkan.
2: Baik, terima kasih. Dia tanya kepada Rasulullah, apa Rasulullah, kenapa saya sudah minta maaf tapi dia tidak mau kasih maaf. Nah, Rasulullah jawab, kalau seandainya engkau dalam keadaan yang demikian sudah menyambung satu rahmi tapi dia tetap memutus, sudah minta maaf dia tidak mau memaafkan, maka sudah terlepas hakmu atasnya, dan Allah yang jadi pembelamu nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jadi menarik, pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat di dalam hadisnya, Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian semua siapa itu mereka orang yang bangkrut, orang yang bangkrut? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, al-muflisu fina mala dirhaman lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, dia yang Allah sudah tidak punya harta benda, dia yang sudah tidak punya aset lagi, inilah orang yang bangkrut. Maka Rasulullah menjawab, al-muflis yati yaumal kiamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang bangkrut itu nanti mereka datang pada hari kiamat, datang membawa pahala sholat, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala sedekah. Wayati kot syata mahada. Akan tetapi datang orang nanti akan menuntut kepada orang tersebut, kot syata mahada yang pernah dia caci maki dulu, wa qadha fahada yang dulu pernah dia zalimi, wa akala malahada yang dulu pernah dia makan harta orang ini. Terus Nabi bilang, maka diambil kebaikan-kebaikan orang tadi itu, kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, sedekah dan lain sebagainya, diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dia zulimi, dia zulimi, dikasih. Sehingga kata Rasulullah, sudah habis dia punya dosa, masih banyak orang yang datang menuntut. Dulu dia pernah fitnah saya, dulu dia pernah ghibah saya, dulu dia pernah begini-begini. Nah, diambil dosa orang-orang yang tadi itu menuntut, kemudian ditambahkan kepada dosa orang tadi. Nah, ini Rasulullah bilang, ini orang yang merugi, ini orang yang bangkrut. Nah, makanya di sini nanti di hari kiamat itu kita akan datang, nanti kita lihat ganjaran pahala itu, kita ada label, nanti ada label sholat, oh ini ganjaran sholat, ada label puasa, oh ini ganjaran bagi orang yang puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu ganjaran yang dia lebih besar dari sholat puasa tadi, tapi dia tidak punya label, sehingga ditanya nanti, ya Allah, apakah ini saya punya ganjaran?
4: iya ini ganjaranmu. Tapi kenapa dia tidak ada label? Kalau yang tadi saya tahu, oh ini saya karena saya rajin sembahyang ada label, oh ini DP pahala ini. Oh saya rajin puasa, oh ini ada dia punya label. Tapi ini kenapa tidak ada label dan dia punya besar sekali? Maka itu di situ Bapak, ini adalah atas sabarmu ketika di dunia engkau mendapatkan cobaan, engkau bersabar, maka inilah ganjarannya. Nah, jadi di sini poinnya adalah jadi kalau kita meminta maaf itu bukan berarti merendahkan kita punya derajat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita memaafkan itu berarti kita mendapatkan pahala sabar yang luar biasa. Karena orang sudah zalim kita, zahati kita, tapi kita legowo, kita apa?
0: Berbalas dengan kebaikan.
4: Berbalas kasih kita memaafkan. Nah, itu pahala seperti itu. Jadi kira demikian.
1: Iya. Silakan untuk menambahkan.
0: Quran surat Ar-Ra'd ayat 25 ya.
1: Ya kita coba dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bung Taher.
5: Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taher apa kabar? Ya. Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Saya
5: sehat saja nih. Semoga Umi dan Ustaz sehat.
0: Saya alhamdulillah.
1: Amin.
5: Bakhirah juga.
1: Amin.
0: Saya.
1: Silakan
5: Bung. Ya Ustaz, begini tentang maaf nih. Sekarang saya minta maaf. Ada yang sebagian maaf karena keadaan terpaksa, tapi maaf tuh hanya sebatas berjabat tangan ke dia sampai di hati. Ada yang maaf tapi hatinya tidak ikhlas seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh kalau ada yang maaf tapi sekedar berpegang tangan saja begitu, tapi belum tentu hati dikasih maaf begitu. Kalau memang kalau orang sudah minta maaf tapi dorang berjabat tangan juga, tapi dong hati masih itu cara ikhlas dikasih maaf, meminta maaf kasih maaf pada orang itu, apa sepegang tangan itu sudah selesai atau belum itu?
1: Terima kasih. Untuk silakan.
4: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan bagus. Nah, jadi tadi yang terang sudah bahas
0: ya,
4: awal
0: iya.
4: Tadi jadi ketika kita bermaaf-maafan, nanti jadi konteksnya tidak selalu orang yang meminta maaf itu dia yang salah. Dan dia itu orang yang hina atau rendah. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang memberi maaf juga
0: tidak
4: bukan
0: demikian,
4: berarti
0: iya,
4: dia yang lebih benar atau apa. Nah, kembali lagi, ada kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i, nahnu nahkum bidzawahir wa wallahu yatawalla bisarair. Jadi kita menghukumi dengan apa yang nampak secara zahir. Masalah batin itu nanti urusan Allah. Nah, sehingga tadi kata Nabi, jangankan kita minta maaf terus dia pura-pura memaafkan. Dia tidak memaafkan kita pun selama kita sudah meminta maaf kepadanya, itu sudah nanti
0: sudah terlepas.
4: Allah yang tanggung. Apalagi sudah terucapkan lafaz, oh iya saya kasih maaf anak. Nah itu, jadi itu poinnya yang pertama. Terus ada satu cerita ini terjadi di antara anak Imam Ali bin Abi Thalib
0: radhiyallahu
4: anhu wa karramallahu wajha, yang bernama Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan juga saudaranya yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, jadi ini dua orang kakak beradik sebapak tapi beda ibu. Kalau Sayyidina Hasan, ibunya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Muhammad Al-Hanafiyah ini dari ibu yang lain. Terjadi yang namanya zaman fitnah atau zaman hoax. Nah, zaman sekarang ini kan itu zaman fitnah, zaman hoax, sehingga keluarga jadi berseteru, keluarga jadi terpecah belah, keluarga jadi tidak akur lagi. Ya. Zaman dulu terjadi. Sehingga Imam Hasan sebagai kakak dan Muhammad Al-Hanafiyah sebagai adik, Muhammad Al-Hanafiyah menuliskan surat kepada Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Isi suratnya adalah, wahai saudaraku, kita sudah tahu apa yang terjadi di antara kita. Dalam arti orang-orang punya ini kakak adik tapi tarabaku akur, kakak adik tapi ini. Tapi kalau seandainya saya yang datang kepadamu untuk meminta maaf, maka saya lebih mulia darimu. Kalau sebaliknya engkau yang datang kepadaku untuk minta maaf, dan itu sudah sepantasnya karena engkau lebih mulia dari saya, dan aku bersaksi bahwasanya ketika engkau yang datang meminta maaf kepadaku, engkau adalah orang yang mulia baik secara akhlak maupun secara nasab. Kalau saya yang datang, engkau hanya mulia secara nasab saja, tapi secara akhlak saya lebih mulia. Kalau bahas
0: karena
4: nasab
0: yang
4: dan akhlak,
0: pertama minta maaf. Ya,
4: karena kalau bahas nasab dan akhlak itu akhlak lebih diutamakan daripada pada nasab. Dari sini Imam Hanafiya ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama kita harus legowo. Terus yang kedua, dalam hal urusan kekerabatan jangan sampai ada yang direndahkan atau ada yang dihinakan, sehingga Imam Muhammad Al-Hanafiya tahu kedudukan Imam Hasan seperti apa, nasabnya seperti apa. Beliau ingin Imam Hasan di mata masyarakat itu mulia. Bisa saja dia datang duluan, minta maaf duluan, gini saya minta maaf. Tapi dia tidak mau itu terjadi. Bukan berarti dia meremehkan dia punya kakak, tidak. Itu demikian apa yang sudah dicontohkan kerabat Rasulullah SAW.
0: Saya demikian. Iya. Jadi kembali pendengar di mana pun berada, Pak Tahir ya. Pak Tahir, dari tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hasim juga, dan saya ingin sampaikan bahwa kita wajib minta maaf ya. Soal dimaafkan atau tidak itu urusan dengan Allah ya. Tapi kalau memang dengan ucapan saja, saya rasa seseorang mau memberikan maaf itu harus dengan ikhlas ya, dari hati yang paling lubuk, hati yang paling dalam, dan dia berjanji dia akan merawat hubungan itu dengan baik lagi ya. Jangan kalau su minta maaf, su jabat tangan langsung masih terpeduli, tidak tegur, itu kan berarti belum ikhlas ya. Jadi Pak Tahir, kalau ada yang demikian, agama itu nasihat saja ya, bilang jangan begitu. Mau ketun suka maaf, mari kita rangkul hubungan, jaga silaturahmi lagi. Karena silaturahmi itu memberikan umur panjang kepada kita, rezekinya yang berkah. Kita bisa sampaikan sesuai hukum-hukum yang berlaku ya, Pak Tahir.
1: Baik,
0: ya.
1: Ini ada Pak Subiono di Madiun yang bergabung WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Halo, silahkan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum, Pak Habib.
0: Waalaikumsalam.
6: Pak Habib Amr ya. Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum untuk Pak Habib.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dikasih umur panjang.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
6: Kami tidak ada apa-apa, cuma silaturahmi doang.
0: Saya
6: dari Madiun ini, Bapak.
1: Madiun, dari Madiun.
4: Masyaallah.
6: Ya, ya.
4: Semoga sehat selalu, ya, Pak. Semoga sehat selalu sekeluarga.
6: Amin. Dan yang salah mesti harus minta maaf, yang permasalahannya yang benar memberitahu yang salah kan begitu.
0: Amin.
6: Katanya Ahmad Albar, dunia ini tanggung sandiwara ya, Pak ya.
0: Iya.
4: Betul.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: silakan dilanjutkan.
0: Ya, jadi Pak Tahir tadi, Pak Mujiono,
1: Subiono.
0: Beliau suka, alhamdulillah, dari Madiun. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Subiono. Kita saling mengingatkan ya. Memang dalam agama itu, sebenarnya agama Islam ini memberikan banyak kemudahan ya, kalau kita memang pelajari dengan benar ya. Silaturahmi, panjangkan umur, rezeki berkah, lebih menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama kita maupun dengan bukan yang sesama kita, sehingga jiwa sosial kita tuh selalu ada ya, itu kan diharapkan. Jadi bukan berarti yang minta maaf tuh dia derajatnya lebih rendah, oh tidak, kan tadi Hasim bilang kan tidak demikian, ya. Malahan di mata Allah ketua lebih mulia, ya, lebih mulia karena kita tidak tahu kita salah apa benar, kita tetap minta maaf dan menjalin hubungan baik dengan siapapun. Itu harus memang kita tanamkan dalam diri dan jiwa kita sehingga jangan ada pertikaian, jangan ada perselisihan. Kita menjaga hablu minallah dengan baik, hablu minannas juga dengan baik, ya. Itu. Oke, kasih tambah sedikit.
1: Boleh, silahkan mungkin Habib mau ditambah.
4: Jadi kembali lagi itu semua kepada akhlakul karimah, di mana Rasulullah pernah ditanya tentang akhlak. Nah, jawabannya dari Al-Qur'an. Jadi akhlak itu bagaimana? Hudil afwa, senantiasa memberikan maaf atau senantiasa juga untuk meminta maaf. Wa'mur bil urfi, selalu mengajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling kepada orang-orang yang jahil, yang bisa menyebabkan lemahnya iman kita, akidah kita goyang, kita jauhkan. Jadi tetap berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk meminta maaf.
0: Meminta maaf. Jadi sebenarnya tidak rugi, ya, Adik Fira dan kita semua pendengar dimanapun. Kita tidak rugi, kita minta maaf. Balas kejelekan dengan kebaikan. Sehingga memotivasi orang yang buat jahat untuk kita untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Kalau kita kejahatan kita balas dengan kejahatan, akan hancur ini, ya. Tetapi Rasulullah itu dilempar dengan batu, ya, waktu mau berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ini saya mau ingin bawa cerita satu lagi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ini tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kan orang Nasrani. Setiap pagi dia mesti buang kotoran di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari. Jadi waktu satu hari Rasulullah tidak melihat kotoran di rumah Rasulullah. Rasulullah tanya, ya sahabat, mana si fulan ini yang biasa buang kotoran di rumah sini? Ya, dia ada sakit, ya. Rasulullah bilang, mari kita berjenguk dia. Akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Akhirnya Rasulullah yang sahabat jenguk, dia kaget. Ya Muhammad, kenapa engkau jenguk saya? Jahat dengan engkau. Saya setiap hari buang kotoran di rumahmu. Kenapa engkau saya sakit? Saya tidak balas kejahatan dengan kejahatan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya dia ini dengan akhlak Rasul yang begitu mulia, akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Jadi Adik Fira yang masih muda-muda, jaga itu. Kalau ketong emosi, ketong marah, itu setan dekat, ya, Isame, ya, setan dekat. Jadi mari dengan lemah lembut seperti Rasulullah. Rasulullah pun sifat empat itu yang ketong jaga terus dalam hidup dan kehidupan, itu termasuk akhlak. Siddiq benar, ya, Siddiq amanah. Beliau diberikan kepercayaan tidak mengkhianati. Tabligh, balighu anni walau ayat, katakan walaupun satu ayat, menjadi amal jariah. Berdakwah, menyuruh orang melaksanakan kebaikan walaupun dilempar, diludah, ya. Terus yang fatana, cerdik, pandai. Rasulullah belajar sehingga empat sifat ini, selain sifat sabar, tawakal kepada Allah, lemah lembut, itu harus ada telepon, terima dulu.
1: Oke, baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
7: Halo.
1: Iya.
7: Assalamualaikum.
1: Oh iya.
0: Waalaikumsalam.
7: Oh iya.
1: Bung Tahir kembali lagi. Oh iya.
0: Oh iya. Bung Tahir, silakan.
7: Ya, Ustazah Umi dan Ustaz. Pernah Rasulullah SAW mengatakan satu sahabat bahwa orang yang paling terpintar di dunia. Lalu sahabat yang lain bertanya bahwa orang yang pintar itu seperti apa? Ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, orang yang paling terpintar di dunia itu orang yang dia selalu mengingat tentang kematian. Ciri-ciri orang yang selalu mengingat tentang kematian itu ciri-ciri seperti apa? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawab ke saya.
4: Ibu ini kedua.
0: Nanti bertambah. Jadi kalau membuat kita ya pas akhir untuk mengingat kematian. Kita yang pertama kalau ada orang meninggal kita datang, ya itu merupakan iktibar ya Hasim ya, ikhtiar bahwa kita juga akan bisa meninggal, bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktu saja, kullu nafsin dzaiqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan meninggal, pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga lihat orang sakit supaya misalnya kita juga bisa sakit ya, tetapi supaya kita mengingat meninggal, mengingat yang menghilang mati ya. Kalau untuk manusia saya selalu bilang meninggal ya, kalau ingat meninggal kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita belajar tentang kematian itu bagaimana ya. Itu kan menumbuhkan bahwa kita juga yakin kita juga akan meninggal. Kenapa kita mesti takut dengan kematian? Karena memang kalau amal kita sudah ada, bekal ada, kenapa kita takut ya? Karena semua yang bernyawa pastikan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersilaturahmi juga. Pokoknya melaksanakan hal-hal yang baik itu dan nanti membawa bekal kita itu untuk kita mendapat kebaikan di akhirat kelak. Ya. Saya ingin bawa cerita satu ya. Cerita satu juga supaya juga untuk diri saya ya. Si fulan satu ini ahli ibadah ya. Ini antara hablum minallah dan hablum minannas ya. Karena ini juga akhlak ya, dan salah satunya juga silaturahmi. Si fulan ini ahli ibadah. Dia pergi di masjid, majelis taklim, pokoknya baik semua. Cuma hablum minannasnya yang tidak baik ya. Dia masih hasud dengan orang, masih dengki dengan orang, masih sombong. Padahal sombong itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sombong Allah yang punya segala-galanya, bumi, alam dan sekitar. Kita ini punya apa? Semua titipan. Harta titipan, anak titipan, jabatan titipan, yang sekejap kalau Allah mau tarik ya sekejap. Ya. Jadi dia ahli ibadah, waktu dia meninggal kan ada timbangan kebaikan baik dan buruk ya. Asim ya, baik dan buruk. Dia punya yang baik kosong sama sekali, nihil. Dia bilang protes kepada Allah. Ini saya dapat cerita dari siapa Habib supaya iktibar ya. Dia protes, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kenapa timbangan kebaikan saya kosong, yang ada cuma keburukan. Allah bilang, kamu lupa, kamu selalu hasud dengan orang, kamu punya hablum minannas tidak baik, kamu masih dengki, hasud, masih ghibah, masih namimah, masih fitnah, dan itu mengikis amal-amal kebaikan kamu sehingga yang ada keburukanmu saja. Itulah ini ikhtiar untuk kita, bahwa mari kita jaga hablum minannas juga harus bagus. Karena walaupun hablum minallah bagus, tapi hablum minannas kita tidak bagus, ibadah kita akan mengambang. Dan kita juga mungkin agama kita tidak bisa bilang tidak diterima ya Hasim ya, tetapi mengambang, dan akan kadarnya itu pasti akan berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Hasim tambahkan.
4: Iya, silakan ditambahkan. Tadi terkait dengan pertanyaan itu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ialah orang yang mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan untuk apa yang akan dia dapatkan nanti ketika setelah dia meninggal. Apa ciri-ciri orang yang dia mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya atau setelah dia meninggal? Itu yang pertama, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala cuplikannya yang ayat berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan itu, ketahuilah sebaik-baik perbekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang haji. Jadi haji, ya, mempersiapkan segala macam kebutuhan, keperluan apa. Tapi Allah ingatkan umat manusia, ketahuilah bahwa sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Nah, sehingga Imam Ali ketika ditanya apa itu takwa, beliau pun menjawab, yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian, itu mereka adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga ketika dia takut kepada Allah, otomatis dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah, juga dia menjauhi apa yang Allah larang. Terus yang kedua, wal amalu bitanzil, dia mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dia mengamalkan isi daripada Al-Quran dan hadis, dan juga dia sering membaca Al-Quran, dia sering berzikir kepada Allah, dia mengamalkan itu. Terus wal isti'dad liyaumi rahil, dia mempersiapkan untuk keperluannya dalam menghadapi akhirat. Sehingga kita sering mendengar yang disebut investasi akhirat. Investasi akhirat itu dipersiapkan semua. Jadi bukan melulu yang kita persiapkan hanya untuk urusan dunia saja. Siap tanah, siap rumah, biar apa? Biar nanti ini anak yang pertama punya tanah, anak yang kedua rumah, anak yang ketiga auto, anak yang sekian-sekian. Dia lupa untuk mempersiapkan rumahnya dia itu di akhirat, surga, di akhirat. Dia lupa mempersiapkan tanahnya di surga. Dia lupa untuk mempersiapkan tempat terindah dia di surga. Dia hanya fokus di dunia. Padahal begitu dia meninggal, yang tadinya disiapkan itu jadi perebutan semua. Ana bakulai, kakak ade bakulai, saudara bakunal, gara-gara harta. Nah, terus yang terakhir, wal qanaatu bil qalil. Nah, itu termasuk ciri orang yang dia mempersiapkan itu qanaah bil qalil. Dia ridho, dia menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada
0: ujian diberikan.
4: Harta yang diterima banyak atau sedikit, dia ridho. Tidak lagi mau menghasut tadi, kata ibu, tidak lagi iri, tidak lagi. Karena dia tahu semua yang Allah berikan itu adalah akhirnya dari Allah itu. Allah mau kasih dia jadi orang miskin, itu dari Allah. Allah mau kasih jadi dia orang kaya, itu dari Allah. Allah mau kasih jadi dia sehat, jadi dia ridho, dia menerima. Ini ciri-ciri orang yang dia senantiasa mempersiapkan
0: diri untuk kematian.
4: Untuk kematian atau untuk akhiratnya.
0: Iya. Kita kembali ke silaturahmi juga ya, di dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yanquzuna ahadallahi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah dan memutuskan apa yang diperintahkan, ya putus silaturahmi. Yang Allah perintahkan sambung silaturahmi kan, untuk disambungkan. Jadi ini termasuk orang-orang yang dilarang untuk memutuskan silaturahmi seperti Al-Qur'an tadi dikatakan. Jadi tiga langkah praktis memulai silaturahmi. Yang pertama, mulai dari yang paling dekat, keluarga. Kita menjaga hubungan keluarga kita, suami dengan istri, dengan anak ya. Sarankan sedekah juga demikian ya. Asim ya. Sedekah, kita mau kasih orang di luar, kita lihat dulu keluarga kita yang susah, yang kurang. Jadi silaturahmi pun demikian ya. Terus jadi hadis Bukhari, bukan penyambung silaturahmi yang membalas, tapi yang menyambung walau diputus. Jadi sambung silaturahmi, orang putus kita tetap sambung ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh, itu tadi sudah banyak yang dijelaskan, ingat kematian, pergi di orang meninggal, kita ingat bahwa kita juga akan meninggal, pergi lihat orang sakit, ya, itu juga berarti kita juga bisa sakit, apa yang kita harus jaga, kesehatan kita, ya, inilah hal-hal kecil yang harus kita jaga. Semoga insya Allah, hablum minallah kita tetap baik, hablum minannas kita tetap baik, ya. Karena dikatakan berlomba-lomba untuk dunia, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia. Dan berlomba-lomba untuk akhirat, seakan-akan besok kita mau kembali kepada Allah. Bekal apa yang kita bawa di Fira? Bekal apa? Jaga amal ibadah kita itu. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Dua-dua harus seimbang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya.
1: Oke, baik. Mungkin ada yang ditambahkan atau sudah?
0: Kita istighfar sebentar, sedikit.
1: 10 menit lagi,
0: Masih 10 menit. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tiba yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ini nah, menjelang untuk penutupan, boleh closing statement masing-masing untuk Habib dan juga Habib, Umi. Silakan untuk closing statementnya.
2: Baik, terima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang silaturahmi. Jadi dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Anallah, aku adalah Allah. Anarrahman, aku adalah Zat yang Maha Pengasih. Terus Allah lanjutkan lagi, Wa khalaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Nah, rahim ini yang kita tahu biasa dimiliki oleh perempuan. Sehingga kata silaturahim itu diambil dari itu. Jadi yang paling utama dalam silaturahmi itu kekerabatan dulu, yang ada hubungan satu rahim, entah orang tuanya, entah itu kakeknya, masih dalam satu rahim. Sehingga tadi menarik disinggung sedikit oleh Ibu ini masalah sedekah. Sedekah yang paling afdol itu adalah kata Rasulullah Sodaqatul kasih, itu disebutkan. Kasih itu apa? Kita bersedekah kepada orang yang dia mempunyai permusuhan, dia yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Keluarga kita punya rasa benci kepada kita, punya rasa tidak suka kepada kita. Kita bersedekah kepada mereka, itu adalah sedekah yang paling afdol. Paling afdol. Dalam tingkatan sedekah lain juga disebutkan sedekah terhadap dil karobah, orang yang memiliki ikatan kekerabatan, kekeluargaan dengan kita, itu memiliki manfaat ketimbang kita bersedekah kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, bahkan itu sampai ketika kita bersedekah kepada orang yang tidak kita kenal, tapi ada keluarga kita yang kelaparan, ada keluarga kita yang membutuhkan, ini berarti kita sudah zolim ini. Kita makan puji ke orang lain, padahal orang dalam sendiri masih ada susah. Ada susah, ada setengah mati, ada sengsara, ada ini. Makanya itu. Dan sedekah kepada mereka itu, dia mendapatkan dua. Yang pertama dia mendapatkan pahala sedekah, yang kedua dia mendapatkan pahala silaturahmi. Dua. Ketimbang kita bersedekah kepada orang yang kita bertemu di jalan atau orang yang tidak kita kenal, lebih utama kita bersedekah pada
0: orang yang kenal,
2: keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri. Nah, di situ Allah mengatakan, aku menciptakan rahim dan aku sandingkan rahim itu dengan namaku. Kan ada zat Allah yang namanya Ar-Rahim di situ. Kasih sayang. Sehingga Allah mengatakan, Man wasolaha wasoltuhu, siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusnya, maka aku yang akan memutusnya. Nah, dalam artian berarti apa? Orang yang menyambung satu rahmi, Allah itu berarti mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang memutus satu rahmi itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu laknat? Laknat ialah di mana seseorang itu terharamkan, terhalangkan daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga pada kesempatan ini menjadi sebab buat kita semua untuk kembali menyambungkan silaturahmi yang putus, baik yang jauh maupun yang dekat. Apalagi zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah jauh dekat.
1: Karena ada handphone ya.
2: Teknologi ini alhamdulillah kita bisa, mungkin keluarga yang di luar pulau Ternate, mungkin di luar negeri, bahkan itu kita masih bisa silaturahmi. Cuma sekedar tanya apa kabar. Jadi jangan cuma sebatas nonton status atau story orang. Bisa jadi dia yang bikin story itu dia lagi bersedih hatinya, bisa jadi dia lagi membutuhkan perhatian. Nah, disitulah kita untuk menyambung silaturahmi.
1: Untuk Umi silahkan
0: Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah banyak berbicara ya mengenai silaturahmi. Closing statement saya yaitu, yang pertama, mari tetap kita menjaga hablu minallah kita dengan baik, hubungan kita dengan Allah dengan baik, jaga ibadah kita, puasa kita, ya, hubungan dengan Allah yang baik, dan insya Allah kita mendapat kebahagiaan. Terus hubungan hablu minannas.

0: dengan sesama, ya. Karena walaupun dia itu siapa, mari kita sambung silaturahmi. Walaupun dia misalnya agama lain, karena berbunyi di ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling menghujat di agama-agama kita masing-masing, hubungan kita dengan Allah, ya, mari kita jaga itu sehingga kita tetap menjaga keutuhan kehidupan kita. Dan kita berdoa untuk Maluku Utara khususnya, umumnya Indonesia ke depan ini lebih baik, ya. Allah berikan lebih baik untuk jauh dari bencana, musibah, mara bahaya, kekeringan ini mudah-mudahan Allah hilangkan kekeringan, orang bisa panen, ya, bisa kesejahteraan, bisa tumbuh kembali, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Semoga insya Allah menjadi itibar, ikhtiar untuk kita tetap menjaga silaturahmi dan bersedekah dengan siapapun dia. Terima kasih, mungkin itu dari saya, kurang lebih memaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kita semua ini. Semoga insya Allah menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Umi, Mas Ni dan juga Habib Hashim, ya, atas ilmunya dan waktunya yang sudah diberikan kepada pendengar Pro 1 malam hari ini. Dan pendengar, dari perbincangan kita malam hari ini, kita diingatkan bahwa silaturahmi bukan hanya tentang seberapa sering kita bertemu, ya, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hubungan, kepedulian, kasih sayang dan juga persaudaraan. Semoga silaturahmi yang kita jaga ini menjadi jalan untuk mempererat persaudaraan, menghadirkan kebaikan dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah
0: Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
1: alamin. Dan pendengar, saya Safira Safitri pamit dalam program Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata enggak.
3: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Pokoknya prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan, pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali. Yang dilaksanakan yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini dari tanggal 12 September 2026 Chinook datang hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat membantu kan ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan konsum.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash. Ya, sampai juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
1: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
1: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah
24: ini? Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

0: sehat dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate malam hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini adalah informasi dari daerah ya, pendengar dari Ternate, di mana tim pidana khusus Kejari Ternate pada hari Kamis hari ini ya melaksanakan penggeledahan dua rumah milik aparatur sipil negara atau ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Penggeledahan ini dilakukan pada dua lokasi yang berbeda, baik di Kelurahan Mangga 2 Kecamatan Kota Ternate Selatan maupun Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara. Penggeledahan tersebut dilaksanakan untuk mencari bukti tambahan dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi program Om Ojek Andalan yang melekat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate tahun anggaran 2024. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Ternate Andi Hamzah saat dikonfirmasi hari-hari menjelaskan penggeledahan ini untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan oleh tim penyidik dan tahap penyidikan. Kasih Intel juga menyatakan dari penggeledahan yang dilakukan tersebut, tim berhasil menemukan sejumlah dokumen yang diamankan. Dirinya juga mengaku belum bisa menyimpulkan banyak terkait dengan dokumen yang diamankan dari hasil kegiatan penggeledahan itu. Sejauh ini ada sedikitnya 30 orang pendengar yang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan mereka termasuk penerima bantuan dalam program Om Ojek Andalan. Penyidikan tidak hanya menyasar bantuan uang tunai, jaket, dan juga helm kepada penerima, namun sampai pada pengadaan gergaji mesin, tenda, serta barang dan jasa lainnya juga turut didalami. Pengadaan sejumlah barang tersebut menjadi perhatian penyidik karena memiliki nilai anggaran yang cukup besar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, program Om Ojek Andalan ini tercatat menyasar 3.750 penerima di Kota Ternate dengan total anggaran program mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024. Kejari Ternate sebelumnya menyebut telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara tersebut, namun identitasnya belum diumumkan karena perhitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Dan penghitungan kerugian negara dilakukan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI karena penghitungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id mengenai dugaan korupsi program Om Ojek dan ada rumah dua pejabat Ternate yang digeledah oleh Kejari Ternate. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Masih bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di malam hari ini ya. Mungkin kami sapa kembali untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar di Prosatu RRI Ternate. Selamat malam semuanya pendengar, apa kabar hari ini? Mungkin ada yang baru mendengarkan kami ya melalui siaran FM maupun RRI digital maupun streaming begitu, yang di Maba juga yang di Morotai ya melalui stasiun relay kami. Selamat malam, semoga hari ini semuanya diberikan kemudahan ya pendengar untuk kegiatan Anda. Nah, malam hari ini tepat untuk Anda beristirahat untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan tentunya. Masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id pendengar, kali ini adalah informasi internasional di mana ini Arab Saudi pada hari Rabu kemarin tanggal 16 September mengecam upaya serangan drone kelompok Houthi yang menargetkan Mekah. Riyadh mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas kepada kelompok yang didukung Iran tersebut, dan dilansir dari Al Arabiya. Pendengar, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut upaya serangan tersebut sebagai kelanjutan dari praktik teroris Houthi. Riyadh juga menegaskan haknya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dua tempat suci umat Islam. Langkah tersebut juga mencakup perlindungan terhadap wilayah, warga negara, dan penduduk Arab Saudi. Arab Saudi juga menyerukan masyarakat internasional mengecam serangan Houthi dan mengambil sikap tegas terhadap kelompok tersebut. Seruan tersebut mencakup ancaman terhadap kebebasan navigasi. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengatakan pertahanan udara Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi. Drone tersebut berupaya memasuki wilayah udara Mekah pada hari Selasa 15 September malam ya. Drone tersebut juga dijegat di sebelah selatan Mekah sebelum memasuki wilayah udara terbatas kota suci tersebut. Upaya serangan tersebut menuai kecaman dari berbagai negara Teluk dan Arab. Qatar menyebutnya sebagai tindakan agresi yang memalukan dan eskalasi yang sangat berbahaya. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan solidaritas kepada Arab Saudi serta mendukung langkah Riyadh dalam menjaga keamanan dan integritas wilayahnya. Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk, Jassem Al-Budaiwi, mengecamnya sebagai tindakan teroris dan eskalasi berbahaya yang memerlukan respon internasional yang tegas. Bahrain turut mengecam eskalasi serangan Houthi dan menyatakan bahwa solidaritas penuh kepada Arab Saudi dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap yang tegas. Sementara itu, Mesir pendengar juga mengecam upaya serangan terhadap Mekah dan menolak tindakan yang mengecam keamanan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan dukungan terhadap langkah yang diambil oleh Riyadh untuk menjaga kedaulatan dan keamanan kerajaan. Selain itu, pendengar, Liga Arab juga turut mengecam serangan drone tersebut dan memperingatkan eskalasi Houthi yang terus berlanjut dalam memperburuk ketegangan regional. Yordania dan Kuwait juga secara terpisah mengecam upaya menargetkan Mekah. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, juga mengecam keras upaya serangan tersebut dan menyatakan Pakistan berdiri teguh serta bersolidaritas bersama dengan Arab Saudi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga turut mengecam insiden tersebut. Demikian mendengar update informasi dari dunia internasional, di mana Arab Saudi mengecam serangan drone Houthi ke Mekah.

Pendengar selanjutnya kami akan hadirkan drama radio di mana untuk edisi hari ini 17 September 2006 ini dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, produksi dari RRI Padang. Selamat mendengarkan.

0: reset terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamet kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah ndak kesepian kalau main sekolah.
0: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
2: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
1: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi PhD dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya tadi pendengar. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23 tepat ya waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan membuka program terakhir di Ternate malam hari ini, yaitu program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk yang ingin bergabung bersama kami mendengar di malam hari ini, line telepon sudah kami buka, silahkan ya di 3125521, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0801 dan 0375180. Silahkan yang ingin bergabung. Oke, di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia nih ya, menjadi juara pertama di malam hari ini. Halo, selamat malam Bunda.
1: Malam Bang Rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu, juara pertama.
0: Iya nih, aduh gercep banget nih Bunda nih. Gimana kabarnya Bunda Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Mbak Fira ya?
0: Iya, betul. Ini di mana banyak nih, Bun? Di ada, toli-toli?
1: Ada di hatimu.
0: Iya, di hati-hatiku.
1: Di toli-toli.
0: Oke, di toli-toli gimana kabarnya nih, toli-toli, Bun? Cuacanya masih panas ya?
1: Masih panas.
0: Angin ya. Angin kencang juga di sana, Bun?
1: Nggak ada, kalau di sini nggak ada angin, Mbak.
0: Nggak ada angin.
1: Cuma panasnya memang.
0: Oh.
1: Saya itu kalau panas begitu, badan kayak gatal-gatal gitu, Mbak Fira.
0: Cuacanya memang panas sekali ya.
1: Iya, karena cuaca gitu, jadi badan kayak gatal gitu.
0: Sering mandi harusnya itu ya, Bun, ya.
1: Iya,
0: kalau gerah gitu.
1: Takut mandi siang-siang pas panas gitu, takut mandi, Mbak Fira.
0: Iya sih, betul. Oke, baiklah. Ini mau request apa, Bun, malam ini?
1: Saya mau suka lagunya John Seran aja ya, Samudra Cinta.
0: Oke, salam-salam buat siapa? Silahkan.
1: Oke, yang pertama tentunya ya buat Mama Indah, selamat malam. Ibu Haji Ida juga selamat malam ya. Dika Ditalia, Bu Purnamasari, ada Ipin juga, ada Pak Din ya, Pak Rifin, Pak Leo, Pak Santos, Soko Aiko Ama, ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, ada Pak Ahmad Irwan, Pak Taher, Ibu Ilai di Luwuk juga, ada Bang Leman, Bung Akbul, terus ada Bang Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga, Pak Windy di Tokyo, terus ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya.
0: Oke.
1: Sampai saya tanpa terkecuali. Pak Wira tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya, Pak Cepira.
0: Terima kasih.
1: Selamat.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia di Toli-Toli. Ya. Ini masih kami buka line telepon ya di... Oh, line telepon sudah ada masuk. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Wih, mantap. Ini ada Bung Benejo nih ya di Manado, betul kan?
2: Benar sekali.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Benejo?
2: Kabar, alhamdulillah, ada sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya, siap. Di Manado ini kabarnya juga, cuacanya gimana nih? Masih panas kan?
2: Jadi, laporan terkini dari kota Manado.
0: Gimana tuh?
2: Bersahabat. Cuaca bersahabat dan berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif dari kota Manado, Bung Benejo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow, udah kayak reporter RRI ini ya. Oke, laporannya lengkap sekali ya, terima kasih ya Bung Benejo ya. Ini mau lagu apa nih requestnya nih malam ini?
2: Lagu apa yang mau turun nih?
0: Apa?
2: Indonesia Pamanca.
0: Terserah aja, mau mana aja boleh.
2: Oke, kita coba dari logo. How can I tell her?
0: Apa itu?
2: How can?
0: Logo.
2: How can I tell her?
0: Oh, itu. Oke. Siap. Ditunggu lagunya. Silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Bunda Safira ini kan?
0: Betul.
2: Itu dia, 100. Benar sekali.
0: 100.
2: Buat Bunda Safira ya, tetap semangat. Yang pasti tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bil khair selalu. Kepada keluarga yang samawat tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah, salam untuk keluarga. Kita langsung menyapa ya. Ada Ibu Farida di Palu, salam sehat selalu tentunya. Ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, Purnama Sari di Sulawesi Barat ya, ada Rani juga, apa kabaran yang punya Ternate. Terus ada Cikuria Jakarta ya, Bung Leman Lampung, ada Ibu Ana di Sorong juga ya, salam sehat selalu. Dan seluruh fans tanpa terkecuali, yang paling akhir Ibu Fatmawati di Kota Manado. Buat Bunda Safira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli ke Manado ya. Nah, kali ini kemana nih kita nih? Halo, selamat malam.
3: Ya, Supuna.
0: Ya, dari Susupu nih. Dari habis ke Sulawesi, kita ke Maluku Utara nih. Gimana nih, Bung Taher? Masih ini ya, masih monitor ya. Masya Allah sekali nih loh. Dari tadi lama udah tidur dulu nih.
3: Namanya penyiar setia.
0: Wih, mantap.
3: Jadi, saya tuh radio buka. Radio tidur, berhenti tidur aja.
0: Oke, siap. Nah, ini Bung Taher mau apa ini lagunya Bung Taher malam ini?
3: Lagu apa ya?
0: Apa tuh? Lagu
3: Sonata Hati Yang Luka.
0: Oke, Hati Yang Luka ya?
3: Iya.
0: Oke, buat siapa ini lagunya?
3: Ya, terutama buat Mbak Fira. Selamat bertukar apa selalu.
0: Amin.
3: Bung Lujo ya gitu.
0: Iya.
3: Seperti di Manado. Salam kenal ya. Umi Jo, salam kenal, salam sehat selalu. Saya Bunda Natalia. Putri masih jarak, salam Pak Haji Jafar. Bunda Natalia, katanya Pak Haji Jafar itu sudah meninggal gitu. Hampir 1 tahun. Iya. Kemarin salah satu teman dari Kue Manado di kampung Haji Jafar. Kampung Haji Jafar itu di Kue Manado. Itu kenapa dia, saya tanya, bilang ada teman saya siapa pendengar setia di Kuimaru Pak Haji Jafar. Oh, sudah meninggal.
0: Oh,
3: itu katanya begitu. Jadi pasti
0: oke.
3: Ya, gimana juga kita punya teman saling salam, para salam kan gitu. Ya, kita berdoa semoga Pak Haji Jafar dapat diterima di sisi Allah.
0: Amin.
3: Dan salam buat Bung Jin, Koai, juga dan Nona Fika, Bung
0: Jin
3: juga di Manado, Bunda Ratna juga, Mas Andi di Batam, Andi di Candi juga, Ayu di Masohi, Mafia di Ratim, Ibu Farida di Palu, Kiguria juga, Purnama Sari. Ibu Farida, Ibu Dia juga Ali juga harapan sehat. Iya. Ya, itu menurut orang Bapak Madu yang suka pasang lampu, saya tanya kok dia bilang Pak Haji Jafar sudah meninggal.
0: Ini Bunda Natalia ini makasih infonya Pak Taher katanya gitu. Iya.
3: Jadi hampir 1 tahun ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Oke.
3: Terima kasih, salam semua. Baik. Semua suka kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher di Susupu ya. Oke, baiklah, sudah ada 3 lagu nih ya pendengar yang sudah masuk gitu di malam hari ini. Boleh deh satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini halo, dengan siapa di mana ini? Kayaknya suaranya sih ini, aduh lupa ini. Aku mau nyebutnya tapi kok lupa ya namanya ya.
4: Siapa?
0: Siapa? Ayo.
4: Ayo, siapa?
0: Ini dengan siapa ya? Ini Kak siapa? Purnama Sari bukan ya?
4: Iya, Purnama Sari.
0: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Masih semangat ya, masih belum ngantuk ya?
4: Ya, masih belum ngantuk.
0: Oke, mau apa, dengerin lagu apa ini Kakak Purnama Sari?
4: Purnama mau dengerin lagunya Aku Rindu.
0: Aku Rindu?
4: Iya.
0: Ya, dari siapa tuh?
4: Siapa aja deh yang ada di situ.
0: Oke. Yang penting Aku Rindu gitu ya judulnya ya?
4: Iya.
0: Oke, lagi rindu sama siapa nih? Silahkan salam-salamnya.
4: Nah, kirim salam ya. Ada Bunda El,
0: sehat. Iya.
4: Mama Fika di sana. Ada Bunda Andre juga. Ada Pak Junedi. Ada Mama Indah. Ada Bunda Kuai juga. Terus buat Abang Andi ya, ayo Bang Andi gabung ya di belakang Purnama nih. Dan dari sana juga ada Kak Ipin, ada Ibu Pariti, ada Pak Benicio, ada Pak Widi, semuanya ada tentang keterkaitan. Buat Mbak Safira, semoga sehat.
0: Iya.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Purnama Sari. Baiklah, sudah ada 4 lagu pendengar yang sudah masuk ya di malam hari ini. Kita langsung saja hadirkan satu lagu yang pertama tadi ya, Bunda Natalia dengan Samudra Cinta. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pendengar masih bersama kami di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah kita hadirkan tadi lagu-lagu yang sudah masuk begitu. Kita akan kembali ya membuka line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Nah, siapa coba? Apa kabar adik Fira? Para kenal suara toh?
0: Iya, udah lama nge-nelpon nih.
1: Ya iyalah.
0: Siapa memang ya ini?
1: Yang Kaipin, Kaipin.
0: Oh, bener kan Bung Ipin. Ini biasanya nih di WhatsApp udah lama gak muncul di WhatsApp nih Bung Ipin.
1: Iya.
0: Anda sibuk apa nih?
1: HP, iya, sibuk HP keponakan pegang.
0: Oh.
1: Nah, terus monitor. Ya, kalau dipakai radio kan cuma dapat Pro 1. Tapi HP kan dapat Pro 1, Pro 4. Jadi cuma dengar di Pro 1 saja.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Ini di rumah jadi pakai HP. Nah, pakai HP jadi bisa dengar Pro 4. Kabar?
0: Oke, okay. Kabar alhamdulillah sehat, gimana Bung Ipin kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik juga.
0: Kabar baik ya. Ini lagi di mana nih Bung Ipin?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi ya, di rumah lagi aja.
1: Nah, kalau di rumah kebun kan tidak dapat Pro 4, kalau pakai radio kan. Kalau pakai HP kan bisa dapat Pro 4, Pro 1, Pro 2. Gitu.
0: Oke deh.
1: Oke, lagu apa
0: lagu
1: ya?
0: Lagu apa nih malam ini?
1: Lagu punya Gigi 11 Januari.
0: 11 Januari. Ini masih iya. September loh.
1: Iya.
0: Dari Gigi ya.
1: Masih lahan,
0: iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dengarlah.
0: Ya. Salam-salamnya buat siapa nih Bung
1: Ipin? Oke, pertama buat adik Fira, selamat bertugas. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, ente segala-galanya. Amin.
0: Amin.
1: Operator juga ucapkan yang sama. Buat semua kru Pro 1 ya, ucapkan selamat ulang tahun RRI ya, K81.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga tetap jaya udara, sekali juara tetap jaya udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin, ya,
1: oke, buat tetangga sini Ko Ai, Buce, Ko Din, Ko Ama, buat Bung Atus, Bung Taher, Bung Otis. Lama jadi kaip, tinggal lupa ingat. Iya, Mama Indah, buat Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Elf, Andi Batam, Andi Alvarez. Pokoknya semua-semua aja deh, karena lupa ya.
0: Semua aja deh ya, udah lama gak gabung.
1: Betul-betul. Oke, lagu ada tuh?
0: Ada dong, ditunggu ya.
1: Oke deh. Oke, lagunya itu punya maksud.
0: Apa tuh?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Iya, kayak ini alami dengan lagu itu tuh.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu.
1: Oke, adik yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ipin ya baru muncul nih. Oke, baiklah. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Di mana ini suaranya?
2: Abdul.
0: Oh, Pak Abdul. Gimana kabarnya Pak Abdul?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, ini masih monitor ya, belum mengantuk ya,
2: masih,
0: Pak Abdul ya.
2: Masih monitor.
0: Oke, siap mau dengerin lagu apa Pak Abdul?
2: Lagu dari Sugiyanto.
0: Iya, Sugiyanto. Judulnya apa tuh?
2: Yang penting Iis lagu.
0: Oh, yang penting Iis Sugiyanto, nanti Fira pilihkan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya buat siapa ini, silakan.
2: Buat Mbak Fira sama operatornya, salam sehat.
0: Amin.
2: Untuk kalian semua. Terus yang Ko Ipin tadi, salam sehat. Assalamualaikum Ko Ipin. Terus yang Pak Tahir di Susuku. Terus yang di Sulawesi Utara, Manado sana, Mama Fika, terus Mama Indah di Ternate, Bunda Esterlita, Ibu Ratna, Bunda Esterlita di Bitung, terus semua-semua yang ada di Ternate, Bung Otis, Mama Indah, kalau Bu Asim belum tidur, Bu Asim, Mama Ulfanya, terus semua-semua yang ada di Sulawesi Barat, Mbak siapa tadi, Purnama Sari, Assalamualaikum Purnama Sari, semoga akur bareng Bung Andi, Assalamualaikum Pak Junaidi di Ambon, Assalamualaikum, semoga Pak Junaidi sehat walafiat. Terus semua pendengar dan penggemar acara ini, di seluruh Nusantara yang monitor. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam sehat untuk semuanya.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Safira. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua penelpon dari Tidore nih ya. Nih Bung Ipin langsung ini menambahkan salamnya nih ya. Salam balik katanya buat Ko Abdul sama Purnamasari. Baiklah. Nih, orang angkat gele sudah muncul nih. Halo, selamat malam Mama Indah.
3: Halo, Ruan Rindu. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mama Indah, gimana?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Ini abis dari mana nih? Malam Jumat kemana gitu enggak sih? Enggak ya?
3: Aja nih Kak Fira.
0: Oh, gitu. Oke deh, ini Mama Indah mau apa nih, langsung aja lagunya.
3: Oh, lagu Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin Memeluk Dirimu.
3: Iya.
0: Dari siapa Mama Indah?
3: Dari Darman Manik.
0: Iya, Darman Manik ya. Oke, siap. Ingin memeluk siapa sih ini? Silakan Mama Indah.
3: Iya, itu menurut semua pendengar setia nih. Iya, ada Ko Abdu yang baru lewat tadi, makasih salamnya ya di Tidore sana, harapan sehat bersama keluarga. Terus ada Ko Ama juga, ada Ko Ai, ada Ko Din, ada Ko Buci, Bung Ipin juga. Terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda El, Senona Fika, Bunda Natalia. Ada Ibu Esterlita, Bung Anggra ini juga ya, harapan sehat. Terus ada Bung Ono, Bung Benijo, ada Abang Atu, Bang Otis juga. Ada Ibu Farida, ada Ibu Ila, ada Cece Ayu. Terus ada Bang Andi, Purnamasari juga. Mama Eba, Pak Haji Halil. Terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mak Fiat. Ada Bang juga, harapan sehat. Terus ada Subiono, Mas Santoso, ada Pak Guru Agus di Murata juga, Putra Tengah di Fak-Fak, dan semua sudah kekira.
0: Oke, siap.
3: Spesial buat orang semua yang mendengar malam ini.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Indah ya. Ini ya, sudah lengkap kayaknya tuh salam-salamnya gitu ya. Pendengar sudah 3 lagu ya. Kami akan putarkan lebih dahulu lagu-lagu yang sudah masuk, takutnya nanti waktunya enggak cukup gitu ya. Ini dia lagu dari Gigi dengan 11 Januari.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya di malam hari ini sampai kita di penghujung acara begitu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu Pendengar, program terakhir di Ternate malam hari ini. Ada Bunda Natalia, Bung Minijo, Bung Taher, Puna Mersari, Bung Ipin, Pak Abdul dan juga Mama Indah yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga yang selalu memonitor kami ya, walaupun tidak bergabung, terima kasih sudah memilih Pro 1 sebagai teman ruang dengar Anda dan untuk menemani segala aktivitas Anda tentunya. Dan pendengar, tentunya kami harapkan lagu yang kami hadirkan di malam hari ini ya bisa menghibur Anda dan menemani waktu istirahat Anda. Sebelum benar-benar kita akhiri, ada satu lagu yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di malam hari ini. Inilah Bersama Bintang, semoga lagu ini bisa menemani langkah Anda sampai tiba waktunya beristirahat. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Kamis 17 September 2026.

Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio ada Mbak Ririn dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Jumat 18 September 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman yang bertugas dan teknik studio Bung Ijar. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi pendengar untuk di Ternate pagi ini.

Edisi Jumat 18 September 2026, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar. Dan pendengar, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap langkah dan juga aktivitas kita di hari ini. Pendengar, mengawali pagi yang penuh berkah ini, pendengar, ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami hadir kembali untuk religi pagi. Dan untuk Anda juga yang saat ini sudah terjaga dan bersiap menunaikan ibadah sholat subuh, pendengar, ya. Dan tentunya mari kita awali hari dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Pendengar, untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, waktu azan subuh akan berkumandang pada pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Mirwan Batubara, Surah Ibrahim ayat 28 dan seterusnya.

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, tibalah saatnya kita memasuki waktu azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar masih di Religi Pagi ya, dan masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan pendengar, nanti juga ada kuliah subuh ya pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi ya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ya untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Berita Pagi. Dan untuk Anda pendengar ya, Anda bisa dengarkan Warta Berita Pagi untuk informasi-informasi terupdate dari daerah Maluku Utara ya, bisa Anda dengarkan di Warta Pagi. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ada Kiprah Desa bidang agama Islam bersama Ustadz Ubas. Kemudian pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan juga untuk Anda pendengar dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan pendengar, untuk topik yang akan dibahas nanti ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur yaitu mengenai refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara dengan mengawal demokrasi menguatkan pengawasan, dan itu topik yang akan dibahas nanti pendengar ya. Dan untuk narasumber ada Bapak Sumitro Muhammadiyah, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Ada juga Bapak Adrian Yoronaleng, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku Utara. Kemudian ada Ibu Alfira Nurul Hijrawati, ini selaku Koordinator Panitia Refleksi 14 Tahun, dan nanti akan dipandu oleh rekan kami yaitu Sofyan Togubu pendengar. Oke. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani waktu pagi Anda. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikap Bu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, untuk Anda mohon maaf untuk kuliah subuh pada pagi hari ini belum bisa kami hadirkan ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa kami hadirkan ya untuk pagi hari ini bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi, tapi beliau belum bisa dihubungi ya atau belum bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami ucapkan selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini yang sedang mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai ya pendengar, dan yang ada di Mabah Halmahera Timur. Tentunya apapun rencana Anda di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, lagu-lagu religi masih kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 6 akan kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Produksi RRI Ternate. Tetap bersama kami.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5:52 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda juga yang saat ini baru bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah kota Ternate ini menjadwalkan pelaksanaan sholat istisqa secara berjamaah di halaman kantor wali kota Ternate, dan sholat istisqa ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini Jumat 18 September 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Ternate, Jubair Situmorang, akan bertindak sebagai imam. Dan pendengar, untuk pelaksanaan sholat istisqa tersebut, ini merupakan ikhtiar spiritual pemerintah kota Ternate menyikapi musim kemarau panjang yang tengah melanda. Melalui ibadah ini, pendengar, pemerintah dan masyarakat bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqa ini telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak termasuk jajaran TNI dan MUI. Dan pendengar, kemudian pagi ini akan melaksanakan sholat untuk permintaan hujan atau istisqa di halaman kantor wali kota, kata Rizal. Kemudian pendengar, menurut Rizal, pelaksanaan sholat istisqa tersebut ini juga menindaklanjuti arahan Pangdam sebagai bentuk dukungan pemerintah kota Ternate membuka halaman kantor wali kota untuk digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ibadah. Kemudian pemerintah kota Ternate juga telah melakukan koordinasi internal dengan seluruh perangkat daerah atau OPD, kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim, mengimbau setiap OPD mengirimkan 10 orang staf untuk mengikuti sholat istisqa bersama jajaran TNI dan unsur masyarakat lainnya. Rizal berharap sholat istisqa ini menjadi momentum untuk memanjatkan doa agar kemarau panjang segera berakhir. Kemudian ia juga mengajak masyarakat untuk bermunajat agar hujan yang turun nantinya membawa keberkahan dan berlangsung tanpa menimbulkan bencana seperti banjir. Ya, untuk Anda pendengar, itu dia informasi mengenai hari ini ya pemerintah kota Ternate gelar sholat istisqa. Ya, mudah-mudahan ya segera turun hujan ya pendengar. Tentunya semua masyarakat ya yang ada di kota Ternate dan juga Maluku Utara berharap mudah-mudahan ya di musim kemarau yang panjang ini pendengar, dan juga angin kencang ya, Mudah-mudahan di situasi saat ini bisa turun hujan ya untuk di kota Ternate. Oke pendengar, dan kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Pagi produksi RRI Ternate. Tetap bersama kami.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, BPBD Kabupaten Halmahera Utara mencatat karhutla mencapai 111 titik. Petugas gabungan perkuat pemadaman di sejumlah wilayah rawan kebakaran. Kafilah Maluku Utara, totalitas angkat isu krisis iklim di cabang Syahril Quran MTQ Nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara BPBD Kabupaten Halmahera Utara mencatat karhutla mencapai 111 titik. Petugas gabungan perkuat pemadaman di sejumlah wilayah rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara tercatat mencapai 111 titik. Jumlah tersebut tersebar di 15 kecamatan dan 67 desa sejak pertama kali dilaporkan pada 17 Juli 2026 hingga 15 September 2026. Tim pemadam kebakaran gabungan memperkirakan total luasan lahan yang terbakar mencapai 489,35 hektar. Data tersebut merupakan titik kebakaran yang dilaporkan kepada tim dan telah ditangani di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Utara HCML Hetaria kepada RRI menyatakan jumlah titik kebakaran berpotensi lebih besar jika mengacu pada data pemantauan satelit BMKG maupun NASA, sebab tidak seluruh kejadian kebakaran

0: dilaporkan oleh masyarakat.
1: Semua kejadian yang terlapor yang kami tangani, 97% itu berasal dari kebun-kebun warga. 3% sisa itu dari tepian jalan. Jadi entah ada kendaraan lewat, lalu ada sopir atau penumpang atau siapapun sengaja buang puntu rokok atau sebagainya itu. Jadi karena setiap kita turun, mulainya apinya dari mana? Dari kebun warga, Pak, dari kebun warga. Kita tidak menuduh bahwa warga minta terpati kejadiannya kayak begitu.
0: Dalam penanganannya, kata Hence, tim gabungan damkar menghadapi sejumlah keterbatasan terutama dari sisi peralatan dan kendaraan. Saat ini petugas hanya didukung 2 unit mobil pemadam, 3 mobil pick up untuk suplai air, 2 mobil tangki suplai air, serta 1 mobil pick up untuk mengangkut peralatan. Petugas juga menggunakan sekitar 5 unit alkon dan sejumlah peralatan portable seperti sprayer. Penanganan di lapangan turut melibatkan masyarakat, TNI, dan Polri.
1: Kita pastikan bahwa dalam prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, kita matikan dulu titik api yang ada sehingga dia tidak menyebar di daerah-daerah yang masih sehat, yang tidak belum terbakar. Tapi ketika kondisi angin berjalan dan panas yang semakin terik, dia bisa saja menyebar ke tempat-tempat yang lain lagi.
0: Sejumlah wilayah yang disebut cukup rawan antara lain, Kecamatan Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Kau Utara, Kau Malifut, dan Kau Teluk. Wilayah dengan vegetasi alang-alang dinilai lebih mudah terbakar dan menyebabkan api cepat meluas. Hence mengatakan, untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah membagi wilayah operasi menjadi 6 zona, yaitu Loloda, Galela, Tobelo, Kau Malifut, dan Kau Teluk dengan pembagian personil sesuai wilayah penanganan. Jumlah personil yang dilibatkan secara keseluruhan mencapai sekitar 100 hingga 200 orang, termasuk unsur damkar, BPBD, Satpol PP, TNI Polri, dan masyarakat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Saudara, Kafilah Maluku Utara totalitas angkat isu krisis iklim di cabang Syahril Quran MTQ Nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Resmi menetapkan status krisis iklim setelah suhu permukaan meningkat drastis.
4: Kafilah Maluku Utara kembali menunjukkan penampilan maksimal pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, giliran peserta cabang Syahril Quran Regu Putri nomor tampil 45 yang mengangkat tema Gerakan Kolektif Menghadapi Krisis Iklim dan Polisi Global. 3 peserta Maluku Utara masing-masing Nurul Ijam Muhammad Zabir, Indriani Kordi, dan Sawira Esarjan tampil kompak di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memenuhi gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 16 September 2026. Sekitar 20 menit berada di atas panggung, ketiganya menjalankan peran masing-masing dengan penuh percaya diri, mulai dari pembacaan Al-Quran, sarih tilawah, hingga pensyarah. Menariknya, berada di urutan tampil terakhir tidak membuat mereka kehilangan semangat. Meski sebelumnya telah menyaksikan penampilan peserta dari sejumlah provinsi lain, justru kondisi itu menjadi pemacu untuk memberikan penampilan terbaik dalam ajang nasional tersebut. Nurul Ijam mengatakan, krisis iklim dan polusi udara merupakan ancaman lintas batas yang berdampak terhadap kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga tingginya angka kematian akibat polusi udara membutuhkan respons bersama.
3: Pada tahun
4: usai menuntaskan penampilan, ketiga peserta mengaku lega sekaligus bahagia. Perasaan haru bercampur dengan tegang setelah berbulan-bulan menjalani latihan dan mempersiapkan naskah.
5: Alhamdulillah, senang, bahagia, terharu juga, tegang, deg-degan, semua.
6: Pasti setiap tampil pasti deg-degan.
5: Banyak latihan, banyak naskah baru, terus banyak latihan baru juga.
4: Mereka menyebut arahan dan ketegasan pelatih serta doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang membantu mereka tampil optimal di atas panggung. Momen haru terjadi sesaat setelah ketiganya keluar dari panggung. Pelatih langsung menyambut dan meluk mereka dengan air mata kebanggaan. Pelukan serupa juga datang dari tim ofisial serta para pelatih dari cabang lomba lainnya. Bagi kafilah Maluku Utara, penampilan Syahril Quran ini bukan sekadar mengejar hasil perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk menyampaikan pesan bahwa menghadapi krisis iklim dan polusi membutuhkan gerakan bersama. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama pada Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Sofyan Togubu.
7: Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan.
8: Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. 12 jabatan OPD atau instansi yang akan dilantik, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT Pratama tersebut ditargetkan akan berlangsung pada pekan depan, sekitar 21 atau 22 September 2026. Pelaksanaan pelantikan dilakukan ini setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Negara atau BKN, Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate. Samin Marsoli mengatakan, mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT Pratama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu telah selesai.
7: Mekanisme prosedur terkait dengan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Ternate hasil lelang jabatan di bulan Agustus clear. Pansel, Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikinkan persiapan. Saya selaku pengelola Kepala BKD sudah mempersiapkan tiga hal. Pertama, permohonan rekomendasi yang sudah kita layangkan di Badan Kepegawaian Negara telah rampung. Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan. Target kita adalah minggu depan.
8: Menurutnya, selain pejabat eselon 2, pelantikan juga akan mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian, jumlah pejabat yang akan dilantik cukup banyak.
7: Nanti setelah itu juga akan dilanjutkan dengan pelantikan pengisian jabatan eselon 3. Dan ini kali ini cukup banyak. Dan ini agak lumayan banyak, masif. Karena jabatan eselon 3 yang kosong akan kita isi. Target kita adalah tahun ini sudah tidak lagi PLT, artinya sudah tidak lagi sama dengan dulu PLT banyak, karena memang ini juga menjadi penilaian dari BKN.
8: Samin menambahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat akan menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah daerah Pemda Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara LAN RI. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
9: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha mengatakan, setelah proses registrasi, Pemda Kota Tidore tinggal mengusulkan tiga kebijakan yang akan menjadi dasar penilaian IKK. Hal itu disampaikan Sofyan setelah mengikuti resosialisasi pengukuran kualitas kebijakan IKK tahun 2026 melalui konferensi video bersama Lembaga Administrasi Negara di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 17 September 2026. Menurut Sofyan, tiga kebijakan tersebut ditargetkan diajukan kepada Lembaga Administrasi Negara pada Senin mendatang untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Sofyan menjelaskan, resosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah mengenai tahapan dan indikator penilaian IKK. Tahapan tersebut meliputi agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pemda Kota Tidore Kepulauan berharap proses tersebut dapat mendorong peningkatan nilai IKK pada tahun ini. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Evi Trisulo Dianasari, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintahan. terutama dari dampak atau hasil kebijakan terhadap pembangunan strategis. Pengukuran IKK, kata dia, mengedepankan prinsip-prinsip berbasis bukti atau evidence-based. Ia menambahkan, IKK bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan melalui metode pengukuran mandiri yang berfokus pada dampak kebijakan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Bung Izar, des editor Novianti Marasabesi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah Anda ikuti tadi untuk penyampaian warta pagi produksi RRI Ternate. Tentunya pendengar ya, setiap pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, di setiap hari ya tentunya, kecuali hari Minggu ya pendengar ya. Itu dapat Anda dengarkan warta pagi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya pendengar, untuk informasi-informasi terupdate dari daerah Maluku Utara. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, mengawali pagi Anda ya, jangan lupa diawali dengan senyuman ya, senyuman terbaik Anda tentunya pendengar. Oke, pendengar, di Ternate pagi ini lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan. Masih bersama kami yang bertugas tentunya di Ternate pagi ini ada Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, nanti juga pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga untuk Anda kiprah desa bidang agama Islam bersama Ustadz Ubas tentunya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini ya, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti kiprah desa bidang agama Islam dengan topik Benarkah Orang Jujur Selalu Selamat. Dan pendengar, pagi hari ini ya hadir kiprah desa bidang agama Islam secara live ya pendengar. Anda juga bisa bergabung tentunya di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Ubas. Ya, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, syukurillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Silahkan Ustadz Ubas.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kiprah desa bidang agama Islam pada pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Itu dia kata kosam di Tanah Tinggi Barat. Nah, ini juga penting. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kalau yang belum bangun silakan bangun, cepat bangun, tinggalkan bantal itu. Ya, yang sudah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini ya Ubas ya dong bilang Om Desa ketemu dengan om-om dan bibi-bibi dorang di hall-hall, di kampung-kampung, bahkan di kota. Ah, ini dia ya, ini tumpenya operator ini kasih palang-palang ini lagu dari hall ke hall ya, dari Tanjung Bisowa menuju di Tanjung Lifofa sampai di Kayowa sekarang. Bagaimana kabar pagi ini? Ngoni semua di Kayowa ya, kabar pui. Dorang di Patani, di GB, di Maba. Fancu. ini dorang di Galela di sana dorang. Kabar dadoh kagenang ini. Mudah-mudahan dalohang ini kagenang ya kabar. Ya. Supaya berjuang managena kehidupan managena ya temporer dong bilang begitu ya. Iya, mudah-mudahan semua dorang dalam keadaan iman wal israf. Di pagi hari ini secara live kiprah desa bidang agama Islam, benarkah orang jujur selalu selamat atau umur panjang? Ya nanti sebentar tong kupas seperti apa. Tapi Ubas bersilaturahmi barang satu atau dua menit saja. Lutfi ya di Tobololo gendong kemari itu radio. Ya sekali lagi Lutfi di Tobololo. Kalau ente sesalat habis mau antar cucu ke sanawiyah, ya gendong kemari itu radio supaya jelas. Dorang kabawa terus di Tafuri ya, di Toloko Udin Jojo ya, kabar sa kabar do kesa Udin Jojo dan Om Dino. Ini Om Dino ini terapi terus. Iya, biar terapi tapi tong selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Allah. Ya, turun kalau Bung Faisal. Ini Bung Ical ya, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Terus berkiprah, jangan lengah, kancang terus, tidak apa-apa. Ada di belakang saya, di belakangnya ada saya. Iya, terus Haji Kadir ya. Tego-tego misabia, hutu-hutu misabia. Haji Rustam Ketua BKMT Makarimal Akhlak. Ente jangan slow. Kerja keras. Ya, Ketua BKMT itu ngoni di dalam kota harus kerja keras. Ini Ubas kasih ingat. Kerja keras bukan ngoni fulungku itu dia bajalan, bukan. Harus picah otak. Bagaimana untuk kemakmuran masjid itu? Jangan sampai sering Ubas bilang ada sedekah, ada infak tapi pagar melumu-lumu. Don tara cit kong sampai bakuning bye-bye. Ya, dong umumkan dong pesaldo ratusan juta, tapi ya kemakmuran masjid tidak terjamin. coba salurkan itu supaya orang punya sedekah itu dapat mendapat giliran. Ya, Om Leo Latikum Dihiri. Wah, ini Leo Latikum Dihiri. Pak Tahir di Susupu. Coba tego-tego mesabea. Ah, itu dia. Dorang di kota Ternate, di Tidore, Bung Acan, Bung Yaya, Bung Ama, Muhammad Lumaliar. Pendengar setia dan Ubas tidak bisa sebut satu persatu. Ya, barang ini kalau mau sebut satu persatu waktu habis. Di Kayua Muari Busua, ya. Kemudian terus ke sana di Indari, Palamea, Kukupang, Baju. Ah, itu dia. Bibi Noi, Tawa Bacan Timur, Babang Nyonyifi, Sabatang. Semua dora sudah stand baik mendengar Ubas punya pitua-pitua. Ah, ya, bibi desa ini, jangan ngoni yang angka kening bibi desa ini. Ibu Tuti duduk ke bawah, ya. Siap-siap sudah menuju kantor itu. Ibu bibi desa itu. Bibi desa ini kan ada kadang-kadang kencang lagi don dua itu. Iya, ini Ubas Pasiar sudah selesai. Ubas mau bahas tentang benarkah orang jujur itu selamat umur panjang? Ah, itu dia. Begini om-om dan bibi-bibi. Ketentuan azazi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jujur, Ubas sering katakan para nabi dan rasul dulu zaman dahulu, kita orang semua ini belum ada, Komami belum ada. Pak Haji Rustam, Pak Kosam di Tanah Tinggi Barat dan Ibu Ica di Tanah Tinggi Barat juga belum ada. Kosam jangan ente tertawa, duduk ke bawah Pak Kosam, ya. Naik ke atas di lantai dua di atas rumah itu, di belakang itu. Baru gendong kemari itu radio. Bila perlu gantong di leher. Nah, jadi ini barang. Dulu di zaman Nabi, orang-orang jujur, orang-orang siddiqin, termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ismail, termasuk Nabi Isa alaihi salam, termasuk Nabi Ya'qub, semua deretan Nabi dan Rasul yang Allah pilih itu jujur dan turun ke bawah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan tabi'i tabi'in dan seluruh deretan zu'ama wal ulama. Ya, ah, itu orang-orang jujur. Nah, sekarang ini kalau di Indonesia yang Ubas sering bilang, pernah Pak Harto Presiden Republik Indonesia kedua mengatakan begini, di Indonesia waktu itu beliau bilang 148 juta penduduk. Waktu itu, sekarang kan 282 juta jiwa. Ah, itu termasuk Nyonyifi, termasuk di Kairiu. Ah, jadi beliau bilang begini dalam pidatonya. Aduh, ini Ubas mau kupas dorang mau lepas dompet radio. Duduk ke bawah, cik. Nguni ini, ya. Begitu juga dong di Maba di sana, di Wasilei sana. Semua dibully petani GB, ya. Tapi Leo semua. Beliau bilang begini, Pak Harto. Di Indonesia banyak orang-orang cendekiawan, banyak orang-orang pintar. Tetapi orang-orang jujur sulit sekali kita cari. Ini kata beliau. Jadi ngoni hati-hati kalau ngoni orang jujur itu mau ngoni tegakkan kebenaran. Ngoni kasih lurus ini barang, desa, kelurahan, negara. Ngoni terlama. Puk. Nusiku. Karena ngoni jujur. Ya. Lalu bagaimana? Mau tara jujur? Tara bisa. Tegakkan. Biarlah nguni dong ciku ke apa dong banting ke, tidak apa-apa. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Tidak apa-apa. Baru satu tahun ke baru dua tahun nguni jabat kondong siku, tidak apa-apa. Itu adalah sebuah amanah untuk menegakkan kejujuran demi untuk bangsa dan tanah air. Ah, ini Ubas bapi tua. Ya begitu Ibu Tuti, tidak usah khawatir, Ubas kasih palang-palang. Ya, tidak akan bilang terus terang. Ya, simpir-simpir saja. Kalau memang ada yang tersinggung, Ubas mohon maaf. Tapi yang jelas dalam pandangan Islam, kejujuran itu patut. Kecuali Bung Iqbal, kecuali ada illahnya. Contoh, Iqbal punya orang tua ada musuh datang untuk membunuh orang tuanya di dalam rumah. Terus musuh itu dengan pedang, dengan parang, dengan golok mau membunuh orang tuanya. Bertanya, saudara Iqbal, mana orang tua? Kami akan asak dan gosok akan membunuh. Itu tidak boleh mengatakan bahwa orang tua saya ada di dalam kamar. Itu namanya illah, tahsis. Tidak boleh berterang bahwa orang tua saya ada di dalam kamar. Katakan bahwa orang tua saya lagi keluar tugas. Itu illah, bohong dalam tahsis. Tetapi kalau menegakkan dan memperbaiki negara, memperbaiki bangsa, memperbaiki rakyat, harus betul-betul istiqomah. Ada illahnya. Ya begitu. Karena ada cerita dulu, ya, Jenderal Sudirman waktu itu beliau adalah panglima perang. Ya, orang penjajah mencari kepada Jenderal Sudirman. Ini cerita tentang kejujuran. Musuh mencari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman karena sudah tahu menggunakan dengan ilmu firasat, maka beliau membuka pakaian lorengnya dan menggantikan dengan pakaian kokoh berjubah dan pecinya. Tidak lagi kentara, sudah bergabung dengan jemaah. Lantas orang atau orang jahat itu, ya, bertanya kepada ajudan, mana Jenderal Sudirman? Karena ajudannya tidak jujur, menunjuk bahwa Jenderal Sudirman ada di sana. Beliau ada di situ, menunjuk. Karena itu orang yang tidak jujur, yang orang tidak amanah, sebenarnya tidak boleh menunjuk, tidak boleh menunjukkan musuh itu bahwa si A tidak bisa. Kemudian karena orang-orang jahat itu, penjajah itu mengatakan, kamu bohong, di sana adalah kelompok-kelompok, bukan Jenderal Sudirman. Karena tidak tahu lagi mana Jenderal Sudirman, akhirnya yang terbunuh adalah ajudannya. Nah, begitu. Jadi jujur itu coba letakkan yang benar, cobalah pada porsinya. Tetapi kalau kejujuran itu mau memperbaiki negara, mau memperbaiki hal-hal yang bagus, ya tegakkan. Kalau disingkirkan tidak ada apa-apa kok, tak ada masalah. Demi, ya, untuk bangsa dan tanah air, demi untuk orang kelurahan, demi untuk orang pedesa. Ah, doka game. Ubat. Ah, Iqbal, dengar baik-baik Iqbal. Ah, ini so 9 menit. Jadi Ubat harus bergeser ke topik yang saya sebenarnya. Supaya jelas, ya. Iya. Tapi duduk ke bawah ngoni yang mau badengar itu, tolong ngoni duduk ke bawah. Supaya ketika Ubat bapi tua, ngoni juga bisa masuk akal. Apalagi kalau pagi-pagi begini Haji Kadir belum muncul, tapi jelas, ya, akan pasti muncul, ya, pasti muncul. Nah, ini pertanyaan, masuk Pak Iqbal.
0: Saya.
1: Iya. Pertanyaan yang pertama masuk, saya, aduh, ini Ubas mau kupas, dorong baca cerita, jangan, supaya konsen. Iya. Wani dulu baik-baik.
0: Saya.
1: Iya, bagaimana Pak Iqbal?
0: Betul sekali.
1: Iya, supaya maksudnya terdeteksi. Maksudnya dia masuk fall. Saya Ali Mudin dari Todore. Dulu kan bilang Todore, Pak Iqbal.
0: Saya.
1: Bukan Tidore.
0: Todore.
1: Ya, Todore. Mau tanya Ubas, silakan. Apa sebenarnya keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dijuluki sebagai Al-Amin dan diperingati setiap tahun kelahirannya? Bagaimana itu Ubas? Tolong dikupas. Kalau ngoni batanya habis, saya minta duduk ke bawah. Ngoni pekain kasih baik-baik, gulung kasih baik-baik, jangan jatuh. Ubas tar tanggung jawab. Iya kan? Kalau celana pakai ban baik-baik, jangan bantal lepas, kau jatuh besi-besi lengeh. Ah, begini. Ini orang punya pertanyaan harus tong jawab dengan tuntas dan jelas. Lutfi di Tobololo, duduk ke bawah. Tahir di Susupu juga begitu. Begini, Kalau ngoni mau tanya tentang kelebihan Nabi Muhammad, tidak ada itu kelebihan di manusia, tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan. Kalau beliau berjalan di jalan di bawah matahari, tidak ada bayangan. Itu kelebihannya. Ini Ubos mau kasih tahu, mau buka surah supaya mau buka itu rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad tidak punya bayangan? Ya itu kelebihannya. Kalau Ubas, Iqbal, woi bayangan itu di bawah ring-ringi. Ibu Tuti, Bibi Desa itu punya bayangan, woi full. Berapa kilo itu full. Nah, itu Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Supaya ada orang semua tahu. Ya. Apakah betul Ubas mau ada pernah lihat? Bukan begitu. Ini cerita. Ya, ini riwayat yang dikisahkan melalui syariat. Ya, ngoni percaya Al-Qur'an, percaya hadis, percaya semua. Ya. Yang kedua, ini Ubas Maracawana. Oh, mail di Mangga 2, ente duduk ke bawah. Jambu la bale, ente jangan tertawa. Habar pui. Wayo to batenteng pama. Tidak, artinya beliau tidak pernah bermimpi basah. Ya. Kalau Udin Jojo mimpi berulang-ulang. Ya. Haji Halil mimpi sampai sekarang usia 89 tahun mimpi sedeng ribu kali. Ya. Kosam di Tanah Tinggi Barat mimpi berulang-ulang, mimpi di Moti, mimpi di Tidore. Mimpi Mangga Gole, mimpi angin, segala macam mimpi-mimpi basah itu. Ya. Jadi tidak pernah Nabi bermimpi basah. Ya. Karena Nabi pilihan. Kita orang ini kalau dewasa mau balik mimpi basah. Iya. Udin Jojo mimpi basah. Tahir di Susupu mimpi basah. Tahir apa Haji Kadir mimpi basah. Pak Yasin mimpi basah. Ahmad Kamil mimpi basah. Rustam Haji Alwi mimpi basah. Semua mimpi basah. Nabi tidak. Karena ini ngoni tanya maka Ubas bongkar. Wah, ngoni lagi cek. Duduk ke bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Ubas dia kong. Bukan begitu, jangan tanya begitu. Syariat menggambarkan. Hikmah, ilmu hikmah memberitahu bahwa Nabi tidak pernah menguap. Makanya itu kalau menguap Pak Iqbal menguap disunahkan dan dianjurkan jangan ketika mulut itu lebar, jangan frey-frey begitu. Tutup dengan tangan. Kalau menguap, wah, menguap, Ibu Tuti menguap, wah, Bibi Desa itu menguap, mulut itu ditutup dengan tangan. Supaya apa? Hakikat daripada itu, jangan sampai ada iblis masuk, setan masuk mengganggu. Ah, itu dia Bibi Desa tahu itu ya. Ah, itu ya. Karena dun tanya, karena kelebihan Nabi apa sih kelebihannya? Ada. Yang tidak ada di manusia biasa. Yang berikut adalah matanya tertidur, sudah tidur, tapi hati tidak tidur. Apakah seperti ini ketoran? Menggorok. Wah. Menggorok. Mati itu menggorok. Kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggorok. Nung kastai Pak Ubas tuh bukan. Bangunin lagi, Cik. Duduk ke bawah. Pak Jakaria Umala ini orang Ampana kok. Ah, ini mudah-mudahan orang Sulawesi sana di Manado juga dong bisa kopi ya. Di Ambon, di Irian mudah-mudahan dong bisa monitor Ubas pesuara. Itu Nabi Muhammad punya kelebihan, tidak pernah menguap. Ya. Yang berikut adalah karena ingin ditanya maka Ubas bongkar supaya jelas. Iya. Ya, kemudian ya, seperti itu. Masih banyak tapi karena ini waktu. Ya. Oke, pertanyaan yang berikut yang Ubas harus kupas. Itu dia pertanyaan yang datang ini ya dari mana ini? Ubas mau dia bye-bye. Saya Muhammad Nur dari Pabos. Halbar, mau tanya Ubas, sebenarnya berapa lama kehidupan di Padang Masar? Wah, ini ngoni nih, tanya-tanya barang tidak masuk akal ini. Ya, coba tanya di kosam itu, kosam di Tanah Tinggi Barat. Berapa lama kita hidup di Padang Masar? Tidak bisa kita ukur berapa lama. Banyak orang di Padang Masar, banyak orang di akhirat di sana, ya, menunggu pengadilan hakim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Banyak yang menunggu, ya, menjerit-jerit. Ya, kalau amal kebajikannya itu di dunia itu baik, dia senang dan senang. Tetapi kalau amal kebajikannya di atas dunia cuma minum minuman keras, banyak mencuri, banyak korupsi, maka menunggu dan dia berteriak-teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kembalikan aku ini ke dunia supaya aku bisa bertobat, aku bisa tegakkan salat." Terlambat, nasi sudah menjadi bubur manado. Bibi desa jangan tertawa. Ibu Tuti jangan tertawa. Ah, begitu. Menyesal. Ya, karena itu, ya, di Padang Mahsyar tidak bisa kita ukur berapa lama manusia hidup di sana. Yang jelas cukup lama, ya, apakah biliun tahun, wallahu alam bisawab. Oke, yang berikut pertanyaan yang datang, ini saya Tahir dari Muti. Ente Tahir dari Muti, betul ente bernama Tahir. Mau tanya Ubas, bagaimana cara memahami bahasa Arab yang praktis, singkat tapi jelas? Mohon kupas. Wah, ana antum. Ah, itu dia. Domba tanya sampai di tingkat itu, Pak Iqbal. Sampai di tingkat bahasa Arab. Begini, Ubas tetap layani. Ya, ngoni semua, pendengar semua, kasih bye-bye itu ngoni pi radio. Kalau kurang jelas, storing-storing, kasih bye-bye. Mur tak lepas, kasih bye-bye. Begini, kalau mau belajar bahasa Arab, tentu harus. Karena Al-Quran bukan bahasa Todore. Al-Quran bukan bahasa Loloda. Al-Quran bukan bahasa Wayuli, bahasa Patani, bahasa Biculi. Ya, tetapi Al-Quran adalah tulisan Arab. Makanya harus orang belajar belajar bahasa Arab. Bagaimana caranya? Gampang saja. Ini bukan kursus, ya. Bahasa Arab itu kita kalau mau belajar cepatnya itu kita menggunakan isim, fa'il dan harf. Isim kata benda, harf dan kata kerja fa'il. Di situ kita lihat kata benda itu apa. Kata-kata benda dalam bahasa Indonesia kan meja, kursi, pena, ya, spidol, rumah, masjid, itu kata benda. Ya, namanya adalah isim. Ya, kemudian harf adalah kata sambung. Ila, ana, ya, ila, ila, kemudian fi, itu kata sambung. Kata kerja, makan, bahasa Indonesia dulu, ya, Pak Iqbal. Saya kasih cepat-cepat, ini orang bertanya. Makan, pergi, duduk, tidur, berjalan, itu kata kerja. Sekarang kita sambung, ini cepat-cepat supaya ngoni penanya juga bisa tahu. Saya makan roti. Ya, saya isim. Makan adalah kata kerja, roti benda. Saya makan roti. Ana akulul khubzan. Ah, itu. Ana adhabu ilal madrasat. Saya pergi ke sekolah. Ya. Ana tullab. Saya seorang mahasiswa. Iya, dan lain-lain sebagainya. Ini kursus kilat. Kursus kilat bahasa Arab. Ya, begitu supaya ngoni tahu bahasa Arab. Ya, tahu bahasa Arab dan bisa tahu membaca Al-Qur'an. Iya, banyak lagi itu. Iya. Baik, lagi 10 menit. Ubas mau kupas kasih habis. Saya Sabur. Dari nama ngoni ketika sebaik-baik, Sabur ke siapa kau kasih baik-baik. Saya Sabur dari Dodinga, mau tanya Ubas, ini waktu mau habis cepat-cepat. Haji Rustam Alwi duduk ke bawah. Apakah suami istri bisa sama-sama garis miring bisa ketemu di surga? Ah, bolong ke apa? Ya, Ibu Tuti coba ngoni tanya ke bibi desa itu. Apakah laki suami istri bisa ketemu di neraka atau di surga? Coba kalau ditanya Pak Bibi Desa, dia woku Pak Bibi. Begini, memang di dalam agama Islam sudah disampaikan, sudah diajarkan. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang-orang beriman, jaga dan peliharalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu jelas. Berarti ini anjuran perintah supaya kita orang suami istri, anak-anak patuh beribadah. Ya jangan cuma suami, jangan cuma ibu cuti pas suami taat ibadah, ibu cuti terada dan sebaliknya. Ini contoh, tongkat contoh saja di pegawai RRI supaya jelas. Begitu juga di bos, kepala RRI. Jangan cuma bos, kepala RRI taat, tetapi istrinya tidak. Harus seia sekata. Supaya apa? Bisa jumpa pers. Di mana?
0: Di surga.
1: Di Lipova. Artinya, dengan izin Allah Ta'ala, kalau itu seia sekata dalam sebuah rumah tangga yang mahligai, yang harmoni, mawaddah warahmah, insya Allah. Tetapi kalau suami atau istrinya itu taat, suaminya itu cuma baronda, minum-minum keras, berjudi, mabuk-mabukan, dan mencuri segala macamnya, ya ampun, mau ketemu? Ya, kira-kira juga. Ya, begitu ya. Terakhir ya. Terakhir. Mas, sudah 52. Saya siapa ini? Mau diketik bye-bye. Saya Rugaya dari Ternate. Mau tanya Ubas, boleh? Pak Mail di Mangga 2 duduk ke bawah Pak Mail. Jangan ente tertawa. Bolehkah sebuah pernikahan kedua anak apa dong ini ketik bye-bye. Pernikahan kedua anak papa beradik Usman anak perempuan, oh kasih contoh Usman anak perempuan Alimuddin namanya, anak laki-laki, agar lebih dekat kepada keturunan dari keluarga, mohon dikupas. Oh begini, ngon ini sabaran-sabaran saja, ngon ini mau cari-cari kesalahan ini, tapi tidak apa-apa Pak Iqbal, orang punya pertanyaan.
0: Iya.
1: Artinya pertanyaannya saya bisa simpulkan bahwa orang tua, laki-laki orang tua punya anaknya ke bawah, laki-laki dua,
0: iya.
1: Dua laki-laki ini.
0: Saya.
1: Laki-laki yang pertama punya anak, laki-laki ke bawah. Laki-laki kedua punya anak ke bawah itu perempuan, mau nikah. Mau kasih nikah supaya katanya keluarga dekat. Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Ya, sekali lagi tidak boleh, hukumnya haram. Karena itu satu darah dan satu wali. Ya, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena dia satu darah satu wali. Oleh karena itu, nih perempuan banyak ini.
0: Iya.
1: Mau pergi ke sana bikin apa?
0: Bisa.
1: Ya, mau pergi ke sana di Bicoli. Mau ke sana di Loloda, lah bibi dia sampai ya papar panguni. Saya kira Pak Iqbal dan semua pendengar di mana saja berada, ya saya ya menyampaikan ini, mudah-mudahan ngoni semua ngoni sehat-sehat. Tapi Ubas baca dulu nomor supaya dong kasih WA terus, dong pe pertanyaan-pertanyaan nanti Ubas kupas. Ubas baca nomor ya supaya ngoni catat baik-baik. 0812 421 95 624. Saya ulangi supaya ngoni bisa WA, jangan bel ya. Kasih WA saja, cantumkan nama dan pertanyaannya supaya Ubas hari Jumat depan Ubas jawab lagi. 0812 421 95 624. Ah itu jelas nomor Ubas, bisa di WA dari sekarang, bisa supaya pertanyaan-pertanyaan Ubas bisa simpan. Baik, terima kasih om-om dan bibi-bibi sudah berdengar ya. Syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan Kiprah Desa Bidang Agama Islam dengan topik Benarkah Orang Jujur Selalu Selamat yang telah disampaikan oleh Ustadz Ubas. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini pendengar ya, tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjunjung kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran mungkin tidak selalu membuat jalan hidup kita menjadi mudah, tetapi kejujuran adalah salah satu jalan yang membawa ketenangan, kepercayaan, dan juga kebaikan dalam kehidupan. Dan pendengar ya, untuk Kiprah Desa nanti akan bisa Anda dengarkan juga ya di hari Jumat selanjutnya ya pendengar ya, dengan tema atau topik lainnya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar akan kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: Diri, terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Satuan Binmas Polres Ternate terus meningkatkan kegiatan sambang dan penyampaian imbauan Kamtibmas kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya kebakaran serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan personel Sat Binmas Polres Ternate di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, dan Kelurahan Mangga II, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pada Kamis 17 September 2026. Dalam kegiatan sambang di Kelurahan Soasio, personel mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran, khususnya di lahan, kebun, rumah, dan lingkungan sekitar. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Demikian Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni. Menurut Irhamni, perkara tersebut kini berada pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain terdapat terhadap individu, penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Sementara itu, Kementerian Kehutanan pada 15 September 2026 menyatakan tengah memproses sejumlah kasus karhutla. Total penanganan perkara 31 kasus di 10 provinsi dengan luas areal terdampak mencapai 3.625 hektar. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan sudah Anda dengarkan tadi untuk lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Menemani waktu pagi Anda, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate di pagi hari ini. Nantinya juga pendengar akan kami hadirkan informasi mengenai cuaca untuk wilayah Maluku Utara dan juga mengenai perakiran cuaca di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu bagus dari Andra and the Backbone dengan judul Hitamku yang sudah menemani kita di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang akan memulai aktivitas di hari ini ya, tetap semangat dan jangan lupa ya pendengar, sarapan pagi dulu ya sebelum Anda akan kembali beraktivitas di pagi hari ini. Yang lagi di rumah ataupun yang lagi dalam perjalanan juga ya, selamat pagi tentunya, selamat pagi dan tentunya hari ini dengan harapan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Baik pendengar di Ternate Pagi, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda di Ternate Pagi ini. Ya, seperti apa yang sudah Iqbal informasikan tadi pendengar ya, di pagi hari ini Iqbal akan berbagi informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Seperti apa ya untuk perakiraan cuaca hari ini? Oke pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Pendengar, untuk informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini wilayah Maluku Utara, Jumat 18 September 2026. Untuk pagi hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara yaitu 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 sampai dengan 85%. Untuk angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang yaitu 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Peringatan dini gelombang yaitu waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya itu dia pendengar, informasi untuk Anda mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan atau bepergian untuk di hari ini, ekstra hati-hati di jalan ya, karena seperti yang Iqbal sampaikan informasi tadi ya, untuk gelombang yaitu hingga 2 meter pendengar. Dan juga kecepatan angin ya, ini mencapai 10 sampai dengan 40 km per jam. Ya, jadi untuk Anda yang akan melakukan perjalanan melalui laut, transportasi darat juga ya, ataupun udara, ini ekstra hati-hati di jalan ya. Kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk bepergian. Ditunda dulu ya pendengar ya, sampai cuaca memang benar-benar bersahabat. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 18 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Perakirawan BMKG Alia Sausan mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera pendengar, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Pinang, ya maksud kami Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Pulau Jawa pendengar, Serang, Bandung, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Selanjutnya kita beralih untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Selanjutnya Kalimantan, untuk Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya berkabut, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Sulawesi pendengar, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado cerah berawan. Kemudian yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, ada Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke berawan tebal. Manokwari, Nabire, dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Jayawijaya berawan. Yaitu dia mendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Oke pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi dari daerah Maluku Utara. Ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin update informasi, Anda juga bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id.
Bagi pendengar, kita beralih ke informasi dari daerah Maluku Utara. Pendengar, Provinsi Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pertama kalinya melaksanakan pengadaan lahan dalam skala besar. Sebanyak 16,2 hektar lahan di Desa Tabadamai disiapkan untuk pembangunan Sekolah Garuda. Pengadaan lahan tersebut melibatkan 17 pemilik pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kini telah menyelesaikan tahapan persiapan setelah memperoleh kesepakatan lokasi bersama para pemilik lahan melalui konsultasi publik yang digelar di Desa Tabadamai, Kamis 17 September 2026. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, pengadaan lahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Firman Syah Mei Diawan, mengatakan proses pengadaan tanah skala besar tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut dia, pengadaan tanah dilaksanakan melalui 4 tahapan, yakni perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahapan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR Nomor 19 Tahun 2021. Setelah melalui tahapan, perencanaan saat ini masuk di tahapan persiapan, kata Firman Syah kepada rri.co.id. Tahapan persiapan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Gubernur Maluku Utara. Konsultasi publik di Desa Tabadamai menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena pemerintah perlu memperoleh kesepakatan lokasi dengan para pemilik lahan sebelum memasuki tahapan berikutnya. Setelah penetapan lokasi diterbitkan, proses pengadaan lahan akan beralih ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lembaga tersebut akan melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah hingga proses penyerahan hasil. Dengan luas mencapai 16,2 hektar yang melibatkan 17 pemilik lahan, pengadaan tanah di Desa Tabadamai menjadi salah satu tahapan awal yang menentukan realisasi pembangunan Sekolah Garuda di Maluku Utara. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita dengarkan lagu bagus dari Padi dengan judul Prolog. Tetap bersama kami.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi harga pangan yang kami kutip dari bi.go.id atau PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Dan pendengar, untuk informasi mengenai harga rata-rata dan perubahan untuk 17 September 2026 untuk wilayah Maluku Utara, pasar tradisional. Untuk harga bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram. Kemudian bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 Rp15.750 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 Rp16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 Rp19.750 per kilogram. Beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Untuk cabai merah keriting, cabai merah keriting mendengar, yaitu dengan harga Rp100.000 per kilogram. Cabai merah besar dengan harga Rp130.000 per kilogram. Ini mengalami kenaikan 4% atau Rp5.000. Selanjutnya pendengar, untuk cabai rawit hijau, yaitu dengan harga Rp152.500 per kilogram. Ini mengalami kenaikan 1,67% atau Rp2.500. Selanjutnya pendengar, cabai rawit merah dengan harga Rp155.000 per kilogram. Daging ayam ras segar Rp43.750 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Gula pasir lokal Rp21.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah dengan harga Rp24.000 per kilogram. Kita beralih ke minyak goreng kemasan bermerek 1 pendengar, dengan harga Rp27.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Kemudian yang terakhir yaitu telur ayam ras segar dengan harga Rp41.250 per kilogram. Yaitu dia pendengar, untuk informasi harga pangan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Lila dengan judul Magic yang sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang di pagi hari ini sudah kembali beraktivitas ya, semangat aktivitasnya untuk di hari ini. Baik pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke Halmahera Timur pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Titik api dilaporkan muncul hampir di setiap kecamatan, sementara petugas menghadapi keterbatasan personel dan sarana pemadaman. Kepala BPBD Halmahera Timur Darso Gajah menyatakan kondisi di lapangan semakin sulit ketika kebakaran terjadi di wilayah pegunungan yang jauh dari pemukiman. Medan yang tinggi serta keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dalam penanganan karhutla, BPBD berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, TNI, dan Polri, serta sejumlah perusahaan swasta untuk wilayah yang dapat dijangkau. Pemadaman dilakukan menggunakan sarana damkar pemerintah daerah. Sementara di sejumlah wilayah lainnya pendengar, dukungan juga datang dari perusahaan melalui anak perusahaan JAS serta unsur TNI. Di Maba misalnya, personel TNI turut mendukung pemadaman dengan dukungan 2 unit mobil damkar dan 1 mobil tank tangki ya. Untuk kondisi terkini pendengar, kata Darso, titik kebakaran yang masih menjadi perhatian berada di wilayah Wasile Selatan, Maba, dan kawasan pegunungan di belakang kota Maba. Sementara kebakaran yang sebelumnya terjadi di Buli, Maba, dan Maba Selatan telah berhasil dipadamkan. Upaya penanganan juga dilakukan melalui rekayasa cuaca. Tim dari Jakarta sebelumnya didatangkan untuk membantu menghasilkan hujan buatan di wilayah Halmahera, khususnya kecamatan kawasan Wasile, Wasile Timur hingga Maba. Namun hujan yang turun belum merata karena terjadi di sejumlah titik dengan durasi yang berbeda-beda. Sebagian wilayah hanya mendapatkan gerimis, sementara di lokasi lain hujan berlangsung sekitar setengah jam sehingga belum mampu memadamkan seluruh titik api. BPBD Halmahera Timur melalui Sekretaris Daerah juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat sejak awal Agustus 2026. Imbauan tersebut telah disebarkan ke seluruh 10 kecamatan hingga tingkat desa. Dari Halmahera Timur mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi nasional pendengar. Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebanyak 910 tabung diamankan dari 2 lokasi, sementara 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan dilakukan pada Rabu 16 September 2026 setelah penyidikan menerima informasi terkait praktik pemindahan LPG subsidi. 5 orang diamankan dari 2 lokasi untuk dimintai keterangan terkait kegiatan tersebut. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 560 tabung LPG 3 kg dan 12 tabung LPG 5,5 kg. Petugas juga menyita 318 tabung LPG 12 kg serta 20 tabung LPG 50 kg. Dan pendengar, untuk praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 159,6 juta. Penyidik selanjutnya memproses tersangka berdasarkan ketentuan hukum terkait penyalahgunaan barang subsidi. Tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Oke pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi, Anda dapat ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan untuk dialog Ternate pagi ini pendengar, nanti bersama narasumber ada Bapak Sumitro Muhammadiyah, ini selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Dan nantinya juga akan hadir Bapak Adrian Yoro Naleng, ini selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Malut. Selanjutnya ada Ibu Alfira Nurul Hijrawati selaku Koordinator Panitia Refleksi 14 Tahun. Dan tema atau topik yang akan dibahas pendengar yaitu mengenai Refleksi 14 Tahun Bawaslu Malut, Mengawal Demokrasi, Menguatkan Pengawasan. Ya, untuk dialog Ternate pagi ini pendengar nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Bung Sofyan Togubur. Ya, dan untuk dialog Anda bisa bergabung juga pendengar yang ingin berinteraksi ataupun yang ingin bertanya mengenai tema atau topik yang akan dibahas, bisa menghubungi ya di 0921 312 5521 dan juga di 0821 2037 5180. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda. Tetap bersama kami.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate pagi ini pendengar, dan akan dipandu oleh rekan kami, ya, ada Sofyan Tugubu yang akan membawa untuk dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini bersama narasumber, ya, yang akan hadir ada Bapak Sumitro Muhammadiyah selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Maluku Utara, dan juga Bapak Adrian Yoronaleng selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Malut. Kemudian ada Ibu Alvira Nurul Hijrawati selaku Koordinator Panitia Refleksi 14 tahun. Dan topik yang akan dibahas nantinya pendengar yaitu refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara mengenai demokrasi menguatkan pengawasan. Anda juga bisa bergabung pendengar, ya, ataupun untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bisa bergabung di 0921312551 dan juga di WhatsApp 0821203751 80. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, kebakaran di Kota Ternate, Maluku Utara tercatat mencapai 84 kejadian sejak Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 79 kejadian diantaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan. LT Kepala Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Naim Syafar, menyebut kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Kota Ternate dengan beberapa lokasi yang cukup sering terdampak. Di antaranya Kelurahan Tubo, Sango, kawasan belakang Bandara Sultan Babulah, dan Kelurahan Tarau. Naim menyatakan untuk mendukung penanganan karhutla, petugas telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan menyiapkan sejumlah sarana pemadaman. Salah satunya berupa 3 bak penampung air yang berada di Kelurahan Bula, Tobololo, dan Loto, Kecamatan Ternate Barat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya Anda ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini dengan tema atau topik yang akan dibahas, yaitu refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara, mengawal demokrasi, menguatkan pengawasan. Dan untuk dialog Ternate pagi ini akan dibawakan oleh rekan kami Sofyan Togubu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Togubu pada dialog pagi ini, tentu dengan menghadirkan tema dan narasumber yang berkompeten. Dan tema pada pagi ini yakni refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara, mengawal demokrasi, menguatkan pengawasan. Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, di studio telah hadir tiga narasumber. Kita sapa terlebih dahulu koordinator panitia refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara, Alfira Nurul Hijrawati. Apa kabar Ibu?
2: Baik Kakak.
1: Dan juga koordif penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bapak Sunitro Muhammadiyah. Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik Bapak.
1: Dan juga koordif hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Maluku Utara, Pak Adrian Yoro Naleng. Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, dalam perjalanan 14 tahun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentu menjadi momentum penting untuk melihat kembali dinamika pengawasan pemilu dan demokrasi di daerah. Selama 14 tahun, Bawaslu Maluku Utara tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berhadapan dengan berbagai tantangan gitu ya, dalam memastikan proses demokrasi yang berlangsung sesuai dengan ketentuan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Lalu, apa saja yang telah dicapai selama 14 tahun, apa tantangan pengawasan yang dihadapi, dan juga bagaimana Bawaslu Maluku Utara memperkuat strategi pengawasan di masa depan. Dan nantinya pada dialog pagi ini kita akan membahas secara tuntas dan juga refleksi item-item kegiatan yang kemudian akan dilaksanakan Bawaslu Maluku Utara. Baik, saya ke Ibu Alfira sendiri terkait dengan item kegiatan Ibu yang nantinya akan diselenggarakan atau dibuat Bawaslu Maluku Utara. Boleh diberikan penjelasan terkait
2: Ini? Ya, terima kasih Kakak.

0: Sofyan kesempatannya, mungkin mewakili dari teman-teman panitia. Saya dipercaya selaku ketua panitia Harlah Bawaslu ke-14 tahun, Bawaslu Provinsi ke-14 tahun. Kita sebelum hari puncak di tanggal 21 September 2026, genap kita 14 tahun, kita mungkin merangkai kegiatan terlebih dahulu. Jadi di tanggal hari ini, tepat hari ini, di Jumat 18 September 2026, kita mengadakan kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Dan sekaligus kita donor darah bersama PMI Malut. Nah, tujuannya ini mungkin panitia bersama dengan kesekretariatan, dan ini untuk mensupport para pimpinan bagaimana cara kita bisa membangun citra lembaga yang tidak hanya fokus pada tugas pengawasan aja, tapi juga kita peduli terhadap isu kemanusiaan. Olehnya itu donor darah dari bersama PMI ini kita selenggarakan hari ini. Ini juga merupakan sarana kampanye hidup sehat ya, okay, untuk pegawai Bawaslu, internal kita, dan mempererat kebersamaan lah internal dan eksternal jelang Harlah, hari ulang tahun kami. Terus di tanggal Sabtu di 19 September di hari keduanya, kita menyelenggarakan atau melaksanakan friendly match mini soccer bersama stakeholder kepemiluan kepemiluan. Dalam hal ini kita ini membangun ya sebenarnya sinergi dan kolaborasi untuk yang lebih cair lah di luar konteks formal kedinasan kami, sehingga hubungan kerja kita ke depan dengan teman-teman stakeholder kepemiluan akan lebih baik begitu. Dan kenapa friendly match ya, eksibisi mini soccer ini mungkin kita lebih sangat ingin dekat dengan teman-teman stakeholder kepemiluan. Udah lama kita belum jumpa temu, dan menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, dan ini juga sebenarnya sejalan dengan semangat pengawasan kami, yakni menjunjung tinggi fair play atau keadilan. Jadi disitulah kita menyelenggarakan mini soccer. Nah, hari ketiga kak, kita juga menyelenggarakan jalan sehat pengawasan di area Car Free Day ini, sebenarnya memanfaatkan momentum ya, bersama dengan masyarakat, meningkatkan, menumbuhkan partisipasi publik terhadap Bawaslu, agar memperkenalkan eksistensi Bawaslu ini masih ada terhadap publik. Di masa non tahapan kita masih hadir, supaya kita juga bisa memperkenalkan tugas fungsi kita selaku pengawas pemilu kepada masyarakat. Jadi adalah dialog-dialog interaktif nanti mungkin kepada masyarakat yang mungkin sangat penasaran terhadap tugas dan fungsi, dan mengenal lebih dalam terhadap Bawaslu. Nah, di malam puncak Bawaslu kita memang tidak menyelenggarakan malam, tapi di pagi hari kita menyelenggarakan hari puncak perayaan 14 tahun Bawaslu Provinsi. Di situ kita akan melakukan launching buku. Okay. Launching buku pengawasan yang berjudul Spasi, Sinergi Pengawasan, Penindakan, dan Integritas. Di launching buku itu juga kita ada beberapa launching aplikasi, itu sebenarnya sistem manajemen tata kelola kelembagaan aja nanti yang akan kita aplikatifkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin itu rangkaian-rangkaian.
1: Baik, saya ke Pak Sumitro terkait dengan selama perjalanan Bawaslu Maluku Utara, seperti apa dinamika penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan di daerah di Maluku Utara, Pak
2: Sumitro? Oke, terima kasih Pak Opan, penitia sekalian yang saya hormati. Jadi terkait dengan jalannya ya proses pemilu kita di Maluku Utara, satu contoh yang paling terakhir ya, dinamikanya cukup kita ketemu bersama, banyak dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, dari berbagai dugaan pelanggaran yang kami temui oleh pengawas kami di tingkat bawah maupun melalui laporan masyarakat, nah dari sekian itu yang dominan ya, yang dominan yang saya sampaikan di sini adalah pertama keterlibatan atau netralitas ASN. Jadi itu salah satu dugaan pelanggaran pemilu yang dominan terjadi di Maluku Utara penyebarannya. Terus yang kedua menjadi sebuah isu nasional yang itu memang sulit kita buktikan ya, politik uang ya, memang suatu tantangan ya, karena politik uang itu sendiri itu terjadi bukan hanya kita duga, bukan hanya oleh peserta, tapi juga oleh pemilih kan gitu. Jadi ada pemberi dan penerima.
1: Okay. Nah,
2: yang di mana mungkin karena ada sanksi di sana yang juga terkait dengan penerima juga kena sanksi apabila dapat kita buktikan, maka di sanksi pidana ya, sehingga masyarakat sedikit melaporkan. Hanya saja keluhan itu menjadi rahasia umum di kita. Nah, kalau di Maluku Utara itu terus juga 1-2 mungkin ada dugaan, kami menyadari penyelenggara juga mungkin terlibat seperti itu. Dan itu kemarin kami di jajaran Bawaslu, salah satu jajaran kami ya, itu sudah di non tahapan ini, itu karena ada laporan masyarakat. Dari segi etik kami tindak lanjuti dan sampai pada tingkat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI itu diberhentikan tetap. Nah, jadi terkait dengan apa dugaan pelanggaran ini, di kami di Bawaslu kami konsisten tetap menindak sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu.
1: Baik Pak Subitro, banyak hal gitu ya yang kemudian dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah keterlibatan ASN dan juga politik uang, itu yang paling dominan. Nah, saya ke Pak Adrian terkait dengan dari perspektif hukum, bagaimana Bawaslu melihat perjalanan demokrasi di Maluku Utara selama 14 tahun?
3: Ya, terima kasih ya. Pertama kami terima kasih diundang di RRI dan ini kesempatan baik bagi kami. Yang kedua, dalam perspektif hukum di saat kita berefleksi 14 tahun perjalanan Bawaslu, hal yang paling mendasar mungkin yang jadi catatan kami ini adalah bagaimana fragmentasi hukum itu terjadi dalam proses pemilu. Jadi fragmentasi hukum yang kami maksudkan itu adalah misalnya ada hukum, ada norma yang itu masih mispersepsi. Jadi satu norma ditafsirkan berbeda oleh teman-teman misalnya di KPU maupun di Bawaslu. Ada juga tidak ada kasus yang tidak memiliki norma. Okay. Jadi ada kekosongan norma. Begitu. Misalnya di pemilu kemarin kami menghadapi satu fase di mana ketika kami melihat pelanggaran di dunia maya, kami tidak bisa mengambil langkah progresif yang terlalu jauh karena terdapat kekosongan norma. Misalnya soal algoritma, ya, algoritma dalam pilkada di Maluku Utara itu sangat berdampak pada unfairness kompetisi di ruang digital. Jadi ada calon yang dominan tapi ada calon yang tidak bisa, padahal postingannya sama tetapi algoritma mengarahkan untuk ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Pada ruang itu kita tidak memiliki norma untuk melakukan penindakan. Gitu. Hal lain misalnya, fragmentasi lain misalnya soal penegakan kasus ASN yang tadi dominan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan maupun pelanggaran terhadap ASN. Tetapi anomali yang muncul adalah sanksi itu tidak diberikan oleh Bawaslu. Bawaslu hanya memberi rekomendasi. Okay. Dan perlu menjadi catatan sampai hari ini seluruh rekomendasi Bawaslu kita tidak tahu perkembangannya seperti apa oleh KSN. Ya, atau karena KSN-nya sudah bubar ke pegawai pembina kepegawaian itu ada di BKN. Nah, di BKN itu kita sudah masukkan, saya sendiri yang antar beberapa kasus. Tapi sampai hari ini kita tidak punya akses untuk kira-kira udah sampai di mana ini pelanggaran terhadap. Nah, ini anomali yang menurut kami seluruh fragmentasi ini ke depan ya perlu kita dudukan sehingga baik kekosongan norma maupun mispersepsi maupun ketiadaan satu paket sanksi yang ada, norma dan sanksi yang ada di dalam Bawaslu itu kita dudukan secara jelas sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu betul-betul punya kewenangan secara normatif, karena langkah progresif yang diambil oleh Bawaslu itu bisa berkonsekuensi pada etik Bawaslu. Jadi tidak serta-merta, ada yang bilang ini Bawaslu kok tidak tegas, ini bisa, padahal harus berjalan di atas real norma gitu. Okay. Jadi itu refleksi kita ya di sepanjang 14 tahun ini.
1: Butuh perspektif yang sama begitu ya.
3: Iya.
1: Baik, saya ke Mbak Fira terkait dengan isu utama yang ingin diangkat atau diangkat dalam rangkaian kegiatan refleksi 14 tahun Bawaslu Maluku Utara.
0: Sebenarnya isu utama dari kegiatan Harlah kita, kita membangunlah partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Kita juga akan menumbuhkan atau mewujudkan kolaboratif yang sinergi sebenarnya ke teman-teman stakeholder kepemiluan di masa non-tahapan. Sebenarnya Bawaslu banyak sekali melakukan tugas dan fungsinya juga, bukan hanya saat tahapan saja. Okay. Di non-tahapan juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan, melaksanakan atau mensupport dari Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Untuknya itu kenapa ada rangkaian-rangkaian kegiatan sebelum hari puncak Bawaslu. Ini juga karena kita sangat ingin bisa mengenal lebih dekat ke masyarakat. Dan refleksi 14 tahun ini juga membuat kita banyak evaluasi terhadap semangat kita dan juga kedekatan sesama internal dan eksternal juga. Kita harus kolaboratif lebih sering lagi begitu.
1: Baik, Ibu Fira, untuk kegiatan sebelumnya dengan kegiatan tahun ini, kira-kira yang membedakan atau apa yang kemudian membedakan kegiatan?
0: Iya, di tahun mungkin kalau tahun lalu saya juga tidak ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Saya baru satu tahun berjalan ini. Okay. Bersama rekan-rekan di Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Perbedaannya kita tetap sama-sama menikmati Harlah kita dengan kesederhanaan dan mungkin akan lebih bermakna kita bisa menggandeng teman-teman stakeholder juga. Mungkin hanya saja mungkin rangkaian kegiatannya yang sangat berbeda ini karena kita rampungkan dan semangat dari dari pimpinan untuk kita mewujudkan walaupun di skema efisiensi yang sekarang kita bisa loh menyelenggarakan Harlah yang menurut kita sangat istimewa, yang penting bermakna dan filosofinya lebih kena kepada masyarakat. Jadi kita lebih ingin sering-sering dengan masyarakat, dengan publik begitu supaya ekstensi Bawaslu juga tetap terjaga.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Sumitro terkait dengan bagaimana Bawaslu memastikan setiap laporan atau temuan dugaan pelanggaran ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan. Pak Sumitro.
2: Oke, jadi jelas bahwa Bawaslu itu sendiri dari tingkatannya baik di kabupaten, provinsi maupun RI, kami memastikan bahwa setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran di tahapan pemilu itu pasti ditindak secara profesional sesuai ketentuan. Nah, hanya saja jadi begini, kalau di tahapan sekarang ini kan non-tahapan ya, yeah. Di non-tahapan ini, nah pertanyaan publik itu apakah di non tahapan itu ada sih kerja-kerja Bawaslu?
1: Nah,
2: tidak
1: itu yang sering akan ditanyakan.
2: Bawaslu ada kerja tidak nih, kan tidak ada tahapan. Nah, sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa di Bawaslu di non tahapan juga ada kegiatan-kegiatannya, ada kerja-kerjanya. Jadi itu diatur secara nasional, ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penguatan SDM, jadi untuk menyiapkan sumber daya manusia kita di jajaran kita internal agar ke depan itu menghadapi pemilu maupun pemilihan ke depan lebih siap lagi, kita lebih siap. Yang kedua itu ada pendidikan politik. Jadi pendidikan politik ini di sini di Maluku Utara itu kami melaksanakan sosialisasi terus dengan stakeholder, nah, baik partai politik yang saat ini kami menyesuaikan waktu seperti apa yang dibilang oleh Fira tadi, karena dengan kondisi efisiensi yang secara nasional kita laksanakan, itu kami mencoba dengan mendatangi. Okay. Jadi mendatangi partai-partai politik.
1: Jemput bola gitu ya.
2: Jemput bola gitu ya, kami mendatangi untuk melakukan itu. Terus kami juga tadi kita melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan pemilu ke depan. Jadi mengevaluasi hasil-hasil kita, kerja-kerja kita sebelumnya untuk kita melihat kemungkinan ke depan itu kerawanan pemilu atau dugaan pelanggaran terjadi seperti apa lagi. Apalagi dengan sekarang ini yang media yang begitu kencang, kita, teknologi yang begini berkembang, kita menyesuaikan itu. Terus kita juga melakukan kolaborasi lintas lembaga. Nah, seperti kemarin kami mengunjungi Kejaksaan Tinggi, bagaimana kita melakukan kolaborasi, karena Kejaksaan Tinggi ini ketika tahapan pemilu berjalan itu tergabung dengan kami di Sentra Gakumdu. Maka kemarin kami mengunjungi ke sana bersilaturahmi ke Kejaksaan Tinggi, mendiskusikan itu ke depan insya Allah ketika tahapan pemilu yang direncanakan secara nasional, kalau kita hitung sesuai kalender 5 tahun sekali, kemarin pelaksanaannya di bulan 2, maka 5 tahun itu kalau dilaksanakan bulan 2 lagi, kurang lebih bulan 6-7 tahun depan ini, 2027 ini sudah mulai berjalan. Mungkin itu.
1: Baik Pak Sumitro, terkait dengan deteksi dini ini, nah sejauh ini kan masih tahapan non-tahapan gitu ya. Nah kira-kira sejauh ini dalam deteksi dini seperti apa ya kemudian di...
2: Jadi terkait dengan deteksi dini ini, kita melakukan pemetaan kerawanan pemilu berangkat dari pengalaman kemarin. Pengalaman pemilu di pemilu presiden DPR, DPRD, maupun pemilu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, dari sini kami melihat seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada kerawanan tadi, ASN, keterlibatan ASN. Di sini kami melihat kecenderungannya itu polanya seperti apa, gitu. Misalnya akibat dari ASN ini kami melihat bukan karena maunya sendiri, maunya ASN masing-masing pribadi, akan tetapi karena semacam ada tekanan dari dalam tanda kutip, misalnya kepala dinasnya kami duga ya, bahkan kalau incumbent istilahnya, biasanya incumbent itu, nah itu seperti itu. Walaupun kita tahu bersama bahwa di saat tahapan pemilu itu masa kampanye itu pejabat, kalau ada incumbent itu pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, akan tetapi tangan ya istilahnya kepala daerah tadi itu yang sementara menjabat tadi, incumbent tadi itu masih mempunyai tangan yang kuat untuk menggerakkan pegawai harus membantu beliau. Dengan notabene itu bahasa yang kita kenal dengan tekanan-tekanan lah gitu. Nah sehingga hal ini kami deteksi dari sekarang, kami menyusun strateginya ke depan, misalnya kita dengan pendidikan politik, sosialisasi yang kuat, memberikan pemahaman utamanya kita PNS-PNS kita ini, agar besok-besok itu jangan lagi terlibat, walaupun hak politiknya itu dia ada ya.
1: Oke.
2: Ya, demikian.
1: Baik, saya ke Pak Adrian terkait dengan seberapa penting fungsi Bawaslu Maluku Utara dalam memberikan kepastian hukum gitu ya, bagi peserta maupun penyelenggara pemilu.
3: Ya, terima kasih. Sebelum kesana, saya kira saya tambahkan dikit terkait dengan mitigasi kita sampai hari ini. Jadi selama ini IKP kita itu mengandalkan dua basis data. Yang pertama itu data post factum, jadi seluruh data hasil pengawasan kita, penanganan pelanggaran, itu semua diambil sebagai bagian dari data inti untuk menyusun indeks kerawanan pemilu. Hal yang kedua itu kita meminta masukan dari beberapa tokoh. Nah, tentu basis data ini dalam konteks hari ini, nah itu agak kurang untuk mendeteksi sejauh mana kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi pada pemilu berikutnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan hari ini kami sudah menyusun kerangka metodologi untuk melengkapi metode pengumpulan data kita dalam deteksi dini itu dengan melakukan pemetaan terhadap teks sosial dan konteks politik lokal masing-masing, sehingga itu menjadi data basis data kita untuk memastikan bahwa bacaan terhadap deteksi itu juga berangkat dari struktur sosial dan politik lokal yang itu bisa menggambarkan kira-kira konteks kompetisi yang akan terjadi. Hal yang kedua yaitu membangun kerangka analisis dengan melakukan mitigasi digital. Jadi kita punya metodologi baru untuk melihat kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terjadi dengan analisis yang dibantu dengan instrumen AI. Yeah. Jadi hari ini kita kembangkan dua metodologi tambahan itu untuk melakukan kelengkapan metodologi, memperkuat agar supaya seluruh deteksi dini kita itu berdiri pada kerangka metodologi yang kuat untuk memastikan prediksi kita itu bisa lebih dekat dengan realitas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan proses hukum itu dia berjalan dengan baik, saya kira hari ini di DPR RI sementara didiskusikan dan sementara dirancang terkait dengan harmonisasi undang-undang pemilu dan pemilihan. Jadi kami sebenarnya dari Bawaslu penyelenggara pemilu itu mendorong semacam ada satu undang-undang yang itu tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan. Karena perbedaan rezim pemilu dan pemilihan ini ada beberapa hal yang kemudian secara empiris itu kita melakukan penanganan pelanggaran yang berbeda. Nah, misalnya di rezim pemilu itu satu suara atau dua, satu orang yang melakukan atau dua orang yang memilih pada satu TPS itu bisa mengakibatkan PSU. Jadi kalau ada dua orang memilih di dua TPS yang berbeda itu bisa PSU. Kasus Taliabu kemarin dan itu ditolak oleh MK bahwa ada satu orang yang memilih dua TPS itu okay, tidak PSU. Begitu, jadi semacam ada penerapan norma yang berbeda. Jadi antara rezim pemilu dan pemilihan itu berbeda. Jadi untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum, pertama harus dari perspektif norma itu harus clear and clean. Tidak ada mispersepsi, tidak ada multitafsir. Jadi harus jelas seterang cahaya siang. Ya, okay. Jadi gitu. Jadi normanya harus jelas. Yang kedua, tentu refleksi 14 tahun ini bagi kami adalah juga kapasitas SDM kita. Gitu. Karena kapasitas SDM kita itu juga sangat menentukan bagaimana sebuah norma itu dilaksanakan. Tentu kapasitas ini terkait dengan pemahaman dan juga keberanian di lapangan. Jadi kalau orang paham tetapi tidak berani juga sulit. Orang berani tapi tidak paham juga akan lebih sulit. Nah, ini juga dalam refleksi 14 tahun saya kira ini perlu kita dorong, sehingga baik kejelasan norma maupun kapasitas SDM kita ini menjadi titik kunci kita untuk memperbaiki dan memastikan bahwa ada kepastian hukum yang bisa dilaksanakan dalam setiap kontestasi pemilu yang akan datang.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Adrian. Tadi menarik disinggung terkait dengan metode, dalam hal ini adalah pendekatan pada AI ini. Nah, kita tahu bahwa AI ini tentu buatan gitu ya.
3: Ya,
1: kira-kira untuk sejauh ini kendala yang kemudian dialami dalam metode penggunaan AI itu seperti apa?
3: Karena ini adalah sebuah metode yang tergolong baru, okay. Jadi kita masih sementara membangun, ini saya baru pulang 2 hari kemarin ya, okay, untuk diskusi terkait hal itu. Nah, gitu. Jadi sementara dibangun sistem yang itu ditolong oleh AI. Jadi AI yang kita maksudkan di sini bukan sebagai bagian yang umum yang kita pakai yang itu mencari informasi, okay, tetapi juga AI yang kita maksudkan adalah kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi kecenderungan. Gitu, ada kecenderungan di dalam setiap informasi dan dinamika di ruang publik gitu. Jadi ini sementara disusun indikator-indikator yang nanti diintegrasikan pada kecerdasan buatan yang itu menjadi salah satu aspek penilaian untuk memastikan mitigasi kita di dalam pelaksanaan pengawasan.
1: Baik, gitu. Untuk metode ini apakah yang pertama kali digunakan di Bawaslu Maluku Utara apakah atau di provinsi lain kemudian sudah menggunakan metode ini?
3: Nah, ide ini sebenarnya datang dari Maluku Utara. Jadi okay, kalau kita ingat dulu teori evolusi, jadi teori evolusi itu kalau tidak ada Alfred Welles itu tidak jadi teori evolusi. Okay. Jadi 1125 data hasil penelitian yang dibuat dari Maluku Utara itu kemudian meyakinkan teori evolusi itu jadi. Okay. Nah, kemarin dalam diskusi saya mengatakan bahwa hari ini kita tidak bisa lagi sekedar memastikan pemilu ini berlangsung secara konvensional, sebab telah terjadi shifting ke digital yang itu secara masif terjadi di Maluku Utara. Potret kita di Maluku Utara pengawasan kemarin, kita mendeteksi ada semacam algoritma by design. Jadi algoritma ini tidak genuine. Algoritma ini bisa diarahkan. Gitu. Siapa yang punya kemampuan mengarahkan? Tentu pemilik. Gitu, pemilik. Dan siapa yang mampu mengakses? Yang mampu mengakses adalah pemilik modal. Jadi hanya pemilik modal yang mampu mengakses pemilik yang bisa kemudian mendrive algoritma. Karena sebagian kita berpandangan bahwa algoritma ini ya siapa yang ada, di lebih banyak dilihat, disukai, dibagikan postingannya, itu yang kemudian algoritma akan berkembang. Tapi tidak begitu juga. Ada proses di balik layar yang dalam kasat mata kita tidak mampu menjangkau. Tetapi itu kita bisa lihat bagaimana teman-teman. Kalau teman-teman ada dalam patroli pengawasan cyber kemarin di Maluku Utara, itu kita bisa lihat ketika tiga kali kita buka media sosial, kita tiga kali geser scroll, itu yang muncul siapa saja itu kita tahu tuh. Okay. Sementara yang lain itu tidak muncul, begitu.
1: Bisa dideteksi ya. Gitu ya.
3: Dari aspek teritorial, pada teritorial mana itu bisa muncul, mana yang tidak bisa muncul. Nah, data-data itu saya bawa ke tingkat nasional untuk mengatakan bahwa ada unfairness dalam kompetisi di dunia digital. Nah, unfairness ini harus kita deteksi bukan saja dari penguatan norma, tetapi juga cara kita untuk mengawasi di dunia digital. Karena dunia digital ini bukan sekedar kita awasi dengan mata telanjang, tapi kita harus by system. Nah, sistem digital itu yang saya bilang bahwa ada beberapa jurnal yang sudah membuktikan bahwa penggunaan metode AI ini cukup menolong. Karena kalau tidak, mengandalkan data post-factum saja, kita akan ketinggalan. Sebab ini data post-factum yang sudah terjadi, sementara kompetisinya ini dinamis. Dalam kompetisi politik itu sangat dinamis. Orang bisa saja tidak ada kecenderungan netralitas ASN, tetapi karena kekuatan baru muncul dengan kemampuan pengendalian, baik itu struktur kekuasaan maupun modal, dia bisa kendalikan netralitas ASN. Dan itu bisa menjadi kekuatan yang masif. Kita bayangkan di Maluku Utara, saya contohkan di Maluku Utara, kasus Halsel. Halsel itu dalam setiap pemilu kita ada kasus. Kemarin kok diam-diam saja. Pertanyaannya, apakah itu fair atau tidak? Apakah tidak ada apa-apa di Halsel? Tapi kan kalau saya mau jujur, ya kita tahulah ini bagaimana sampai diam-diam saja ini. Saya sampai marah teman-teman di Halmahera Selatan tuh karena itu. Bahwa sesuatu yang tenang, ternyata ada dinamika yang kemudian muncul lapang. Dari seluruh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, data paling terlambat masuk di Bawaslu itu Halmahera Selatan. Taliabu yang kita anggap itu kemudian jaringannya tidak ada, satu hari setelah pemilihan datanya sudah ada. Halsel berminggu-minggu baru masuk di Bawaslu Kabupaten Utara. Ada apa? Nah, ini kan perlu kita tanya. Gitu. Jadi perlu kita mitigasi tidak saja data post factumnya, tetapi juga data prediksi di dunia digital yang itu kita bisa menggunakan alat bantu. Jadi AI ini sebagai bagian dari alat bantu metodologi untuk mengumpulkan data kecenderungan yang kita bisa prediksi kecenderungannya. Terima kasih.
1: Baik. Pak Ardian, masalah yang kemudian dihasil dan sebagainya itu menjadi acuan gitu ya untuk pada refleksi dan kemudian mengawasi untuk kegiatan pada momen-momen berikutnya. Saya ke Mbak Fira terkait dengan kegiatan, apakah kegiatan refleksi ini hanya melihat ke belakang gitu ya, atau juga menjadi momentum menyusun langkah pengawasan ke depan?
0: Iya, tentu tidak, kita tidak refleksi, betul evaluasi ke belakang, tapi kita harus membangun juga beberapa inovasi tadi yang berangkat dari pimpinan. Pimpinan menggerakkan kami untuk berinovasi terkait tadi yang sudah dibahas oleh pimpinan Adrian terkait dengan AI. Memang nanti akan launching 3 aplikasi termasuk juga AI Waslu itu, Asisten Intelijen Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Jadi memang tadi sudah disinggung terkait AI Waslu ini adalah asisten berbasis kecerdasan buatan yang membantu Bawaslu, terkhusus Bawaslu Maluku Utara dalam analisis data, pemantauan isu pengawasan, penyediaan informasi strategis untuk mendukung pengawasan pemilu, pemilihan yang lebih efektif, cepat, dan akurat. Jadi nanti ada fitur-fitur utamanya, Kak Sofian, fitur utamanya ada analisis kasus atau dan LHP pengawasan, nanti di bawahnya ada posko tanya regulasi publik, di bawahnya juga ada direktori regulasi dan SOP kita. Jadi semua fitur ada di dalam AI Waslu, kita masih pengembangan, tetapi insya Allah kami akan 100% kan launching di AI Waslu. Belum juga inovasi yang kedua kami, juga kami membuat kertas kerja sebenarnya. Kertas kerja untuk manajemen kinerja, yaitu launching aplikasi berbasis digital web ya, yakni Aksara aplikasi kinerja sasaran akuntabilitas risiko dan aksi. Jadi ini aplikasi yang menghubungkan dokumen kinerja, IKU indikator kinerja utama, penyelarasan cascading RHK, realisasi, terus ada evidence-nya, ada risiko, ada aksi di dalamnya untuk pengendalian dan monitoring hingga penyajian laporan yang berbasis kinerja. Terus yang terakhir Kak Sofian, kalau kita bisa spill, ada juga kita membuat inovasi terkait aplikasi berbasis web juga, website yang namanya Sigaru, Sistem Informasi Gudang Arsip Terpadu. Jadi itu dirancang untuk mengelola persuratan dan arsip secara digital. Itu yang akan nanti kita aplikatifkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Dengan adanya momentum yang sangat berharga ini, yang bermakna untuk kami, kami juga mensupport para pimpinan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi dari kebijakan para pimpinan nanti di puncak Harla Bawaslu Provinsi ke-14 di tanggal 21 September 2026.
1: Baik Mbak Firo, banyak aplikasi yang nanti akan di launching ya. Baik, saya ke Pak Sumitro terkait dengan seberapa penting peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
2: Jadi sangat penting sekali peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada saat kegiatan pemilu itu berlangsung. Okay. Nah, jadi peran serta masyarakat ini juga di kami di Bawaslu itu bahkan kan salah satu program kita ya, jadi yang namanya partisipatif ya, pemilih partisipatif, jadi pengawasan partisipatif. Nah, jadi memang perannya sangat penting, dan gini, kita bicara pemilu, dan dalam hal ini adalah kita bicara demokrasi ya, di refleksi ini 14 tahun Bawaslu ini. Nah, kecenderungan kita di Maluku Utara ini kan secara pribadi saya melihat bahwa kita merasa pemilu itu nanti ada tahapan seperti itu, padahal sesungguhnya tidak begitu. Di setiap saat seperti saat ini yang tidak ada tahapan ini atau diistilahkan tahapan ini, itu teman-teman kita di KPU itu melaksanakan yang namanya PDPP, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di KPU itu melaksanakan itu dan kami mengawasi itu. Nah, di sini peran masyarakatnya di mana? Nah, setiap orang, setiap kepala keluarga itu anaknya misalnya belum cukup, sudah cukup usia 17 tahun, itu bisa mendatangi KPU terdekat untuk menyampaikan datanya sehingga dia bisa masuk dalam daftar pemilih. Nah, terus misalnya TNI Polri. Nah, ada TNI Polri ini yang walaupun kadang usianya sudah tua, kalau misalnya dia tes itu waktu usianya belum jadi TNI, belum masuk, dia belum pernah pemilih. Nah, dia juga kan masuk kategori belum pemilih baru nih. Nah, ketika sudah pensiun, itu juga bisa melaporkan ke KPU terdekat sehingga masuk dalam data pemilih. Nah, data pemilih ini penting sekali untuk kita kawal tingkat keakuratannya. Nah, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana hak hak-haknya, hak masyarakat tadi itu di saat memilih tadi betul-betul nanti tersalurkan. Nah, karena itu sehingga partisipasi masyarakat di dalam kegiatan non tahapan maupun tahapan pemilu nantinya itu ya posisinya sangat-sangat penting sekali. Gitu. Nah, terlepas dari itu, kami dari Bawaslu juga itu melaksanakan pengawasan terhadap di Maluku Utara ini ada beberapa kabupaten kota yang melakukan PAW. Iya. Nah, maupun ada isu PAW kan yang gitu-gitu. Nah, ini kami juga ini melakukan pengawasan itu. Nah, sehingga proses itu dia berjalan sesuai ketentuan seperti itu. Nah, tidak menabrak-nabrak aturan ya seperti okay. itu. Nah, mungkin itu terus perlu kami sampaikan juga di kesempatan yang baik ini. Di Bawaslu itu setiap saat, setiap hari kerja itu membuka pintu kita melakukan pelayanan masyarakat. Okay. Pelayanan masyarakat yang mana di dalam pelayanan masyarakat itu sendiri itu kaitannya dengan informasi-informasi kepemiluan, informasi terkait dengan perkembangan pemilu kita ke depan. Nah, jadi kami membuka pintu itu. Jadi karena ini non tahapan, jadi hanya di jam kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Baik secara langsung, secara offline langsung ke kantor maupun kita juga lewat online ada kita menyediakan pintu untuk minta secara online. Nah, jadi masyarakat bisa mengakses informasi maupun menyampaikan informasi terkait dengan itu. Jadi misalnya tadi saya sampaikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih oleh KPU ini. Okay. Nah, kami di Bawaslu juga menerima itu, begitu, bisa memfasilitasi itu. Jadi masyarakat bisa menyampaikan secara online, bisa juga ke kami Bawaslu itu lewat PPID ya, sama seperti lembaga-lembaga badan lain. Nah, itu di sana bisa menyampaikan secara online, masuk aja PPID Bawaslu Maluku Utara, PPID Bawaslu Maluku Utara, di sana bisa sampaikanlah, ini anak saya ini sudah 17 tahun, sekian. Nah, namanya ini, atau kirim kakaknya, kalau KTP-nya belum ada, kirim kakaknya, kakaknya. Nah, itu bisa nanti kami memfasilitasi, mendorong ke teman-teman KPU.
1: Baik, saya ke Pak Adrian terkait ya. Dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang ditangani kita dari Bawaslu.
3: Ya. Dalam refleksi 14 tahun ini, sebelum kesana, perspektif kita itu berubah dari yang sebelumnya Bawaslu itu menjadi sekedar karyawan pemilu, bergeser ke pekerja demokrasi.
1: Okay.
3: Jadi di masa ad hoc itu Bawaslu hanya mengawasi tahapan. Jadi dulu Panwaslu ya.
1: Yeah.
3: Nah, yeah. Itu tak ubahnya karyawan pemilu. Jadi dia jadi karyawan temporer di saat pemilu saja. Tapi ketika secara kelembagaan itu bergeser ke permanen, kita secara fungsi juga bergeser menjadi pekerja demokrasi. Jadi pekerja demokrasi itu tidak sekedar di tahapan pemilu, tapi juga di luar tahapan pemilu. Nah, karena itu untuk membangun penguatan kita dalam kerangka sengketa proses misalnya di internal kita juga terus dibangun terkait dengan pelatihan diskusi produk hukum baru, misalnya ada beberapa putusan terbaru MK yang hari ini terkait dengan kewenangan misalnya. Dulu di putusan 38 ya, tidak salah itu, Bawaslu itu sifatnya rekomendasi. Nah, sekarang putusan hasil kajian dan putusan administrasi, pelanggaran administrasi itu sifatnya wajib bagi teman-teman di KPU untuk dieksekusi. Nah, kami sampai sejauh ini terus membangun pelatihan untuk teman-teman di jajaran agar supaya tetap kuat di refresh pengetahuannya untuk menjaga agar supaya proses penyelesaian sengketa proses itu bisa kita tangani secara baik. Sejauh ini di Bawaslu hanya ada satu kabupaten kota di Halmahera Utara yang sengketa prosesnya itu sampai pada putusan, dan itu di apa diskualifikasi calon salah satu partai karena statusnya masih ASN gitu, dan dimasukkan ke dalam daftar calon gitu, sehingga di daftar calon tetap kami merekomendasikan untuk itu tidak bisa, dan itu masuk ke sengketa proses. Akhirnya penyelesaian sengketanya kita buat apa sampai dengan putusannya. Yang lain tidak ada yang sampai dengan tahapan itu ya, sekedar ada beberapa sengketa proses yang lain juga ya, itu terkait dengan baliho yang tumpang tindih itu bisa diselesaikan di tempat gitu. Gitu.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Adrian, tadi dijelaskan beberapa hal gitu ya. Nah, terkait dengan tantangan terbesar Bawaslu Maluku Utara dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu di wilayah Maluku Utara yang memiliki kondisi geografis kepulauan.
3: Ya, jadi selain geografis kepulauan, kita punya tantangan sosiokultural, yaitu tingkat kekerabatan yang cukup tinggi. Jadi kekerabatan yang cukup tinggi ini pun menjadi bagian dari kontribusi kesulitan kita untuk menangani sengketa proses. Satu dari aspek koordinasi ya, kita koordinasinya karena ini daerah kita ini unik berbentuk kepulauan dan akses kita juga terbatas ada waktu-waktu tertentu. Nah, kita memperkuat koordinasi, tetapi itu pun di beberapa kesempatan, misalnya dengan teman-teman di Taliabu. Taliabu ini memang agak kasus khusus ya. Ya, di tempat tertentu dan waktu tertentu kita juga kekurangan akses ke teman-teman di Taliabu. Jadi sehingga ini jadi tantangan terkait dengan kondisi geografis kita. Karena itu kami sebenarnya punya aplikasi ya sebelumnya untuk menyelesaikan sengketa proses ini. Jadi mereka input semua di sistem kita, itu kita bisa tahu secara cepat kira-kira sudah sampai tahap mana proses penyelesaian sengketa prosesnya. Yang kedua, karena daerah kita seperti ini, maka biasanya asistensi teman-teman dari RI itu lambat gitu, lambat datang kita. Tetapi itu juga tidak mengurangi substansi kita menangani sengketa proses, karena memang pada prinsipnya kita siap di Maluku Utara untuk itu. Tetapi ada beberapa hal yang memang secara formal itu kita butuh asistensi. Jadi legitimasi teman-teman sebagai asistensi ini yang kemudian kadang agak trouble di lapangan, karena di satu sisi kita bisa, tetapi secara formal kita diwajibkan mereka datang dulu, lihat dulu, baca dulu, itu yang agak sulit. Padahal ketika datang baca sama juga tidak ada perubahan mendasar gitu. Jadi teknis-teknis itu yang kemudian mengaku. Tetapi saya pikir refleksi kita hari ini, ke depan kita karena punya beberapa sistem yang itu sudah terintegrasi di Bawaslu Maluku Utara, kita juga punya inovasi ya yang nanti kemudian akan diluncurkan terkait dengan bagaimana pemantauan perkembangan baik itu laporan, temuan maupun sengketa yang dibuat dalam satu sistem terintegrasi. Jadi kemarin sudah ada, kita udah dicoba dan nanti di launching juga di tanggal 21 itu gitu. Jadi ada banyak inovasi ya, inovasi. Dan saya senang karena ada banyak ya pegawai kita yang pindah keluar gitu, pindah teman-teman dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, itu kembali semua ke daerah pasca pilkada kemarin. Yang datang ini ya teman-teman yang punya teman-teman kita di Maluku Utara. Tetapi saya tidak membayangkan ternyata kita punya kemampuan sehebat itu gitu. Jadi hari ini ternyata inovasi-inovasi kita ya dihasilkan oleh teman-teman Maluku Utara, dan itu sebenarnya gitu toh. Kemarin kalau kita tahan mereka ya belum tentu kita bisa, karena seluruh kewenangan di teman-teman yang sudah pindah ini. Nah sekarang ketika kita kasih kepercayaan, justru keluar di seluruh inovasi teman-teman di kota. Dan itu saya senang sekali kemarin rapat, saya bilang luar biasa, ternyata saya tidak membayangkan ada orang yang presentasi sehebat kemarin itu. Dan itu staff-staff kita yang baik itu yang baru pindah maupun yang datang kemarin, dan ini termasuk Elvira dan teman-teman di hukum
1: itu hasil putra daerah.
3: Iya, itu saya senang gitu. Kalau mereka kemarin tidak pindah, kan kita andalkan semua nih teman-teman dari luar. Nah, akhirnya kita dorong supaya ada penyegaran, mereka kita sepeda, ada yang beberapa yang datang, tetapi yang berperan hari ini di internal ya saya senang sekali karena ada teman-teman semua dari Maluku Utara gitu. Itu luar biasa, apresiasi untuk Vira dan teman-teman ya di kantor Bawaslu Maluku Utara gitu.
1: Baik, saya ke Mbak Vira terkait dengan kegiatan. Sempat awal kita bahas bahwa kegiatan refleksi 14 tahun ini ada keterlibatan masyarakat gitu ya. Ya, kita terima dulu via telepon. Baik ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Tam di Tanah Tinggi.
1: Pak Tam di Tanah Tinggi.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Waalaikum Bapak-bapak, Bawaslu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi kalau mau dengar nama Bawaslu dan nama KPU, rakyat ini mual. Ya, jadi begini, ada KPU dan ada Bawaslu, sama dengan tidak ada saja. Sebab banyak pelanggaran yang terjadi mulai dari tahapan-tahapan sampai ke tahapan kampanye dan pemilihan hari ini. Banyak pelanggaran, dan itu diketahui oleh Bawaslu dan KPU. Tapi ya, begitulah, mungkin ada pesanan-pesanan dari atas turun dari partai politik sehingga tutup mata saja dan jalan saja. Kalau boleh Pak, pemilu ini harus betul-betul jurdil. Saya tanya sama Bapak, selama ini mulai dari tahun 2005 sampai hari ini tahun 2026, apa pemilu kita ini jujur dan adil? Pak, Bapak sebagai orang yang beragama, Bapak punya umur tak mungkin sampai datang 100 tahun, dan pasti Bapak akan mati dan Bapak akan bertanggung jawab dengan apa yang Bapak laksanakan hari ini. Banyak sekali pelanggaran, presiden pun bikin pelanggaran, menteri pun bikin pelanggaran, gubernur dan lain-lain juga bikin pelanggaran karena mereka punya kepentingan. Bapak punya penjelasan itu. Bapak hanya sebatas rekomendasi. Kalau tidak dilanjutkan oleh yang lain-lain, maka ini diam saja. Banyak sekali pelanggaran seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, hasil itu. Hasil halus dan tali abu. Banyak sekali pelanggaran, tapi ditutup mata para petugas dari Bawaslu. Ada pengawas-pengawas yang ada di TPS-TPS. Melihat banyak pelanggaran, politik uang, tapi tidak pernah mencegah itu. Ada KPPS, ada PPS rapat dengan calon dan segala macam. Ini sebenarnya tidak boleh. Bapak rakyat ini menyampaikan laporan kepada Bapak, orang takut. Karena orang sudah terima uang. Jadi Pak, kalau boleh, penyelenggara seperti Bapak, pengawasan seperti Bapak, Bawaslu dan KPU, betul-betul harus jujur. Sekalipun kita pakai teknologi apapun, secanggih apapun, tapi manusianya tidak jujur, pasti akan kurang dan tidak jujur di dalam pelaksanaan pemilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ardian terlebih dahulu untuk bagaimana menanggapi Pak Tam tadi yang menjelaskan bahwa banyak pelanggaran gitu ya yang belum diselesaikan dan diharapkan bahwa pemilu nantinya berjalan adil, jujur dan sebagainya. Pak Ardian bisa jelaskan.
3: Terima kasih Pak Tam. Saya kira ini realitas politik kita yang ditangkap oleh masing-masing orang gitu. Jadi apa yang Pak Tam sampaikan ini yang ditangkap oleh Pak Tam dan mungkin banyak orang, dan itu kita tidak bisa elakkan bahwa politik ini, kontestasi politik kekuasaan ini adalah kontestasi yang sangat dinamis dan semua orang ingin menang dalam kontestasi. Tidak ada yang mau bertarung untuk kalah, pasti bertarung untuk menang. Nah, dalam rangka bertarung untuk menang itu ada banyak cara yang dilakukan. Jadi KPU maupun Waslu sebagai penyelenggara kita ya, saya tidak mengelak apa yang dikatakan Pak Tam. Justru ini menjadi apa vitamin bagi kita untuk berefleksi terus. Karena refleksi kita bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi apa yang harusnya kita perbaiki. Refleksi kita bukan sebagai bagaimana kuat kekuatan integritas kita, tetapi bagaimana integritas itu mampu berdampak dalam penyelenggaraan. Sehingga ada independensi. Independensi pun itu bukan soal kita tidak berhubungan dengan partai politik, tapi independensi harus terwujud di dalam penanganan pelanggaran. Independensi harus terwujud dalam putusan. Sehingga kita juga hari-hari ini ketika masuk dalam refleksi, tentu informasi pertama ini adalah informasi yang akurat dari berbagai macam kalangan juga. KPU dan Bawaslu ini sekedar organisme formal terikat dengan partai politik. Ya, sistem kita di negara ini juga memang seperti itu. Kita tidak silakan ya KPU RI, Bawaslu RI itu diputuskan di Komisi 2 yang merupakan representasi partai politik. Kita dipilih oleh teman-teman di Bawaslu RI yang juga terikat dengan partai politik. Nah, jadi bahwa relasi kita dengan teman-teman partai itu tidak sekedar relasi formal saja, tetapi juga relasi substansi, karena partai politik ini satu-satunya peserta pemilu gitu. Jadi ketika kita masuk di dalam proses kontestasi, kita harus bermitra dengan berdiskusi dengan teman-teman peserta pemilu. Kita memfasilitasi teman-teman peserta pemilu untuk bertarung dengan baik. Tetapi evaluasi kami terkait dengan kejadian-kejadian sebagaimana disampaikan oleh Pak Tam tadi, ini sangat penting bagi kita ya. Kami di Bawaslu sampai hari ini berpikir dua hal. Satu, kekosongan norma itu harus kita isi dengan bentuk masukan, kita masukkan DIM di Bawaslu dan kita rekomendasi kepada pembuat undang-undang. Hari ini di Bawaslu RI kita sudah mengumpulkan kurang lebih 362 masukan yang itu kita sampaikan sebagai bagian dari rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan norma. Yang kedua, selain kita memperbaiki norma, tentu refleksi kita adalah proses seleksi. Kita bayangkan saja di daerah kita, hal yang paling kita sampai hari ini belum bisa tangani adalah kompetensi SDM kita di jajaran ad hoc. Bisa dibayangkan, ad hoc itu menangani fase yang paling krusial, fase di mana puncak kontestasi. Kapan itu? Menjelang hari H. Dan sampai hari H, sampai dengan pungut hitung. Satu orang panwas TPS, dia harus bisa menganalisis seluruh proses di TPS. Mulai dari bagaimana calon itu, kan di TPS ini bukan sekedar orang datang pilih, tetapi orang datang mempengaruhi. Sebelum masuk ke TPS ini, di luar ini, semua proses negosiasi, semua itu ditangani oleh satu orang panwas TPS. Dia harus buat LHP, laporan hasil pengawasannya, form A-nya harus dibuat di situ. Itu bayangkan, satu orang dia, jadi itu kesulitan. Kesulitan satu karena kuantitas kita hanya satu, yang kedua kualitas ad hoc kita. Jadi dia menangani situasi yang sangat krusial tapi kompetensi. Karena kita terhalang oleh norma, kita hanya punya waktu untuk merekrut mereka dalam waktu yang terbatas. Kalau mereka misalnya diberi 1 tahun, kita bisa rekrut itu. Proses pelatihannya akan lama. Gitu. Yang kedua, yang tadi, yang pertama sampaikan, soal integritas. Integritas ini kan terkait dengan juga track record, orang punya pengalaman. Gitu. Integritas ini kemampuan, tetapi juga kebenaran untuk menyatakan bahwa itu benar. Gitu. Kemampuan pengetahuannya, tetapi juga keberanian untuk mengatakan itu benar. Jadi, pengetahuan dan keberanian ini ketika ada dalam situasi di TPS atau panitia atau kita itu berhadapan dengan politik kekerabatan omnya calon gitu. Ketika ada tim suksesnya om, ya ini politik kekerabatan yang terjadi di internal. Jadi ada yang kedua, ada politik klientalisme. Jadi klan-klan politik, ya sudah, di Maluku Utara ini saya baru membaca satu disertasi dari teman-teman di apa yang ujian disertasi di salah satu pegawai di kantor DPRD provinsi kita. Nah, itu dia meneliti tentang klan politik MUS dan AGK. Okay. Yang sekarang survive di Maluku Utara, begitu. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa klan politik ini juga berpengaruh terhadap teman-teman di pengawas pemilu gitu. Kita tidak bisa elakkan. Nah, mungkin kita mau seleksi teman-teman pengawas pemilu yang tidak ada kepentingan sama sekali. Di mana kita cari? Kan gitu. Dia hidup dalam konteks teks sosial di situ, konteks politik di situ, dia punya relasi kekerabatan, dia juga terikat dalam satu klan politik, konteks politik itu. Jadi agak sulit kita yang disebut dengan independensi ini bukan sekedar kita